terus memperkuat layanan kesehatan dasar masyarakat maupun petugas sedang berada di lapangan, yakni dalam menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diaudin, menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah menempatkan dukungan layanan kesehatan di sejumlah posko bersama unsur terkait yang bertugas menangani kondisi di lapangan. Seiring meningkatnya aktivitas penanganan karhutla dan dampak asap, layanan kesehatan tersebut kemudian diintensifkan. Dinkes Kalsel bahkan menyiagakan petugas selama 24 jam di sejumlah lokasi gasan memastikan kondisi kesehatan personil yang bertugas di lapangan tetap terpantau. Diaudin menyampaikan bahwa langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla sebenarnya telah dipersiapkan sejak Juli 2026. Dinkes Provinsi Kalsel telah mengeluarkan edaran kepada pemerintah kabupaten kota agar meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan, Dinkes Kalsel melalui unit krisis di bawah UPTD Dinas Kesehatan juga melakukan pelayanan dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Hingga saat ini, tim kesehatan telah mendatangi lebih dari 36 titik, baik sekolah ataupun juga lokasi masyarakat yang berada di wilayah dengan paparan asap yang cukup pekat. Dalam kegiatan itu, petugas memberikan edukasi mengenai upaya menjaga kesehatan, membagikan masker sekaligus memberikan pelayanan kesehatan. Untuk perlindungan masyarakat, pembagian masker juga terus dilakukan secara rutin. Dinkes Kalsel mencatat sudah sekitar 100 ribu masker yang dibagikan di lapangan, baik secara langsung oleh petugas ataupun juga melalui relawan. Demikian kabar Rumpa Telur Rinda, salam budaya.

0: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

Iya, slogan terus bergerak mengisi pembangunan Banua. Ini artinya kalau dalam bahasa Banjar itu mencerminkan semangat kepemimpinan lah dan pembangunan di daerah kita Kalimantan Selatan. Ya, artinya kalau terus bergerak

Kalau slogan bergerak ini sendiri merupakan kepanjangan dari berdoa, gerak, empati, responsif, agamis, dan komitmen. Nah, kalau mengisi pembangunan tentu saja berkontribusi nyata ya, melalui berbagai program kerja, infrastruktur, ekonomi, dan juga sosial. Yang baduanya sendiri adalah khas kita Kalimantan Selatan, yang berarti wilayah, daerah, ataupun tanah air, atau kampung halaman.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: bintang.
1: Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan. Kup.

0: setuju mun orang tuh hanya sekadar pandirnya aja, pandirwara. Apalagi mun pandirwara ini kada ada buktinya lah, ya kuar-kuar aja. biasanya banyak dustanya, iya kan ada. Kayak apa pun bisik kawan kayak itulah. Nah, mungkin harus dihindari aja mun kawan-kawan namanya pandir aja. Isinya pulang kada ada tong kosong nyari bunyinya. Bullshit ya orang lah. Jadi penderanya tuh kada sesuai lawan kenyataan. Nah, jangan, mungkin jangan menjadi satu kebiasaan lah. Karena kadang kali orang kada percaya lagi lawan kita. Karena kepercayaan itu adalah hal yang mungkin di zaman-zaman sekarang ini sesuatu yang sangat mahal lah. Jadi sebaiknya kita jaga tutur kata kita. Jadi kalau kada bisa berkata-kata yang baik, yang manfaat lah, lebih baik kita berdiam aja lah daripada penderwara ya lo. 44 menit ya, pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi Gasan Pian dan Sarang Perumpat yang pada pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitas rutinitas Anda ya, yang di kantor ataupun juga di dalam ruangan ya, ataupun juga yang harus kerja di lapangan yang panas-panasan, apalagi mungkin di daerah yang cukup tebal kabut asapnya ya, jangan lupa untuk melengkapi diri Anda dengan masker ya, tentu saja untuk menjaga kesehatan kita. Nah, ini kalau bicara tentang kabut asap, Banjarbaru pun ini masih diselimuti asap ya. Untuk Karhutla sendiri itu sudah mencapai 1.263 hektar. Nah, dan sana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Banjarbaru sendiri ini belum sepenuhnya mereda, meskipun jumlah titik api sudah mulai berkurang. Untuk luasan lahan yang terdampak itu justru terus bertambah hingga mencapai 1.263,2 hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru Zaini Syahrani menyampaikan bahwa penurunan titik api ini menjadi indikasi positif dalam penanganan Karhutla. Tapi kondisi tersebut juga belum sepenuhnya aman karena masih ditemukan juga hotspot, khususnya di Kecamatan Cempaka ya. Dan berdasarkan data dari BPBD Kota Banjarbaru sendiri, ini terdapat 2 hotspot kategori tinggi yang ada di Kecamatan Cempaka ya. Sementara itu hotspot kategori sedang masih terpantau di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang. Jadi untuk memperkuat penanganan di lapangan, BPBD Kota Banjarbaru juga telah membentuk 3 posko Karhutla ya. Satu posko itu berada di Jalan Tambak Buluh, sedangkan 2 posko lainnya itu berada di kawasan Jalan Ayani kilometer 21 Kecamatan Liang Anggang. Nah, dan Sarang Pro 4, di tengah penanganan Karhutla, dampak asap ini masih menjadi persoalan yang dirasakan juga oleh masyarakat ya. Kabut asap bahkan kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru pada Rabu pagi kemarin. Jadi Jaini ini menghimbau kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas pada pagi hari. BPBD juga terus melakukan sosialisasi mengenai dampak paparan asap Karhutla, termasuk mengingatkan kepada warga untuk menggunakan masker pada waktu-waktu tertentu. Jadi dengan luasan lahan yang terdampak ini telah mencapai lebih dari 1.200 hektar. BPBD mengingatkan bahwa penurunan titik api itu tidak serta-merta menandakan Karhutla telah berakhir ya. Tapi kewaspadaan dan pencegahan di tingkat masyarakat pun harus tetap menjadi satu kunci agar munculnya hotspot baru tidak kembali memperluas dampak Karhutla di Banjarbaru.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat bayi suka. Habar Propan bersama Ulun Rinda. Kasarang akses dua wilayah di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan kembali terhubung usai rampungnya pembangunan jembatan modular pada Rabu 2 September 2026. Beroperasinya jembatan darurat yang ini mengembalikan mobilitas darat masyarakat yang sempat terputus total. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihrom Muftejar, turun langsung meninjau lokasi jembatan yang wayah ini mulai dilintasi oleh warga. Sirin menyampaikan apresiasi kepada personel Denzibor G8GM yang berhasil merampungkan konstruksi dalam waktu singkat. Dan Tejan berharap berfungsinya akses neng ini mampu memulihkan aktivitas harian warga, memutar kembali roda perekonomian hingga lancarnya akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Namun Sidin juga menghimbau para pengguna jalan gasan disiplin mematuhi batas maksimal tonase kendaraan sebesar 5 ton. Pembukaan jembatan darurat neng itu disambut antusias oleh warga dari 12 RT di kawasan Pulau Bromo dan juga Kuin Kacil. Ketua RT 8 Kelurahan Mantuil, Muhammad Imran, menyampaikan bahwa warga menyambut senang akses vital ini beroperasi kembali. Imran menjelaskan juga pengoperasian dilaksanakan lebih awal demi mengakomodasi kebutuhan mobilitas warga. Meskipun operasi jembatan belum diaspal, menurut Sidin, pembukaan jembatan ini dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu mendatang. Pemerintah Kota Banjarmasin telah merencanakan juga pembangunan jembatan permanen melalui APBD Murni 2027 mendatang. Pengerjaan fisik akan dikoordinasikan bersama Dinas PUPR Kalimantan Selatan, mengingat ruas Mantuil merupakan jalur strategis provinsi. Demikian Habar Propat, Ulur Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan. Gak sandang sana ke perempat dimanapun berada. Apa kabar Pian? Semoga selalu sehat, gak ada kurang satu apapun jualah. Nah, walaupun mungkin kondisi kabut asap di wadah Pian wayah ini mandu-anduh, tapi ada juga yang kabut apa kabut asapnya tipis lah. Kalau kita bicara tentang kabut asap, ini memang dampaknya tuh luar biasa kemana-mana lah. Nah, misalnya kalau bangun pagi, biasanya kita membuka lawang tuh disambut matahari. Ini disambut asap dulu. Kayak apa anak melihat tetangga di sebelah? Pindahnya kan ada tapi jelas, apalagi anak melihat masa depan.
1: Wah,
0: oh iya.
1: Padahal tetangga emas bener malah.
0: Nah, pertanyaannya apa nah bedanya kabut cinta dan kabut asap?
2: Apa tuh?
0: Tapi yuk. Kalau kabut cinta tuh membuat hati kita berdebar. Iyalah. Tapi kalau kabut asap
1: buat jantung berdebar.
0: Nah, dada kita nang berdebar-debar, timbul masuknya ke rumah sakit.
2: Pantas yeah. Saya ulun berdebar tak harus mulai tadi nih. Jadi cinta binanya.
0: Jadi hari ini topik kita tentang kabut asap lah. Nah, ulun langsung serahkan aja lawan pian bertiga.

0: Sebelum itu aku anak membedah pantun Syahril dulu. Nomor bata kintab. Itu jauh benar nomor pertama. Nah kedua singgahnya di Kabupaten Talak. Berarti kan bahasa singgahan. Napang kintab di Kabupaten Talak udah. Kan udah singgahan lagi udah. Jangan singgah di Banjarbaru kah.
1: Bang amun kita teliti pulang lah. Ini nukar bata
0: kintab. Ke kintab.
1: Kabupaten Salak kita singgahan.
0: Iya, ya, itu maksingganya. Itu maksingganya deh lah. Makanya kadaban jaka singgahnya di Pelehari. Nah, iya, mungkin anu di Kabupaten Talak aja luas Kabupaten Talak ya lah.
1: Bujur aja sini singgahnya tadi di kintab.
0: Di kintab, kintab ya maksudnya artinya itu kada bisa singgahan dah.
2: Kada bisa singgah, artinya singgahnya singgah nukar hat
0: nukar bata. Nukar bata di Bang lah.
2: Nukar bata tadi, Bang.
1: Nah, berarti seharusnya itu kayaknya tadi. Anu apa teh tulak kah?
2: Menukar bata.
0: Menukar bata.
1: Berarti harusnya itu tulak ke Kabupaten Talak ya kalau singgahnya nukar bata ya.
0: Nah, itu aja itu singgahnya nukar bata tuh. Soalnya bila bicara nukar bata tuh di pembataan gini ada.
2: Gila nukar batu bang.
0: Nah itu di ada itu anu di Martapura di toko batu ya lah. Nah di CBS tuh banyak orang menjual batu.
1: Di pembatuan gini ada.
0: Kada ada orang menjual batu tapi ada kecamatan di sana, ada taman bermain, ada puskesmas di sana. Ada di Pangambangan ada menjual kambang orang.
2: Di Pangapuran
0: ada ya. Pangapuran ada jual kapur ya.
2: Kapur.
0: Nah, di
2: Kabupaten Talak ada menjual kan no batu bata ya lah.
0: Ada juga.
1: Ada juga. Bujur cuman kejauhan Bang mun dari sini
0: ya. Iya, dari sini. Tapi mun nya orang dari sana parah kayaknya Bang ya kalau
1: Jadi ini kita nih membahas bata kabut asap.
0: Kadang ngomong-ngomong soal bata ya lah. Kalau nya bata tadi di pembataan ada juga orang menjual kayu di Pengayuan. Nah, Pengayuan saat ini rancak benar kabut asap nah, dan jadi kabut asap benar di sana.
1: Dan orang bercari-cari nang bejo kayu ini kan kada mau dijual lagi karena hangit sudah
0: kayunya. Karena hangit nang bejo. Mun yang padi hangit kawa jadi kita jual-jual lah sih lah.
2: Itu kada payu juga.
0: Kada payu juga lah.
2: Jadi nang bejual bata kan biasanya dibakar juga bata tuh. Nah nang membakarnya nang anu apa namanya bahan-bahan bakarnya juga kan nah sudah terbakar bedahulu.
0: Oh iya. Ya
2: jadi ngalih jo orang mulai bata.
1: Tapi kan ini kan ada juga yang pakai bata, bata.
2: Oh iya, ada yang pakai bata press ini ya Allah, bata ringan ada juga orang.
0: Ya. Dracula ya lah.
2: Kenapa?
0: Bata ringan.
2: Oh, bata ringan.
0: Ya, tipis-tipis aja kita dulu lah. Bagi-bagi karena lawas kan bata amun ya Allah. Tipis-tipis aja kita.
2: Karena bila di rumah ya kalau kita apa namanya ngalih apa namanya untuk menghibur diri nih ngalih
1: karena amun ini pian tadi anu apa Dracula bata ringan, mau ada sehari ini bata juga.
0: Bata apa tuh?
1: Mas sehari ini bata juga.
0: Bata apa?
1: Betangisan.
2: Kayak anak-anak betangisan keluar rumah, mata padas. Hidung sasak.
0: Hidung sasak. Kenapa Bang sama nangis kak? Gara-gara
2: apa ini?
0: Kira tadi gara-gara kabut asap ya Pak.
1: Tapi pada kita ini lah memang jarepian tadi anu kabut asapnya di
0: asap. Kabut asap
2: asap kabut asap tuh kubut padahal kubut
0: iya anu lah tukang anu tukang jaga bendera kubut tukang jaga bendera
1: tapi lah kabut asapnya di mana-mana lah menyeluruh sudah di hampir di Kalimantan ya Allah.
2: Nah gitu persebarannya berbagai macam titik bahkan kan sampai di satu provinsi aja ya Allah.
1: Bahkan kan sampai ke negeri sebelah ya Allah.
0: Nah, di Sarjana ya Allah, negeri sebelah.
1: Nah, kada tahu pang lah itu tuh apakah sampai ke sana ya Allah, kada tahu kita. Cuman kan sampai kena negeri jiran ya Allah, ya Allah kan kena juga dampaknya nih.
0: Sampai ke Brunei lan Malaysia ya lah. Singapura juga habut.
2: Karena kan Kalimantan kita nih terkenal dengan apa? Julukan paru-paru dunia ya. Nah, mun paru-parunya nang hibak asap nang kayak ini.

0: nya asapnya mungkin terbakarnya di sini, tapi kan karena arah angin tadinya arah ke utara, jadi tak ke Malaysia dan Brunei. Nah, karena angin kan dibakar TP ya lah.
1: Jujur pulang, kawan aja masuk lah.
0: Kawannya masuk kan paspor-pasporan. Lain kita anak handil bakti kan cek orang paspor.
1: Oh beda negara adalah.
0: Beda negara, udah itu manusia ya lah.
1: Belum tahu kayak apakah ada negara sebelah tuh ya kalau apakah masih kabut asap atau kada ya lah.
2: Tapi tadi kaitannya dengan bangsa hari tadi lumayan bahwa kita nih paru-paru dunia, memang berapa negara kan peduli dengan kita karena memang ini bencananya bukan nasional lagi dah. Tapi kan ini internasional kalau sudah.
1: Iya, karena ini jadi jadi pantauan di negara-negara luar juga.
2: Sampai Jepang kan membantu juga
1: dengan unit helikopter kemarin.
0: Memberikan pasokan-pasokan film ya lah. Film. Supaya kita terhibur gitu. Film-film Jepang tuh bagus-bagus loh. Banyak ada ngarannya macam-macam gitu. Ada film dramanya, film komedinya, film actionnya bagus-bagus di situ. Film Naruto.
2: Bujur itu bujur.
0: Aku tuh semakin klarifikasi semakin ketahuan.
2: Ada itu bujur kan ada actionnya.
0: Kan film detektif Conan ini membantu kita tuh itu.
2: Kan Naruto ya kalau walaupun film anime.
1: Tapi nang membantu kebakaran kemarin tuh Superman aja bang, lo lintang turun
0: teman. Oh, Superman lah bujur ada.
1: Naruto belum ada bang.
0: Naruto belum ada lah.
2: Tapi Superman lain is dead lah.
0: Oh iya lain. Soalnya itu band pulang pakai drum. Mungkin lainnya mah aneh. Ada dicatukinya kebakaran hutan. Nah, kalau nya pakai semprotan rundup mungkin.
2: Tapi kan misalnya api halus itu masih kalau pakai semprotan rundup atau pakai batis kawa juga kan.
0: Pakai batis lah.
2: Kawa juga. Tapi kan kalau misalnya api ganal ibaratnya akan kena kawa lagi nang pakai semprotan rundup itu memang harus pakai
1: palisisan buat water cannon dong.
2: Itu
1: kenapa lagi wadah kita ini kan banyak lahan gambut ya lah. Mana bilangnya kita lihat mungkin apinya di atas tuh padam nih
2: di akar-akar
1: tapi
2: bawahnya.
1: Di bawahnya tuh bisa aja masih belum padam. Nah itu bahaya. Jadi kabut asapnya makin produksi terusnya karena ada apinya dari dalam tuh. Nah itu bahaya.
2: Bujur aja lampu ampi padam lah tapi api belum padam.
1: Nah itu makanya perlu kita semangat jangan padam juga. Jangan kalah kita supaya jangan ada lagi kabut asap nang pada kita nih ya kalau
2: lampu sudah kada padam, api pulang kada padam.
0: Banyu habis dan kesan menyemprot itu beritaan banyu di rumah aku leading mati.
1: Itu lebih kepada salajur musim kemarau.
0: Oh, salajur musim kemarau itu.
2: Tapi lah udah kita nih mudah-mudahan ya kita nih lah ibaratnya di Kalimantan yang khususnya lah. Baik itu Kalimantan mana pokoknya saya pulau di Kalimantan nih mudah-mudahan selamatan ya Allah.
0: Amin. Sumatera juga.
2: Ya Sumatera juga.
0: Sulawesi juga.
2: Nah, saya Indonesia.
0: Oh iya.
2: Saya Indonesia. Indonesia artinya kan karena Mas Ulun kenapa Ulun tadi spesifikasinya kepada Kalimantan karena wadah kita ini kan bilanya hujan, kebanjiran. Bilanya panas, kebakaran. Ya Allah. Lampu mati. PDAM di nah, lampu pula ampih mati, banyu pulang
0: ngalih cariannya. Banyu pulang cariannya.
2: Ya Allah. Semalam kan lampu mati ya mati banar mati lampu ini kan apa-apanya maka orang ini kan banyak juga nih pakai apa
0: pakai listrik
2: nyedot banyu
0: menyedot banyu lah banyu jalan lampunya pulang mati lah
2: banyu jalan lampu apa banyunya ada
0: menyedot kada kawa
2: listriknya ada banyu yang disedot kada ada ya Allah salah pula
1: Karena berapa lawas sudah ya kita ya kira-kira nang kebakaran nih kita nang
0: mulai Agustus tadi bang kira-kira awal-awal Agustus akhir-akhir Juli lah
1: sebulanan lebih deh ya kalau
0: sebulanan lebih dan sudah kalau di Kabupaten Banjar itu sudah 1000 hektar lebih sudah dalam 40 hari aja kita
2: tapi yang paling parah adalah ulang melihat beberapa tadi di daerah hulu sungai lah yang lumayan apa parah kebakarannya kita nah di hulu sungai utara nah
0: soalnya di sana kan memang lahan gambutnya memang luas banget loh.
2: Nah diperkirakan jar 857 km persegi yang terbakar. Maksudnya kan parak sepal nih terbakar persegi ya Allah.
0: Sepal itu kan panjang persegi ini luas ya Allah. Kilometer persegi. Nah,
1: apa jalan sepal segi 4?
0: Sepal segi 4 nah bujur. Sepal segi 4.
2: Sepal segi 4 artinya kan itu banyak banar tuh.
1: Nah nang terbakar jalan kita apalagi asapnya nang diproduksi oleh nang api-api tadi nilai.
0: Jangan memproduksi asap ya lah. Asap kan lebih
2: lebih banyak
0: ya. Lebih banyak ya lah. Asap itu kan artinya bungas.
1: Bungas.
0: Kasep.
2: Lawan lah pengarip lah Bang Sahri lah nangaran kabut asap ini kan memang banyak nih faktor negatifnya nih ya kalau kakanakan sekolah karena tapi kawas sekolah. kan.
1: Iya, karena ya, ada pemerintah juga sudah menetapkan beberapa sekolah juga yang jam masuknya jam 9 pagi katanya jam 8 karena kalau song-song asapnya masih tebal.
2: Cipta yang masih tebal dan memang ya penting benar kita nambah wak anak-anaknya jangan sampai terhirup udara yang kada segar ya kalau. Ya, karena kan kan tujuan kita Indonesia emas 2045 ya Allah.
1: Karena juga kekanakannya rentan juga kada selam kada sekuat yang orang tua kan paru-parunya.
2: Tapi kada usah kekanakan orang tua kan banyak terjadi dampak kabut asap ini kan abah ulun lagi garingan juga tuh karena kabut asap.
0: Nah, iya. Kira gara-gara mikiran ikam tadi.
2: Iya juga.
1: Dan juga disuruh pakai masker ya kalau berjalan-jalan tuh.
0: Makanya aku semalam tuh kan anu napa jir tetap sesak juga kan nafasku
2: sekalinya
0: masker bengkuang.
1: Itu mau perbasa
2: lain maskernya lagi
0: maskernya lagi gak
1: ya kalahan yang kita basahi ada juga ya kalau di muha dibasahi
2: tapi pian dasar bujur aja bang di rumah nih pian karena panas kalau
0: panas sih panas benar
1: kelembapannya makin tinggi humap juga orang
2: mataharinya kan tapi kelihatan panas sih menyengat ya
0: kalau soalnya di rumahku kebakaran kebakaran hutannya dengaran di komplek ya kalau nya ada orang abut-abut semalam juga dengaran beberapa kejadian kebakaran hutan juga ternyata bukan hanya di hutan kebakaran cuma sudah masuk ke pemukiman-pemukiman
1: nah itu
0: tuh jadi bukan hanya sekedar ibaratnya hutan yang terbakar dan hutan ini sendiri merupakan rumah bagi penghuni-penghuninya. Ada bekantan di sana, ada beruang madu di sana. Bujur. Ada nang binatang-binatang halus kasihan sarangnya anu kebakaran gitu. Bujur aja rumah kita kada kebakaran tapi rumah jiran-jiran kita kebakaran nah seperti kata anu tadi.
1: Bujur salah satunya halus kayak samut ya Allah. Sarang samut kan kada lagi tuh di anu di malah dijual orang tuh, di pasar.
0: Itu ada. Itu sarang samut.
2: Itu nyaman banget sarang samutnya Pakde gitu.
0: Itu sarang dibakar, sarang dipanasi. Itu dia apa? Disangkakan di sumap kah di apa ya sarang samut itu?
2: Nah, kita lain ahli Pakde.
0: Ahli Pakde lah. Kayak
2: kita ada temanya gitu loh yang membaca nih artikelnya.
0: Yang kita nih membaca artikelnya acara kabut asap aja lah.
2: Iya, lawan.
1: Tapi itu sebujur Bang kasih tentang penghuni-penghuni di hutan kita ya.
2: Memang kabut asap itu pakai juga gasan sarang.
0: Sarang apa tuh? Kenapa jadi sarang wanyi?
2: Kayaknya orang ambil madu tuh kan rajin di ano, di asapi ya kalau.
0: Iya, tapi itu kan di asapi. Ya sarang wanyi ini tuh bakar lawan sarang-sarangnya madunya gitu habis. Madunya habis. Jadi minyak lanjernya bunyinya.
2: Artinya kan ini banyak banget dampaknya kada ke manusia aja
0: tapi. Kada ke manusia aja.
2: Satwa ya kalau. Ada julun terakhir melihat di sosial media orangutan terdampak dan terdampar ya kalau memang rumahnya hilangan
1: ada jauh lo lihat tuh kemarin di sosial media nang ada beruang wadah kita ini beruang madu lah
2: hirang tuh
1: ya kalau datang ke kawan ya
0: bisa cangangan
1: bilang datang ke mungkin ada amang-amang juga nang
2: menoreh
1: atau apa ya kalau jadi ada beruang madu tuh datang ternyatanya kehausan. Mungkin ada imbir kulihat ada imbir di sosial media tuh jadi membuat dalam situ nya beruangnya
0: diminumnya saking panasnya tadilah aku ada juga melihat kan bekantan ungut di atas atapnya kenapa aja kok aku belum kawin gitu umur 7 umur 30 udah belum kawin
2: dia bekantan tuh pandir ya kalau artinya kan kalau mandir bekantan
0: iya karena aku selama ini kan bekawanan anu Arik lah
1: kawan Arik kita aja
0: nah merasa tak
2: tapi lah tadi dasar bujur memang habitat hewan-hewan pada kita ini kan memang kan ini banyak perumahan sudah ya kalau nah harusnya rumah-rumah buahnya jadi rumah manusia makanya banyak kada heran kita melihat banyak di perumahan-perumahan tuh banyak yang jadi banyak bebuhan hirangan, warik ya kalau keluncatan. Karena memang rumahnya sudah
0: ada biawak,
2: ada buaya,
0: ada krokodil, ada kuda nil,
1: ada krokodil lawan buaya tuh beda banget.
2: Lawan kuda nil terlalu dipaksakan masa
0: ini. Apa asal sambat aja asbun nih jago.
2: Tapi itulah artinya kan rumah buahnya itu kan sudah menipis nih akibat perumahan.
0: Kayak rambutku aja ya lo menipis.
2: Lawan dompetnya juga.
0: Wah.
2: Ditambah pulang lo kebakar ini nah makin halus kalau tempatnya berlindung bahwa mencari makan kemana?
0: Mencari makan kemana? Sudah behinaknya kan behinak sama-sama menghirup oksigen juga bebannya tuh. Yeah. Jadi behinaknya sudah ngalih. Ketika misalnya inya ngalih behinak yang secara tenaga dan kesehatan inya berkurang juga. Ketika tenaga dan kesehatan binatang binatang ini berkurang, kayaknya mencari makan. Nah itu sedak rumah kadada, kesehatan kadada, makanan kadada, makanya sakit benar jadi binatang.
2: Nah makanya
0: makanya
2: maksud ulun tuh kan artinya kita yang kita khawatirkan ketika kejadian tadi binatang-binatang rumahnya kadada, mencari makan ngalih, kita takutnya binatang-binatang wadik kita ini punah ya kalau sedangkan di Indonesia ini kan kayak flora dan fauna ya kalau
0: naikkan hashtag lindungi Padil.
1: Padil apa? Flora ke fauna kan?
0: Kaninya pencinta pencinta binatang lah, pencinta-pencinta kucing, binatang imut-imut.
2: Binatang jalan cintanya apalagi pian.
0: Berarti cintanya terbagi kemana-mana.
1: Tapi tadi ada yang menarik nih tadi lah, ada fauna, ada flora. Tapi kan nih nang karhut lah kita nih lah kada berdampak aja bagi nang fauna-fauna pada tumbuh-tumbuhan nang apa namanya nang produksi karbon dioksida anu oksigen dari kita nih lah. Otomatis kan bilangnya berapa sampai berapa ribu hektar terbakar telah oksigen yang kita hirup pun bisa berkurang juga
0: ya.
2: Selain terbakar tadi lah apa pohon-pohon yang terbakar kan pohon ini menyerap ya kalau oksigen lah.
0: Menyerap karbon dioksida.
2: Nah, habis itu kan itu ketika terbakar berkurang nih ya kalau terbakar timbul asap. Nah, asapnya terpulang sudah oksigen kita nih berkurang nih ya kalau asapnya ada pulang. Nah, makin parah ya kan.
0: Makin parah ii. Makin
1: parah. Dan juga
2: jangan ini parah-parah queen kah?
0: Wah, parah queen bungas ya kalau ii. Ii.
2: Apa
1: tadi lah?
0: Nah, gara-gara parah queen nih ya black.
1: Iya. Hendak mau lah resep aja.
2: Timbul memasak ya.
1: Dan juga timbul kelestarian flora maksudku tadi. Nah itu juga salah satu nang di hutan kita ini kan banyak jenisnya nih. Nah mudah-mudahan jangan sampai ada yang punah gara-gara kejadian ini ya.
2: Karena kan banyak flora yang cuma tumbuh di Indonesia yang di negara lain kereda katanya.
1: Apalagi di Kalimantan juga banyak. Kayak
0: ada
1: kayak pohon kasturi kayak gitu. Nang kayak apalagi
2: pohon binjai itu di luar
1: sana. Itu kok iya tahu ya pohon binjai.
0: Ada anunya cuma ngarannya aja beda. Pohon binjai.
1: Pohon luar negeri lah.
0: Luar negeri.
2: Itu aja kita. Toka cimot adalah ya di luar negeri.
1: Ada kalau di Indonesia namanya buah rambusa.
0: Oh, rambusa. Kayak ngerem kopi ya.
1: Kayak rambusta ya.
0: Rambusta. Ano kayaknya karena kita istirahat dulu kah?
1: Kayaknya karena setelah ini kita banyak lagi mungkin bahas dampak-dampak atau mungkin apa yang harus kita yang bisa lakukan.
0: Lakukan ya,
1: supaya kita tetap sehat dan menjalani aktivitas lebih semangat ya kalau
0: lebih semangat nih.
1: Terhalang oleh kabut asap.
3: Kita apa, Ce?
4: RRI digital saja, toh.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: Masih di Mabar Madihin Bahabar, dan pada edisi Kamis hari ini kita masih membahas tentang
1: kabut asap.
0: Kabut asap.
1: Nah, tadi kan artinya sudah kita bahas tadi yang di segmen pertama.
0: Mm-mm, banyak dampak-dampaknya sudah ya.
1: Baik itu ke manusia, mm-mm, atau itu ke flora dan ke fauna.
0: Ke bakteri, ke virus.
1: Bujur.
0: Keberatan.
1: Dan juga tolong banner nih ya, kalau kepada siapapun yang mendengar ini, di saat kondisi kita saat ini tuh menkawa jangan membakar sampah dulu ya kalau, nah karena ketika kita membakar sampah kita takutnya kalau pindah ada kelelatunya kayak kalau terbang lah ke mana kayak kalau ke lahan yang kering, kemana?
0: Mau mati sampah, mati bawa sampah di rumahku.
2: Mati ini pelakunya. Ini
1: pelakunya. Nah artinya kan jangan sampai membakar sampah, tadi kan kita takutannya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya kalau lawan membakar sampah itu kan memang apa jurang asapnya kan memang lebih bahaya juga gitu nah asapnya
0: ibaratnya lo kalau nya cuma terbakar api cemburu itu seikong aja nah merasakan terbakar sampah kemudian membakar sampah kemudian kalatunya kalahan nih itu tuh banyak orang yang terdampak
1: bujur nih. Lawan selain ini selain itu juga lah nih memang ramai juga nih membuang puting rokok. Nah, yang kalau jangan sampai nang sembarangan menandak barokok tuh dimatiin dulu apa baraknya ya kalau bujur-bujur mati karena itu terjadi semalam tuh di daerah Tabungan N. Tapi belum sampai ganal apinya ketika yang buang langsung
0: jadi api. Jadi api. Be itu kawa jadi mati lah.
1: Kawa. Langsung sawat di banyak itu nama lihat
0: gitu. Banyak nama lihat ada yang pakai sepatu di jejaknya ya lah apinya tuh ya. Kawa sawat aja masih ya lah. Kawa aja.
2: Itu kan apa namanya memang harus kesadaran dari diri kita pribadi ya. Nang wajib juga kita sosialisasikan membantu bagian pemerintah kita nih. Bukan hanya dari bubuhan BPK nang 24 jam bekerja nang luar biasa nih wala. Tapi kita apa nang kita kalau kita bantu juga gasan dampak karhut lahar hari ini ya kalau.
1: Iya, selain doa nih kita bantu selain ya kalau. Ada rezeki itu kan ibaratnya kawaka tukarakan buahnya apa BBM-nya kan. Ya kalau kan buahnya ke sana tuh kan ibaratnya pakai kada dibantu kada seberatan loh pemerintah kalau membantu dibagikan yolan
2: jadi ya seminim-minimnya kita doa lah. Kalau doa dan sosialisasi kita lawan kawan-kawan kita lawan tetangga dan lingkungan kita ya kalau kita perhatikan jangan sampai ada yang kejadian terulang lagi untuk pembakaran gini ya Allah.
0: Dan dia masalah bantuan-bantuan ini walaupun juga kita harus apa ya harus berempati juga karena memang kemarin ada kabar-kabarnya di daerah Martapura itu untuk pemadaman karhutlang itu banyunya diambil dari kolam iguak. Nah itu tuh jadi polemik juga loh kemarin karena dianggap kada berizin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lekas selesai urusannya dan mudah-mudahan dapat jalan terbaik ya lah. Soalnya kan memang bujur artinya ini karena darurat, bilanya darurat tuh ampun siapa kayak lah kada berhitung lagi. Tetapi di lain sisi orang gesan usaha. Ini ubah usaha di situ gesan nak bini orang.
1: Jangan sampai api mati nang ampun usaha mati ya
0: kalau nah, iwak orang sudah mati
2: karena stres ya kalau
0: stres nah,
1: bujur tadi
0: kenapa ya kada ada lagi banyu aja asap aja beretan inya insangnya dilatih untuk menghirup oksigen di dalam banyu ya lah kada menghirup oksigen di dalam asap
1: tapi itu memang bujur artinya supaya tidak ada yang dirugikan ya lah
0: tidak ada yang dirugikan mudahan baik ikhlas-ikhlasan aja dan
1: atau kayak apa-apanya itu kan bisa emansi ya kalau tapi yang penting kita doakan mudah-mudahan cepat selesai ya Allah
0: cepat selesai karena ujar salah satu menteri pertanian atau menteri lingkungan hidup yang mengatakan bahwa sebenarnya pohon-pohon itu jar sebenarnya oksigen itu paling banyak itu dihasilkan oleh laut bukan dihasilkan oleh pohon ya. Nah itu tapi si Din enggak sadar bahwa kita ini lain Aquaman yang enak di dalam banyu. Jangan di dalam banyu kan asap kada kawa kada masuk ke dalam banyu ya Allah. Nah itu jadi ada baiknya kita jaga lingkungan kita lingkungan kita supaya selain yang ibarnya kita tadi yang harus-harusnya jangan membakar sampah sembarangan, buang puting rokok dan lain sebagainya, yang gede-gedenya juga kita berikan sosialisasi. Kemudian ada yang bisi keilmuan misalnya tentang lingkungan hidup juga speak up. Kemudian ada yang bisi lembaga bantuan hukum juga mengadvokasi permasalahan-permasalahan ini gitu. Nah karena kita berani anu juga, kita harus jujur juga kepada diri sendiri bahwa ketika dampaknya sudah segenal ini lain orang yang satu dua ikung, lain individu lagi sudah.
1: Yeah. Dan kita berharapnya juga lah, siapapun pelakunya, yang membakar dengan sengaja, ya kita berharapnya ditangkap juga, diadili seadil-adilnya, karena ini merugikan banyak orang gitu. Ini sama hal kayak korupsi juga sebenarnya, merugikan banyak orang ya kalau, nah artinya kan merugikannya bahkan sampai orang ada yang meninggal gara-gara ISPA ya kan, ini.
2: Dan mudah-mudahan kada hanya ditangkap dan diadili, tapi mudah-mudahan pelaku
1: jera. Iya. Mau ditangkap diadili kada jera apa buat pulang ya kalau?
0: Nang diadili ini bukan hanya yang di bawah-bawah yang suruhan-suruhan, tapi menyuruh juga mudah-mudahan dapat ya kalau.
1: Iya. Kan ada beberapa nih kalau ada tertangkap dan yang menyambat itu disuruh ya kalau. Nah, itu jujur aja Bang Arif, kada hanya yang bawahan tapi kada hanya yang disuruh, tapi yang menyuruh juga ditangkap.
0: Yang menyuruh juga ditangkap juga.
1: Siapapun itu orangnya ya kalau.
0: Karena memang ibaratnya kalaunya dari sisi efisiensi biaya dan lain sebagainya, misalnya pengusaha-pengusaha atau kita lagi berusaha gitu, atau kita lagi bertani dan lain sebagainya, kita membakar lahan itu kan memang dampaknya jadi bisa dianggap lebih bagus gitu, tanahnya jadi lebih subur, lebih mudah kita kada pakai semprotan, ada kali lagi menyemprot rumput supaya matian rumputnya, tapi kita pakai semprotan rumput itu gesan menyemprot kebakarannya itu. Nah jadi mungkin dari sisi efisiensi misalnya kita hendak egois kepada diri sendiri itu lebih efisien gitu, yang nyaman gitu membuka lahan dengan cara dibakar, tapi kan dampaknya kepada yang lain-lain, misalnya kepada masyarakat, mulai dari orang kota sampai orang hutan kan terdampak dari adanya bencana-bencana seperti ini.
2: Bujur benar itu. Dan juga
0: ini mulai serius deh kita nilai.
2: Mulai serius sudah nih. Karena punya kita,
1: karena memang harus disiri apa acara judulnya. kondisi saat ini nih memang harus diseriusin gitu, untuk dalam penanganannya kan, jangan sampai ini dianggap hal yang biasa gitu. Nah, karena ini banyak banget ada rugikan.
0: Banyak penerbangan rugi. Terganggu
1: orang-orang hendak berusaha misalnya kan, ada bisnis ke mana ya kalau terganggu karena memang jadwal penerbangan terganggu, ada kabut asap.
0: Bahkan lakalantas terjadi
2: di mana-mana ya.
0: Kemarin di daerah Gubernur Subarjo kan ada, karenanya kada melihat di muka ada truk teranjahnya meninggal. Nah, itu.
1: Dan ada juga yang terjadi yang super truk yang membawa angkutan motor itu terbalik.
2: Nah gitu, itu pas maka ulun hendak lewat semalam tuh. Nah gitu, apa jilo di tengah jalan ini kira orang hendak apa gitu loh. Sekalinya truk itu terbalik. Nah, kasiannya jalan-jalan.
0: Jadi ulun juga pernah dulu kan, jadi ulun pas menyupir lo subuh-subuh, karena ada kelihatan lagi sokanya ambil jalan orang.
1: Nah, itu, itu banyak terjadi itu.
0: Jadi untung benar kada ada orang di muka.
1: Nah, ini juga untuk pengguna jalan, baik itu mobil atau motor atau sepeda lah.
0: Atau sepeda atau yang jogging enggak?
1: Jogging enggak, mun kawa itu nyalakan lampu lah. Ya kalau sekira tanda bahwa ada orang gitu nah.
2: Atau pakai baju nang bisa
1: tapi jepian jogging kayaknya kadegin dulu jogging lah untuk yang pagi nih.
0: Tapi ada jam
2: ada yang jogging nih. Biasanya jogging pakai masker, Pak. Masker. Tapi maskernya bengkoang ya.
0: Pulang. Tapi nengar panas nih, nyamannya di serbu bubur besa, Pak.
1: Tapi boleh pulang itu.
2: Tapi masker, apalagi di kabut asap nih, kayaknya perlu masker yang tebal, Pak, ya kalau sesuai dengan medisnya ya kalau supaya lebih aman. Ketika jogging harus mangga, karena ISPA misalnya kan.
1: Nah, jangan coba-coba nang
0: mana. Sehat kalau
2: sehat timbul sasak ya kalau. Nah.
0: Dan misalnya kan sudah 40 hari jaran ini kabut asap nih sudah kita nih. Jadi di beberapa tempat sudah 40 hari gitu. Tapi kalau di tempat kita mungkin kalau hanya baru-baru ini atau memang kada infonya kada separah di medsos ya, kita kada tahu juga gitu. Tetapi
1: cuman parah kada parah, ini tetap asap ya kalau.
0: Iya, tetap asap. Ibaratnya ada orang nih anu, oh ini tipes aja ya. Kada separah demam berdarah aja. Tapi garing juga.
1: Karena kada apa-apa ya kalau.
2: Dan juga kasihan yang sudah ada penderita asma berdahulu. Itu kan kasihan babuhan yang keluar rumah ngali segala macam.
1: Makalah kita kan karena kabut asap ini kan kabut itu jangan tapi banyak di luar ya loh. tapi kan banyak orang nama gawe harus di luar
0: gitu. Harus di luar.
1: Dan juga
0: misalnya mau ojek kan mungkin di rumah. Dalam rumah mau ojek. Mau ojek di rumah. Ujur. Aneh benar.
1: Kan kada mau ojek kan kada kau makan.
0: Ih.
1: Tanggungan ada. Nah, lawan kan walaupun kita bagiannya di rumah aja nih, pas kita buka lawang kan kabut asapnya lo masuk-masuk.
0: Masuk,
1: dia tanya kabut asap nih, tok-tok-tok, assalamualaikum, kalau kau masuk. Kurang lebih ya kalau, ini kan langsung masuk.
2: Iya, bahkan nang mungkin rumahnya nang banyak ventilasi udaranya, hanya bangun guring, sudah mau buka dosa, buka lawang, buka mata aja, sudah nampau hangit jarang deh. Kalinya masuk kamar, sudah asapnya.
0: Asapnya ya lo, bangun-bangun lah, rasa di Finlandia. Karena kabut asap, kabut-kabut gitu. Iya,
2: tapi mau di Finlandia itu kan Ambon.
0: Ambon, berarti ini rasa di Ano.
1: Ambon, mari kita di Umbun juga.
2: Ambon apa?
1: Kita bercampur asap.
0: Bercampur ya lah, jadi pekat.
2: Soalnya kan musim kemarau ini bilangnya pagi dingin, benar kalau
0: naik.
1: Ambonnya bahasa kami di Anjer itu namanya saun.
0: Ada sound the ship
1: lain. Ini sound tuh yang kayak ya, tapi itu sound tuh kan karena embun loh.
0: Karena embun dan itu nyaman. Di dadai. Kalau ini kayak Sunagakure gitu.
2: Gersang lah.
0: Gersang. Begabut Sunagakure gitu. Jadi memang dampaknya kada main-main. Jadi kita memang dari diri kita sendiri
1: ya kala. Nang parah itu kan nama ulah kabut nih, nah kabur.
0: Ya Allah. Nah, sudah kabut kaburnya. T-nya digantinya R. Ya kan digantinya L jadi kabul. Nah, alhamdulillah kan doa hajat kabul. Nah, opini kan jelas sudah
1: kabul gitu. Artinya memang jujur aja pian tadi kabul banyak orang yang sembahyang apa jeung istisqa.
0: Istisqa pemanggil hujan.
2: Oke, karena selain dari kemarau ini apa namanya badai El Nino kan ya masuk lah sudah nih.
0: Siklonnya lah.
2: Siklonnya ya. Jadi emang apa namanya curah hujan tuh sangat tipis ya lah.
0: Bahkan awannya kededa. Nah, gitu. Makanya cuacanya kan ada orang wah ini teknologi modifikasi cuaca TMC. Itu tuh menyebar garam dan bahan-bahan kimia ke awan. Nah, jadi awannya nih bagana TMC, OMC. Oh my god.
1: Itu MG.
0: OMG itulah. Ya,
1: jadi tapi hanya-hanyanya MMG.
0: Apa itu MMG?
1: Astaga.
0: Oh, lain.
2: Main gue.
0: Anu. Jadi ngomong-ngomong masalah naik kila nih lawan tensi lain lah. Itu tadi awannya kadada. Jadi kan kalau hendak menaburkan yang modifikasi cuaca tadi, itu tuh harus ditaburkan garam dan bahan-bahannya itu tadi kepada awan. Lain garam madu.
2: Supaya ada supaya membentuk awan hujan tadi lah.
0: Ada awannya dulu yang harus ditaburin. Ini awannya kadada. Nang ada cuma kabut. Nang kita lihat lo awan nih kada biru. Langit kada biru aja padahal itu tuh kabut lain awan. Jakanya ada awannya kalau ditaburi kalau hujan.
1: Memanglah matahari kita memang ulun rasakan lah. Di jalan ini memang kada sepanas nang menyelingit lah maksudnya dalam artian sinar matahari itu kadang nang panas benar.
0: Ada panas benar.
1: Tapi anu tapi kayak ras humap. Karena tertutup asap tadi Bang lah. Memang kada tapi nang nyarak benar mataharinya karena tertutup asap tadi lah.
2: Bahkan terlihat oranye matahari ini ya.
1: Nah, oranye. Nang kayak berada ulun pernah siang-siang hari pian. Ulun berasa di Mars.
2: Kenapa?
1: Apa kayak sanja kuning?
0: Sanja
1: kuning. Sanja kuning luruh ya. Iya
0: kan. Sekalinya lah kita sedang berdiri di tengah-tengah supporter Belanda. Oren. Kejauhan kak, kejauhan ke Belanda. Ayo, sekalinya kita sedang berada di tengah-tengah supporter Persija. Nah, lebih darak daripada Belanda.
2: Kenapa tak kabul lah?
0: Kan oren.
1: Jadi sarannya kayak itu, dampak kabut asap itu kan bisa mengubah, mengolah kita ini jadi stres.
0: Nah, ini kayak ini bang ya lah.
1: Ano, apa, hujan belum cair, gaji belum cair ya kalau. Nah, ano itu, tanah kering, dompet kering ya Allah. Makanya nih mulai sudah gejalanya nih.
0: Sarabannya tipis nih ya Allah. Oksigen tipis.
1: Ano apa awan tipis, awan dompet tipis ya Allah.
2: Berarti mungkin selain daripada kita kesadaran diri, saat ini kita memperbaiki diri dulu ya Allah. Jadi sebelum kita ke sosialisasi ke orang, sosialisasi ke diri sendiri dulu.
0: Iya, bujur.
2: Rasa-rasa dulu stres kan ada seorang nih hari.
0: Iya, apa tadi? Anunya jadinya tips-tipsnya gesan kita supaya kada stres menghadapi kabut asap ini.
2: Nah, itu. Yang pertama kan kita sadar diri ya kalau kita dengan situasi lingkungan, kita melihat segala macam, jangan egois tadi yang pertama ya kalau jangan egois
0: terlebih. Bagi di saat-saat yang kayak inilah, jangan gini dulu bakar bakar-bakar sampah munnya kawas lawasan jangan. Yeah. Cuman munnya hendak membakar kayak enak ini gin dulu jangan pas kayak ini nah.
2: Hmm. Jadi sampahnya mungkin ada bak-bak sampah kita kumpulkan mungkin apa namanya penitipan-penitipan sampah dan sebagainya kan sudah ada juga tuh. Jangan nang berinisiatif sendiri kalau pindah ya lah.
1: Kalau pindah kan kan ada peribahasanya tuh api tuh kalau kecil jadi kawan. Tapi bila gondol jadi lawan ya lah.
0: Kalau yang sedang-sedang
2: nanya mau masakan kita
0: masakan gitu lah
1: nah itulah
0: itu yang, yang pertama
1: saya aku kira teh orang memberikan solusi lagi
0: yang pertama tadi kan masalah no apa nggak sadar diri
1: kesadaran diri
0: kemudian yang kedua apa tadi
2: kesehatan dulu juar pulang
1: kesehatan
2: harus dijaga nih kita sedia juar nang kayak di rumah tuh obat-obatan
1: masker
2: dan juar
1: maskeran lah masker penutup untuk lain masker anu tadi lah.
2: Iya, ya, lawan jua nang ventilasi udara di rumah nih. Ya kalau mun kawa di berasih mungkin atau ada kita menutup-menutup nang supaya jangan tapi masukkan asap-asap tuh ya kalau
0: pasangi masker dia
2: lah. Masker mun nang baduit tuh kan ada nang pembersih udara wih ini ngarannya tenang ya lah. Jadi diandaki itu kan kelembapannya stabil dalam rumah tuh biasanya. Tapi mun kita nang kau mendang mending nih gini ya lah. Baik kita jaga kesehatan aja gitu ya kalau ini.
0: Kipas biasanya dulu jar anu supaya kada bakal berasap kipas angin dinyalai aja. Bujur kau kada tahu aja itulah.
2: Mengurangi juga.
0: Mengurangi ya lah.
2: Membuang udara-udara kotor kita yang di rumah.
1: Tapi mun ya rumah kita tutup pulang ke situ-situ baik.
2: Kan ada AC ini.
1: Ada AC ini.
0: Jadi itu tadi
1: untuk kita seberatan ayolah kita sama-sama menjaga lingkungan kita jangan sampai membakar sampah ya kalau jangan sampai kayak goesan kita nih merugikan orang lain orang banyak ya kalau apalagi kekanakan bayi-bayi nah itu kan wajib juga tuh kita
2: perhatikan
1: kesehatan, juga kesehatannya nah inggih nah karena itu tuh kan lebih rawan lah dampaknya ketimbang kita nenggana aja nang
2: dewasa
1: ini karena kan imun bayi itu kan gak bisa kuat iman gonalnya lagi ya Allah.
0: Apalagi imunnya imun maimunah.
2: Dah.
0: Wah, itu kuat banar kami.
2: Ayo, Ha.
0: Ayo.
1: Intinya kita jaga kesehatan.
0: Aku supen nih hari ini. Nah, aku rasa supen hari ini.
1: Intinya kita jaga kesehatan, jaga lingkungan.
0: Anu juga apa minum suplemen atau minum vitamin. Kemudian juga banyaki makan buah-buahan.
1: Air putih
0: yang cukup, kemudian buah-buahan tadi. Buah naga menyemburkan api itu. Buah kanas itu kan babi sima kota raja buah hati
1: harus dijaga lawan buah bibir harus dijaga juga supaya jangan menyakiti orang ya kalau nah lawan juga nang hendak sosialisasi tadi lah masalah ini kan buah bibir harus dijaga jangan sampai buah bibir kita ini jadi blunder ya kalau
0: jadi blunder betul bilangnya hendak bacaan ulang tahun sesadengnya aja dulu ya kalau kemudian apa namanya ya memang karena di situasi kondisi yang kayak ini bubuhan masyarakat lagi stres benar aku gini lagi stres juga
1: makanya kadang kawat gitu sedikit Allah hendak punya nyarik
0: aja memang kayak itu bang sudah jadi mudah-mudahan kita bisa kuat bisa semangat dan bisa bersatu bahu membahu dalam menghadapi bencana yang seperti ini
1: mungkin karena waktu yang membatasinya kami bertiga pamit undur diri sebelum kita pamit undur diri kita tutup dengan madihin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Helda, Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani meninjau jalan akses perhubung antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan yang berada di Desa Kaong

mobilitas, lawan juga aksesibilitas masyarakat antar dua kabupaten. Selain mempermudah mobilitas, jalan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akses Nang semakin terbuka akan mempermudah masyarakat menuju kebun, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat pemerintahan, maupun melakukan aktivitas ekonomi antar Tabalong lawan Jawa Balangan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tabalong juga berencana membangun pintu gerbang di kawasan perbatasan. Rencana pembangunan itu diusulkan melalui Muserbang RKPD dengan harapan dapat direalisasikan melalui APBD perubahan tahun 2027. Demikian kabar perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar dan Sanang Prampat. Jumpa lagi di Dandaman Banu edisi pagi hari ini dan Sanang, edisi hari Kamis di 3 September 2026 bersama Ulun Helda yang setia menemani dan Sanang Prampat sabarataan di hari ini, di edisi hari ini ya, dan Sanang Prampat hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini Dandaman Banu dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi kuliner menarik nih. Kita akan berkuliner ria kemana aja nih, akan bawain Sanang Prampat, dan akan kita pepandir mengenai kuliner-kuliner apa aja, pokoknya kuliner-kuliner yang ada di Nusantara nih, dan Sanang Prampat. Hingga pukul 11 nanti tentunya kesan dan Sanang Prampat.

Muda Banjar, Nusantara Prambat. Masih bersama Ulun Helda, tentu yang masih menemani pian sabarataan di pagi hari ini dengan informasi-informasi menarik mengenai kuliner Nusantara nih dan Nusantara Prambat. Ya, Nusantara Indonesia ini punya banyak banar nih rasa yang bisa dicicipi atau dirasai, termasuk lewat jajanan tradisionalnya nih Nusantara. Sayangnya nih beberapa jajanan yang dulu gampang ditemui atau nyaman banar nih kita dapat, mungkin wah ini semakin langka atau semakin ngalih dicarinya nih. Apa aja nih yang sangat keempat? Yang pertama nih yang sangat ada yang namanya celorot nih. Nah, isinya kayak jenang dibungkus janur bentuk kerucut. Makanan, cara makannya nih unik nih yang sangat digoreng dari didorong ya, dari ujung sampai keluar, yang bikin langka atau mulahnya langka ini. Cara menganyam janur dari jadi kerucut tanpa tentunya rapat itu adalah skill yang sudah jarang diturunkan ke generasi sekarang tentunya. Dari celorot ada juga yang namanya grontol jagung nih dan sana. Bahannya sangat simple, jagung ditambah kelapa parut, gula. Nah, dulu ini mungkin gampang ditemui ini di Jogja dan juga Jawa Tengah ya. Sekarang penjualnya sudah jarang katanya nih dang sanak ditemuinya, tapi untungnya nih masih bisa dibikin sendiri di rumah karena gampang nih bikinnya nih dang sanak. Ya, dang sanak tentunya masih dengan jajanan-jajanan pasar yang mungkin sudah hampir susah ditemuinya atau ngalih ditemuinya ya dang sanak perempat. Dan masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap bersama kami di Promot FM, suara

0: merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar. Yang sana Prompat masih dengan Danaman Banua di pagi hari ini ya. Yang sana kita bahas mengenai jajanan tradisional. Yang berikutnya nih ada Ganda Sturi ini yang sana, di mana ini isiannya kacang hijau, gurih dan manis yang dibalut oleh kulitnya tepung, lalu digoreng. Ini khas Betawi ini, tapi versinya ini nyebar nih juga di sana di beberapa daerah Jawa. Sekarang nih sudah jarang ditemui katanya atau jarang dijual ya di sana Prompat. Dan yang berikutnya nih ada cimplung nih, namanya sendiri ini dari cemplung alias dicelupin ke air. Jadi proses masaknya nih juga singkong direbus langsung di air. Di air nira atau gula, kelapa hingga mendidih sampai manisnya meresap total nih nang sana. Ini khas Banyumas dan biasanya ini muncul pas musim panen singkong atau lagi bikin gula merah bareng-bareng nih. Dan sekarang katanya nih nang sana ini makin susah ditemukan apalagi di daerah kota. Tentunya masih banyak lagi nih nang sana Prompat, jajanan-jajanan tradisional yang jajanan tradisional yang nang sana Prompat dari Sabang sampai Merauke ini banyak macamnya, di setiap daerah juga punya, apalagi kita di Kalimantan Selatan nih nang sana. Dan jangan kada ingat juga nih nang sana, habis ini ada ruang UMKM juga, dan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan. Tunggu ini jangan nang sana Prompat yang sampai ketinggalan tentunya di ruang UMKM hari ini. Pukul 11 hingga pukul 12 nanti. Dan masih ditemani dengan sajian lagu-lagu Banjar.

0: zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

kabar, Promot bersama Ulun Helda di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin mendapat inspeksi dadakan dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ihroh Mubtezar. Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, sidak nang ini gasan memastikan program melawan jual pelayanan berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam sidak nang itu, Tezar kada hanya meninjau ruang pelayanan dan juga administrasi, tetapi juga berdialog langsung dengan jajaran pejabat serta aparatur sipil negara. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain terkait stabilitas harga kebutuhan pokok, ketersediaan bahan pangan, hingga penataan pasar tradisional yang menjadi salah satu sektor pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurut Teja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam memastikan aktivitas perdagangan di Kota Banjarmasin tetap berjalan dan keperluan masyarakat dapat terpenuhi. Dan ini bagian dari memastikan arahan pimpinan daerah bujur-bujur dilaksanakan di tingkat perangkat daerah. Kita hendak pelayanan kepada masyarakat berjalan, program juga harus memiliki hasil yang jelas. Sidin menegaskan persoalan harga lawan ketersediaan kebutuhan pokok karena bisa hanya dipantau secara administratif. Pemerintah daerah memerlukan informasi lapangan yang ancap lawan juga dapat mengambil langkah ketika terjadi gejolak harga maupun gangguan distribusi. Stabilitas harga lawan ketersediaan kebutuhan pokok harus terus dipantau, jangan sampai pemerintah hanya bergerak setelah terjadi persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, penataan pasar tradisional juga menjadi perhatian. Pemerintah dituntut gasan kada hanya menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan, tetapi juga memastikan pasar mampu memberikan layanan yang layak lawan juga nyaman gasan pedagang maupun masyarakat. Tajar juga meminta jajaran Dinas Perdagangan memperkuat koordinasi lawan juga memastikan sikap tugas setiap tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat ditindaklanjuti secara konkret. Kita hendak seluruh jajaran bekerja sesuai dengan tugas lawan fungsinya. Paling penting, masyarakat bisa merasakan hasil dari program lawan jual pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian Habar Perompet pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompet pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Senang lagi kita berjumpa di dalam program Ruang UMKM bersama Ulun Helda di edisi hari ini, hari Kamis, tepatnya 3 September 2026. Ya, Sanak, tentunya kali ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih. Kalau kita berbicara mengenai kuliner nih, apalagi kuliner Banjar, ini bukan cuma soal rasa nih dan Sanak, rasa yang manis atau gurih yang khas, tapi juga soal identitas dan kerinduan, terutama bagi mereka yang jauh di perantauan. Dan kali ini Nusa Tenggara Perempat, kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan. Dan pastinya kita sudah ditemani dengan narasumber kita pada siang hari ini di ruang UMKM bersama Ibu Mumun Amuntai Airin.

0: Hari ini kita bincang budaya, bincang mempopulerkan kuliner Banjar.
1: Nah, mantap banar. Nah, pantun sih ini kan luar biasa. Inggi, silakan Bu.
0: Jadi hari ini Ulun sangat bahagia diundang di RRI Pro 4 Banjarmasin yang merupakan suara budaya Nusantara, suara budaya Banjar, dan juga bertepatan dengan akan berulang tahunnya Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya. Luar biasa sekali, Bu. Dan topik kita hari ini nih, Bu, mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan.
0: Nah, kayak Ulun orang nang merantau jauh ke Jakarta.
1: Nah, ini tahu banar sih nang kayak apa kuliner-kuliner kita yang ada di sana. Nah, amun ujar orang ngalih kada sih, Bu, mencari makanan-makanan Banjar atau wadah-wadah Banjar jua di sana. Nah, dan sana perang pakai ada ngariskin kayak pekisah nih nang kayak Pak. Juga usaha bagi bubuhan UMKM di sana, apalagi orang-orang Banjar usaha di sana. Alhamdulillah. Kita juga nang membawa nang sana perang masa berataan nih, Bu, kalau ada ingin bergabung tentunya di siang hari ini di ruang UMKM bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Nah, langsung aja nih, Bu. Dengan topik kita hari ini mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan. Ini mungkin menurut Ibu Mumun nih, apa sih nilai keunikan kuliner Banjar yang paling menonjol sehingga punya potensi yang besar nih diterima masyarakat di luar benua kita?
0: Terima kasih Ani, udah sayang. Jadi kalau kuliner Banjar ini sebenarnya kalau bubuhan kita tentunya sudah sangat mencintai bagaimana kuliner Banjar. Dan kemudian akhir-akhir ini kuliner Banjar seperti soto Banjar, ketupat kandangan, lontong orari, dan wadah-wadahnya itu sudah mulai populer di Banjarmasin. Tapi kalau untuk masyarakat kita yang di Jakarta itu yang jumlahnya mungkin kira-kira seribuan orang lah, itu sudah sangat pengobat sebagai pengobat kangen. Dan tentunya untuk mendapatkan kuliner Banjar itu untuk yang wayah ini itu kadang ngalih lagi. Karena banyak pegiat-pegiat kuliner di sana. Contohnya lagi pada saat halal bihalal di Jakarta kemarin, kan ada beberapa stand besar yang sampai kita tuh menutup karena lokasinya tidak cukup lagi. Itu udah sekitar 65 yang ikut.
1: Wah, luar biasa.
0: Jadi ya. Dan itu pada akhir acara itu ludes semua.
1: Semuanya.
0: Ludes semua. Iya. Karena mereka begitu antusiasnya dan kangen untuk akan masakan Banjar. Karena masakan Banjar itu tentunya tidak hanya dinikmati kita yang orang Banjar aja, karena mengirim ke kawan, mengirim ke tetangga, dan kemudian mereka ternyata suka, kayak Ulu juga kan suka mengirim ke teman-teman, dan akhirnya mereka pesan sendiri ke yang pegiat kulinernya, UMKM-nya lah. Nah, jadi pun ternyata enak ya kuenya, enak ya masakan Banjarnya, aku jadi pesan sendiri karena udah ada nomor teleponnya. Jadi sekarang itu juga bubuhan-bubuhan Banjar ini ada komunitas yang begitu rajin untuk menggelar basar-basar, seperti juga yang baru-baru ini di Wantilan itu kita menggelar wastra sasirangan. Jadi itu dari cara membuatnya, kemudian produk kainnya, serta diperagakannya itu dikelilingi dengan kuliner-kuliner Banjar. Dan kemudian tiap hari itu ada grup masyarakat Banjar dan silaturahmi masyarakat Banjar itu selalu ada yang menjual dan memesan kuliner Banjar. Dan Ding Hilda, kada itu aja, bubuhannya ini kreatif juga, ada yang just tip ke Banjar segala. Jadi kalau boleh ke Banjar membawa juga makanan-makanan Banjar, kuliner-kuliner Banjar. Jadi untuk ibaratnya yang orang mengidam kada sampai baliuran.
1: Bocor banar tuh lah, harus sampai beliuran jempian. Kalau nyaman aja dicarinya,
0: alhamdulillah.
1: Sekalinya orang Banjar ini mana-mana juga pula, sampai juga di sana banyak.
0: Oh iya, kita ada di Banjar aja di Makkah banyak orang Banjar.
1: Iki, soto sampai ke Makkah juga tuh pula ada.
0: Oh iya, apalagi mungkin bagi orang-orang Banjar yang sudah bahari-bahari itu kan. Dan sekarang gini, bawa soto Banjar itu bukan hal yang sulit lagi, apalagi kita menceklek di Google gini ada, atau betapun lawan kakawalan yang sudah bisa bawa soto Banjar ada juga. Jadi untuk rasanya itu sesuai dengan tangannya, tapi alhamdulillah masih menandakan bahwa itu soto Banjar.
1: Ada juga yang menjual bumbu jadinya juga, sudah tinggal
0: ada
1: abu
0: juga,
1: haji juga,
0: ada

0: Bu Jur, ringgih ada juga bacaannya. Ya, adukannya tangannya lain-lain juga rasanya.
1: Iya, Bu Jur juga. Sekalinya nang maulah Ibu Mumun lawan Ading Hilda, kenapa nih bubunya sama, bahannya sama, kenapa ternyaman Ading Hilda sekalinya lain tangannya, lain bacaannya lah di Mbak.
0: Lain juga bacaannya. Tapi mun pian nang maulah, marami di sana di Jakarta.
1: Ah, iya, alhamdulillah.
0: Amun ulun di Banjar Haja. Jadi luar biasa pula, jadi orang sana tuh menandak mencari kuliner Banjar. Ini kadang ngalih lagi, jadi jangan khawatir, ada banyak di sana.
1: Ada banyak, wadah 41 macam banyak, kadang ngalih mencari.
0: Kadang ngalih, kau aja dipesan.
1: Jadi di sana ternyata setelah kita kumpulkan orang-orang Banjar, orang-orang Banua kita di sana, ternyata mereka tuh ahli-ahli kuliner. Nang satu kawa boleh cucur, nang satu kawa boleh amparan tatak, satu kawa boleh bobongko, pundut nasi, buras dan lain-lain. Ternyata akhirnya terkumpul apa yang jadi kebutuhan kita itu bisa dipenuhi.
0: Iya, sampai ke lontong, ketupat, dua jerian,
1: hula-hula, amparan tatak dan lain-lain. Amparan tatak kan macam-macam itu.
0: Amparan tatak. Wadah kita macam-macam amparan tatak tuh, ada yang warna ini, warna itu, rasa ini, rasa itu, wah. Oh, jadi kadang alih nih nasional
1: kadang pangkat. Alih bubur-buburan kadang alih juga
0: bubur rendang, bubur bayak, bubur gunting, iya, lengkap penyembian lah bola
1: lengkap.
0: Jadi nyaman aja dicari, apalagi kan ibaratnya kita juga zaman semakin canggih bola, teknologi ini memudahkan kita seberataan. Jadi biar ada grup tadi tuh, kawa dipesan juga di
1: kawa sana. Kawa dipesan.
0: Jadi kesan para UMKM-nya ini juga sangat-sangat terbantu bola.
1: Sangat terbantu
0: dikumpulkan nih para UMKM orang Banjar di sana, kan ada grupnya juga tadi. Jarbian juga kan tadi di grup tadi itu rami aja yang memesan setiap hari.
1: Iya, terami aja. Dan selain mungkin di antara bubuhan kita juga nang memesan, ada orang luar juga nang memesan, ya kan. Tentunya kita sekarang ini patut berbangga karena kayak soto Banjar Abang Suhay aja sekarang udah ke Istana Negara pada 17 Agustus kemarin. Iya. Wah. Soto Banjar ada di istana.
0: Sudah ada di istana. Sudah sampai istana nih soto Banjar.
1: Iya, dan kemudian kan kemarin itu sudah sampai Singapura, Malaysia juga. Jadi soto Banjar sudah mendunia.
0: Soto Banjar sudah mendunia. Kuliner Banjar ini luar biasa.
1: Dan banyak peminatnya.
0: Iya. Dan mungkin ini untuk masakan Banjar sendiri nih yang sering menggunakan bahan-bahannya nih, nabulah bahan-bahan rempah atau bumbunya atau bahan lokal yang khas nih. Bagaimana cara pelaku UMKM itu mengatasi bahan asli yang ada di Banjar kita tuh mungkin yang kali dicari di luar Kalimantan tuh.
1: Gitu. Mungkin kalau kita itu perlu berbicara sejarah kuliner Banjar bahwa dulu kita itu diminati oleh penjajah itu karena kita punya ladang lada. Sebenarnya bahwa itu pada saat itu kan kita sempat dilarang untuk menanam lada karena itu akan mendatangkan bencana. Tapi ternyata benar loh, tapi masyarakatnya tetap menanam, makanya itu yang menarik para penjajah untuk merebut ladang-lada itu. Dan kemudian kita emas, dan kemudian soto Banjar itu kan mulai terkenal atau mulai ada itu sekitar 1563 Masehi. Dan makanan itu merupakan juga akulturasi dari makanan lokal, dari Tiongkok dan juga Jawa dan Timur Tengah. Jadi makanan kita itu ada akulturasi budayanya dari negara-negara itu juga. Dan kemudian kalau soto Banjar itu ternyata ada akulturasi dari Tiongkok itu. Dan kemudian kalau bahan-bahan itu sekarang nyaman aja dengan mencarinya. Apalagi untuk soto Banjar di Jakarta sendiri sudah ada. Dan kemudian ada Shopee, Tokped, kan itu memudahkan kita untuk mencari bahan-bahan yang itu. Dan bubuhan kita ini jalinannya juga dengan Banua ini masih erat. Kan ada grup itu tidak hanya dari Jakarta aja yang jadi anggota. Jadi kalau butuh bumbu ini kayaknya kirim makanlah, kayaknya apa, mungkin seperti kayak yang iwak samu, iwak wadi, iwak itu kan orang masih perlu mendatangkan dari Banjar. Kalau yang itu kan ada kawan dicari. Kalau bumbu-bumbuan mungkin kayak rempah-rempah masih bisa kawan di Jakarta.
0: Kalau nang ulahan khas sini ada
1: sekitar. Nah, nang itu kadakawa. Nang itu kadakawa. Mungkin juga untuk yang tinggal di Jakarta juga tempat tinggalnya juga tidak memungkinkan untuk kita membuat samu, wadi, yang pak asam kayak gitu kan agak ngalih. Kemudian kalau mandai mungkin masih bisa kan, masih karena bisa hanya memakai kulitnya itu toples gitu. Kulitnya ada, dan orang Jakarta kan kulit kan, tapi kadang memakan ya kan. Jadi rezeki gak kecerdasan kita tuh.
0: Amun di sini berharga banar. Kadang terlarang kulitnya boy pada dalamnya.
1: Ah iyalah. Masya Allah.
0: Kalau kita di sini kan kulitnya tuh kadang dijual itu berkilo, Bu.
1: Oh, dijual tersendiri.
0: Tersendiri, Bu.
1: Oh,
0: ay.
1: Ya Allah, Masya Allah.
0: Selain itu, buahnya kan dijadikan geguduh.
1: Nah, kalau di Jakarta sudah ada juga orang menjual geguduh anu Ciwadak, tapi kan orang Banjar pernah menjual. Yang orang Banjar ada juga.
0: Ada
1: tapi
0: juga.
1: Kalau yang orang Jakarta tuh menjual juga geguduhnya, tapi kulitnya kada di apa-apainya.
0: Kalau udah kita di sini kulitnya berharga, Bu.
1: Berharga lah. Memang bisa jadi makanan lezat dia kan.
0: Jujur. Macam-macam ulahannya jadi kita enak digoreng biasa kahan yang menjual lah bulan.
1: Ditumis pakai udang.
0: Ditumis pakai ibaratnya yang bawang putih pakai lombok habang.
1: Iya.
0: Kan pakai berpadas-padas yang
1: menambah
0: juga
1: selera makan ya kan.
0: Ada juga yang digangan.
1: Iya, digangan.
0: Ada juga yang dibanam, habis itu dimakan pakai santan.
1: Wah,
0: itu kurang nasi panas, Bu.
1: Makanya kalau di sini bantar triur supaya kalau timbangannya ada bertambah kan enak, ada boleh naik pesawat.
0: Nah. Bujur bandar tuh nah. Jadi kuliner Banjar ini luar biasa, Bu, lah.
1: Luar biasa.
0: Dan mungkin makanan khas Banjar apa nih nang biasanya paling dicari atau paling berpeluang nih sukses dijual di daerah perantauan itu, Bu?
1: Kalau di Jakarta tuh sekarang yang ngetop soto Banjar. Nah, kemudian mulai nih yang ketupat kandangan banyak dicari orang juga, ketupat kandangan, lontong orari, dimulai lagi mie habang. Mie habang itu wah ini ada nang halus juga,
0: ada nang teganal,
1: ada nang halus, kalau udah bahari kan ganal, jadi ganal. Identik kalau mie habang itu mie ganal. Ya kalau sekarang rupanya ada yang halus juga.
0: Iya.
1: Jadi ternyata itu juga taste-nya berbeda. Karena ini karena mengunyahnya juga berbeda, ada yang suka yang halus, ada yang suka
0: ada
1: ganal.
0: Yang suka.
1: Tergantung lagi nang maulahnya.
0: Anak nang maulah nang mana nih? Nang ganal kami itu nang halus.
1: Iya, makanya yang maulahnya bumbunya yang bisa jadi enak atau biasa-biasa aja, tapi itu kan effort orang kita untuk ini, apalagi toppingnya itu kan diulah pakai ayam suwiran, kemudian hintalu disusun di situ, dan kemudian itu di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah, tempat Ulun dulu Bagawi di sana. Sekarang itu hampir tiap minggu ada icip-icip kuliner Banjar. Nah, icip-icip kuliner Banjar itu termasuk soto Banjar, mie habang, bubur-buburan kita. Nah, termasuk satrup habang.
0: Satrup kita khas. Satrup-satrup yang dari Hulu Sungai itu najar jalan.
1: Iya. Dan kemudian di sana sudah ada yang memproduksi.
0: Ada juga.
1: Ada. Satrup kita juga itu. Kadang ngalih jadi. Dan kemudian yang berjual tuh emang orang tua-tua kan ada juga dinya. Ada nang generasi muda juga yang maulah, Gen Z juga ada juga yang maulah. Jadi mereka cukup kreatif untuk memasarkan produk-produk kuliner Banjar. Jadi insya Allah, alhamdulillah, kuliner UMKM kuliner ini mulai menggeliat.
0: Mulai menggeliat lagi buat orang Banjar, UMKM jualan di perantauan nih luar biasa juga.
1: Iya, luar biasa.
0: Walaupun di perantauan tetap ingin menjual makanan khas-khas Banjar.
1: Iya.
0: Makanan-makanan khas Banua kita.
1: Khas Banua kita, karena lidah kita ini masih sangat terikat dengan kuliner Banua. Alhamdulillah, karena siapa lagi yang melestarikan budaya Banua kita, budaya Banjar kita, termasuk kulinernya. Kalau kita tidak lagi mau menikmati kuliner Banjar, siapa lagi? Apalagi anak-anak kita yang tidak kenal kuliner Banjar, yang lahir di Jakarta, lahir entah di mana, itu tentu kalau kita tidak berusaha menghadirkan kuliner itu di rumah kita, tentu mereka juga tidak mengenal kuliner Banjar.
0: Iya, perubahan kita siapa lagi? Ini kan memperkenalkan, kayak kita tadi kan sempat berkisah nih lah, Ibu.
1: Iya.
0: Ada tahu jar yang kalau kayak perasaannya mie habang jar kang anak-anak wah ini mbak disuapin mamanya,
1: mas disuapin mamanya
0: ketujuh jar lah
1: enak ternyata ya, baru nggak mambil seorang kayak itu. Nah, kalau itu kan ngelihat kejadian duduk di hingga prasmanannya enggak suka, ayo jar mama, ayo coba enak jarnya, cepet-cepet ngambil piring sendiri. Jadi begitulah mungkin karena kita juga di medsos itu dijejali dengan makanan-makanan
0: yang kekinian,
1: yang kemudian yang seolah-olah juga kalau sudah memakan itu kita tuh jadi gengsi yang gimana gitu, oh gue sudah makan itu loh, gue sudah makan itu dan tidak makan tradisional lagi, ternyata itu mereka tidak dikenalkan dengan lebih dekat. Ternyata kalau mereka dikenalkan dengan lebih dekat, alhamdulillah pang, kakak-kakak di rumah ketujuannya soto Banjar, ketupat kandangan, ketujuh. Karena mamanya recak membawa bulik.
0: Rugi, amun karena ketujuh, amun karena merasai, karena bolah. Makanan tradisional tuh nyaman-nyaman karena kalah lawan makanan-makanan nang ujar orang tuh ke makanan yang kekinian wah ini yang ada
1: sih. Malah bubuhan kita itu kan tua-tua kan jarang suka makanan yang kekinian.
0: Apalagi kan ibaratnya kayak makanan-makanan Banjar kan banyak. Mungkin kayak mie habang itu terdistrek lawan warnanya mungkin lah.
1: Iya, warnanya.
0: Kebanyakan mie kan warnanya kan kuning.
1: Iya. Sampai dulu kan lagi kami ingin mulai ingin mempopulerkan mie habang itu, kami anu ke pasar minggu mendatangi produsen mie yang jualan mie Aceh. Mie Aceh kan minyak ganal-ganal juga kayak di Banjar. Bahwa ketika kenapa Bu diwarnain merah ya Bu ya? Karena kami di Banjarmasin itu terkenal dengan mie habang, jadi dikasih pewarna merah tapi pewarna makan. Oh iya. Mereka pun bersedia untuk memproduksi, tapi yang sekarang ini kita juga bahan-bahannya lebih banyak kita ambil dari Banjarmasin. Dan kemudian alhamdulillah untuk ongkir-ongkirnya juga tidak terlalu mahal. Dan kemudian bubuhan kita ini kan racak mandar-mandir juga ke Banjarmasin, apalagi para
0: pegawai. Bulik aja kita ingin.
1: Kalau untuk di Anjungan Kalimantan Selatan tidak jadi soal itu karena pegawai ada yang tugas di sini. Dititipi mie habang, limau kuit, dan lain-lain.
0: Kayak limau kuit kan kan ada di sana tuh. Tapi tuh kalau limau kuit makan pakai soto atau mie habang, nyaman banget.
1: Kemudian kan di sana ada jeruk purut. Memang bergerindil-gerindil juga, tapi pas dipadahkan lawan orang Banjar, di rumahku ada jeruk purutnya bawa. Lain mune, bawa harumnya main. Mungkin tanahnya yang untuk dia membesarkan itu beda, berbeda cuma itunya, kandungan tanahnya itu. Jadi tubuhnya kan berbeda. Kayak lombok rawit kan kareda juga di Jakarta. Jadi jadi menanam lombok rawit ya, tanamnya tubuhnya pinata ganal-ganal tuh, jadi kareda lombok rawit. Karena kultur tanahnya mungkin berbeda.
0: Lain loh dari sini. Jadi mau kada mau yang menanak seorisinal mungkin UMKM ini harus ibaratnya menukar dari Bandung aja di sini juga yang alhamdulillah. Mungkin kan keluarganya ada juga nang di sini kawaju ibaratnya mengirim makanan ke sana ya karena.
1: Tapi ternyata orang kita tuh begitu bisa menerima apa yang jadi itu. Lombok kan terbiasa juga makan lombok Jakarta, jadi untuk dicampur ke mana, ke tempat kandangan misalnya kan ada bijai-bijai itu di Bogor banyak, namanya bijai itu kemang kalau di sana.
0: Di sana namanya
1: keren kan, kita binjai.
0: Kita binjai di sana kemang ya.
1: Di sana kemang. Nah, dan kemudian kemangnya ganal-ganal juga. Jadi kalau untuk binjai itu ada aja di Jakarta, tapi kalau kalak-kalak ada di tuh.
0: Nah, kalak-kalak ngali pohonnya ada jadi adanya di sini aja, Bu.
1: Ada di taman mini kami ada yang menanam.
0: Nah dulu Genpin membawa dari sini.
1: Mau menanam dari itu, kami kalang-kala tanam di sana.
0: Buah harus ada
1: belum. Kada di mungkin di Jakarta tanahnya apa tidak cocok. Kasturi itu sudah berpuluh tahun.
0: Kada buah, Bu.
1: Buah tapi buahnya mini. Halus
0: karena taman mini, Bu.
1: Jadi ada pohonnya besar kiri dan kanan. Nah, itu tadi dinge buahnya mini juga. Halus tapi manisnya mungkin ya tidak semanis itu karena itu buahnya jadi mini tadi. Nah itu
0: iya mungkin karena perbedaan faktor tanahnya, lingkungannya juga lain juga sehatinya pula, biar kata pohonnya sama tapi tanahnya lain juga. Lain juga kan hasilnya Trito,
1: lain juga hasilnya.
0: Tapi yang penting ada dulu pohonnya di sana yang
1: ada
0: bu. Insya Allah amun ibaratnya berajeki karena berbuah aja sesuai kehendak kita.
1: Ramania ada juga sih.
0: Oh, ada juga
1: tapi belum berbuah juga sih lawasan. Kalau Ramadhan kan di Jakarta juga ada. Namanya Gandaria.
0: Gandaria.
1: Keren-keren kita nih. Keren enggak di sana Gandaria, sini Ramadhan. Sini Binjai, situ Kemang.
0: Ada juga sekalinya.
1: Ada juga.
0: Tinggal ngarannya aja nih nang ibaratnya kita cari tahu. Oh, ini bentuknya ini. Udah kita gini ngarannya. Soalnya ini.
1: Oh, kita anu nanti tuh ada buah kemang. Oh, ini di Bandung ngarannya Binjai. Diolah sambal.
0: Benar tuh lah. Iya. Nah, kita juga nungguin sanak perawat semuanya nih Bu, kalau ada ingin bergabung atau anak tetanggun ini mengenai kuliner-kuliner Banjar kita yang ada di perantauan apa yang penasaran mungkin Ibu lah.
1: Iya.
0: bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Sambil menunggu dosa anak perempat yang bergabung, kita dengarkan yang

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: Ganjil lagu apa kita, Pak C?
1: RRI Digital saja, toh.

0: masih di ruang UMKM dengan topik kita mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan, masih bersama Ibu Mumun. Bu, ini ada juga pertanyaan dari channel YouTube kita nih, Bu. Dari Nurazimah nih. Ulun pemula berjualan, bagaimana caranya agar tenang dalam menghadapi pembeli yang antri? Terima kasih jawabannya, Ibu. Nah, ini mungkin sedih gelagapan jual kalau hanya berjualan tapi antrinya banyak.
1: Nah, itu kan hanya berjualan aja. Nah, lawas berjualan kayak itu juga. Lagi bazar kemarin itu sampai ke kawalan. Kamu mun ulun sudah papasan lawan sidin tuh lewat telepon dari tadi malam. Tadi ulun mahadangi 2 jam.
0: Tadi ingat sidin ya.
1: Bukan soal kada ingat, mungkin mempersiapkan itu kan tidak bisa dikemas ketika baru masak subuh itu langsung dikemas takut basi. Jadi ketika datang itu baru mereka mengemas-ngemas itu dan menghadapi pengunjung yang mengular itu mungkin trik salah satu harus ada yang membantu. Membantu kemudian mempersiapkan tempat itu memang harus sebisa mungkin tempat-tempat itu udah tersusun dengan jadi tinggal memasukkan bahan-bahannya aja mungkin yang ketupatnya kalau ketupat kandangan sudah diandaki di tempat-tempat sudah, tinggal kuahnya aja ini sekarang kuahnya mungkin kalau dikemas berdahulu takut basi
0: takut, ya karena panas
1: kalau yang lain-lain itu jadi persiapannya itu yang harus matang. Kalau itu kalau untuk pedagang-pedagang itu anak pemula kah anak apalagi yang pemula jadi perlu persiapan untuk mengemas barang itu terlebih dahulu. Tapi memang Pak kalau hanya begitu datang orang sudah banyak ya memang harus ada yang membantu.
0: Harus ada yang membantu
1: dan kemudian tidak panik. Mungkin ada yang antara menerima duit lawan menyiapkan makanan harus dibagi. Ini kan karena ada nang membayar inya jua, nang anu inya jua karena mungkin ada tingkat kepercayaan kepada yang asistennya kurang yang ini jadi semuanya dilayani dengan sendiri. Iya. Jadi kita harus ada bagi tugas yang jelas untuk agar pelanggan itu pelanggan yang di belakang yang kada sabar bisa berjauh. Iya kan? Jadi perlu ada pembagian waktu, pembagian tempat dan kemudian cara melayani pelanggan itu dengan sebaik-baiknya.
0: Iya, biar ibaratnya pelanggan kita biar kata inya antri lawas tapi tetap hakun antri.
1: Hakun ya, antri ya. Memang kalau hakun antrinya itu karena makanannya begitu dicari. Kada ada yang di tempat lain paksa antri walaupun tak garing-garing juga. Kawan tuh kan garing juga. Maka ulun garing kae tapi ulun sudah kehandak kan jadi ulun antri. Tapi ulun be mamai jua pangjarnya.
0: Tapi handak, tapi handak. Banyak ya, ya sudah lah.
1: Kadang-kadang di pedagang kita itu yang anu salah satu kelemahannya begitu.
0: Nah, Ibu nih, mungkin nih ujar pian makanan Banjar ini banyak di sana sudah ya. Tapi ini kan kita nangarannya orang Banjar jar kita. Kita kan orang kan orang udah cerewet juga lah. Ampun nih jar rajin di Banjar nih jar makannya tuh rasanya kayak ini. Kenapa lah di sana pindah lain jar. Nah ada iya. Juga kan keorisinalan rasa nih Bu. Mungkin nih mana yang lebih penting Bu saat kita membuka usaha nih Bu lah, usaha kuliner Banjar di perantauan nih. Apakah kita mempertahankan rasa asli di Banua kita 100% nih atau menyesuaikan dengan lidah masyarakat lokal setempat sana? Ini nang kayak apa baiknya nih Bu?
1: Jadi sebenarnya karena peminat masyarakat, peminat makanan kita tuh banyak orang kita, jadi dipertahankan yang original. Makanya UMKL kuliner Banjar kita itu mendatangkan baras dari Banjar jua, limau kuit, dan bahkan ada yang iwak-iwak dari Banjar jua. Nah, jadi mendatangkan iwak haruan dari Banjar, iwak patin dari Banjar, serabanya dari Banjar. Dan kemudian sudah kayak itu tetap nang manukarin mamai jua. Kelarangan benar jernya itu karena mereka perlu itu perlu biaya pengiriman dengan harga itu memang harga itu menjadi naik
0: karena ada prosesnya
1: ada
0: tadi.
1: Prosesnya dan sekarang pedagang-pedagang itu begitu luar biasa mereka juga mencari ikan patin haruan yang memang ada di Jakarta dan mereka itu menurasi nang itu kada nyaman Kak Ain masih berbau tanah. Nah, ulun ada yang dapat yang sudah kada berbau tanah. Berarti mereka cukup gigih untuk menghidangkan hidangan yang cukup prima.
0: Ada telepon nih, kita
1: telepon dulu.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Yang di Jalan Tembus.
0: Yanti, Acil Yanti. Silakan Acil Yanti.
2: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Acil Yanti. Senang bandar ulun bisa berhubungan dengan Pia.
2: Itu Bu di Jakarta, Bapak takut. Adalah, tapi kan kalau di Banjar ini lembukan buras, biasanya apa sama mie itu mie habang aja
1: habang.
2: Nah kadang lontong sama mie nah kalau di Jakarta ada lo bu
0: makannya nengka itu lelah
1: nang makannya nengka itu kan ada tak lihat pang lagi nang buras saja mie aja lontong aja eh, iya. Mungkin mungkin kalau dibawa bulik bisa ya kalau mereka mencampur saurang nah mengkolaborasikannya
2: ya kan kadang-kadang bu bagian kalau yang kayak itu tuh bagian emak-emak yang jaga anak.
0: Di
2: anak baca di kantin lah istilahnya tahan yang bagian emak-emak yang itu kan biasanya di TK sama di SD kalau SMP kan kagak paling kan SD TK SD jadi mie sama apa tuh sama buras kalau adik ulurnya di rumah. Jadi kalau burasnya 6.000 itu mie-nya 4.000 jadi 10.000.
1: Jadi 10.000 lah. Jadi sebenarnya nang berjualan di wadah kita tuh kadada nang berjualan mungkin di sekolah-sekolah. Mereka biasanya open order dibuka di itu jadi tidak ada yang membawa anak apa kayak itu nah. Kalau yang bubuhan kayak masyarakat Betawi yang jualan itu mereka kayak gitu makan mie sama gorengan sama lontong. Nah, itu yang memang berjualan di berjualan membuka lapak kalau kalau untuk kita itu kan biasanya yang membuka pasar. Jadi kalau membuka pasar itu kadada yang kayak itu lagi. Jadi kalau berjual mie habang aja, berjual lontong aja.
0: Mungkin di rumah sih dia
1: mungkin di rumah sih dia hanya berkolaborasi dengan mie dengan lontong dan lain-lain.
2: Kalau sop kan karena sop-sopan kan lawan B tuh sudah anu aja pula sederhana aja tuh mulai dari bahari. Jadi kan mie tuh dikuahi kuah sop karena berarti ceker, kepala, ada pastel.
1: Mungkin Acil Yanti lawan Adik Hilda nggak pernah dengar juga. Ini baru ada di grup kuliner Banjar bahwa inya boleh kolak dicampur dengan mie dan itu makanan inya dari halus. Nah, pernah kada mendengar? Kalau dulu kita pernah mendengar orang di mana di Barabai kah di mana makan nasi lawan kolak ada. Itu kita udah pernah.
2: Nah, itu sudah normal.
0: Nah, okay. Normal sudah gitu.
1: Jadi mie-nya di ini dimasak dengan kolak.
0: Wah.
1: Nyaman ulun
0: jadi. Nyaman tuh Joyanti.
1: Nyaman itu makanan ulun dari halus.
2: Coba-cobalah. Itu mie-nya yang gonal-gonal tuh, Bu.
1: Yang gonal-gonal.
2: Yang halus ada yang gonal.
1: Iya, mie gonal-gonal tapi kemudian kan sekarang itu banyak jenis mie. Jadi kalau yang kita bawa ke Jakarta itu ada mie ganal, ada mie halus. Dan kemudian ini kesempatan yang baik ini sehubungan dengan promosi kuliner Kalimantan Selatan, Banu Kalimantan Selatan dan kulinernya Bapak Gubernur Kalimantan Selatan itu ada membuka dermaga pasar terapung di Anjungan Kalimantan. Bukan di Anjungan, di area Taman Mini Indonesia Indah.
2: Aduh kolaknya kolak apa? Ada pisang apa? Anu bu, kumili ya bu, anu kolaknya.
1: Pisang. Pisang onang tadi menyambung lah kita pisang.
2: Waduh,
1: pisang.
2: Coba pengen lah.
0: Coba ya coba di rumah kan Afian.
1: Soalnya di chattingan itu ulun biasa mah makan dan nyaman jadinya. Memang nyaman pak, mie juga nyaman ya dicampur. Jadi kolak pisang. Pisangnya pisang anu menurun, pisang kepok.
2: Iya, pisang menurun, pisang kepok.
1: Coba anu kena Acil Yanti mencobai.
0: Coba iya,
1: kena hanya dilapor lawan Adi Hilda.
0: Kena lapor lawan lah, isuk lah.
1: Kalau kalau aku juga dibawain merasani ya kan.
2: Kolak kasan sama nasi, anunya apa aja, apa sih, apa ikan kering, bah.
1: Nah, iya.
2: Kolak walu bisa juga.
1: Kan? Kalau nasi itu kan kolaknya dibuat bedudi. Ya kalau ini yang mie-nya dicampur. Jadi mie yang bahannya itu dicampur lawan kolak.
0: Kolaknya langsung.
2: Ah, langsung lah.
0: Bahabar lawan lah kenapa baik.
1: Dapat ini kami ingin dapat ilmu hanyar jua.
0: Lona tunggu habarnya karena saat apa saja-macamnya isuk.
1: Saja-macamnya isuk itu ngarannya mempressure.
2: Kolak sama mie malah biasa kan kolak buras, kolak buruan mie buras sama itu apa mie lontong, kuning itu kan biasa aja sudah kan campurannya kalau tuh yang halus-halus tuh mie-nya biasa di nasi kuning itu yang halus-halus biasanya campurannya tambahan nananya jar.
1: Iya.
2: Nah, ini kolak apa tadi kolak mie.
1: Nah, coba pang dicobai. Kita kan ada yang mie itu mungkin jangan mie habang ngalilah mie kuning ngalilah
0: mie
1: habang kolaknya jadi habang kayaknya
2: yang kuning yang anak tokolola yang kuning agak gono-gono kan
1: iya yang
2: kan
1: agak gondok-gondok.
2: Terima kasih banyak loh. Alhamdulillah.
1: Kalau pian jual kainnya payu banar nang kolak mie tadi.
2: Itu apa kan? Untuk di Amazon apa dijual, Bu?
1: Kalau yang kami di chatting itu kan karena di Jakarta itu biasanya satu orang memperoleh, nih aku mau olah ini nih, siapa yang hendak pesan. Jadi begitu.
2: Wah,
1: kalau ada yang pesan, nih aku bawa olah ini nih, siapa yang hendak pesan. Jadi ada aja itu yang pesan. Aku nih bawa olah puracit, siapa hendak pesan. Ada aja asalnya, aku 5 aja gitu. Yang lain karena aku 10, ada nang 15, ada akhirnya jadi banyak. Dan kemudian ketika sudah dirasai nyaman itu, akan berulang lagi orang pesan.
2: Secara langsung di, apa namanya, kada di apa, di perdagangan di luar gitu.
1: Kada, kan? Soalnya di Jakarta itu pada saat itu mereka open order aja.
0: Open order.
1: PO gitu. Jadi siapa yang, tapi tiap hari pasti ada yang pesen. Malah ada yang pesen sampai misalnya satu kotak ada 10 kotak. Kemudian ada pesen yang wadah yang lain lagi. Kemudian ada ketupat kandangan. Itu kan jadi banyak kayak gitu.
2: Anu apa namanya, pisang anunya situ mudah aja lah, Bu.
1: Pisang kayak
0: tadi
1: itu, Bu. Eh, ada aja. Kalau di Jakarta kan ada lagi pisang tanduk.
0: Macam-macam lagi pisangnya, ganti-ganti.
1: Tapi yang enak tuh kayaknya amun di wadah kita tuh pisang menurun, Pak. Pisang menurun yang pisang menurun yang kuning itu, jangan yang putih. Yang putih kan biasanya gasan burung ya.
2: Yang agak masih apa jurota mangkal-mangkal.
1: Yang kuning, yang kuning lawan jenisnya yang lamak mungkal tuh nah.
0: Benar tuh.
2: Kalau nya pisang sejenis kayak pisang talet, kalau sebenarnya pisang yang lain tuh kayak itu nah Bu, jaka orang Banjar tuh linak ya.
1: Nah, ya jangan yang linak. Nah. Kalau di Jakarta tuh ada juga pisang tanduk yang panjang tuh nah.
2: Nggih. Itu sama aja lah Bu sama pisang menurun anunya rasanya.
1: Oh, beda, beda. Beda, tapi itu bisa dibikin kolak juga.
2: Terima kasih Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah bisa silaturahmi kita walaupun di udara. Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah di menit 50 sih, saking asiknya kita kayaknya sejam enggak cukup nih, Bu.
1: Makanya kada tuntung lagi nih. Tadi perasaan habis sejam lama ternyata lakas banget.
0: Lakas banar. Nah, ini mungkin mengenai branding lawan narasi budayanya nih, Bu. Seberapa penting ini pentingnya menyisipkan narasi budaya atau cerita di balik makanan tradisional ini untuk menarik pembeli yang mungkin non orang Banjar, di luar orang Banjar.
1: Jadi setiap budaya kita itu kan ada narasi budayanya. Seperti juga makanan Banjar yang ketupat kandangan, lontong orari, wadai-wadai 41 Banjar itu punya narasi-narasi budaya yang kalau kita ceritakan akan sangat menarik bagi mereka. Jadi kalau kita berkisah itu orang kita sendiri pun mungkin banyak yang kadang mengetahui. Makanya Bumu ini jarnya menyebut kisah tuh jarnya dari yang rumah adat Banjar yang berbentuk nanas yang ukiran-ukirannya tuh ada kisahnya. Enggih Pak, karena ulun itu bertugas di sini harus tahu apa narasi di baliknya. Jadi tentunya kuliner-kuliner Banjar itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi lahir dengan yang tadi pertama akulturasi budaya, kearifan lokal, dan ada budaya-budaya dari orang tua, dari lingkungan, dari kearifan lokal. Misalnya kita dari sungai, kan makanan kita itu kan banyak makanan sungai, dan kemudian hasil-hasil dari kebun kita sendiri.
0: Iya. Dan mungkin sebelum kita akhiri nih Bu, mungkin pesan budaya nih apa nih, imbauan atau masukan dari Ibu Mumun untuk para pelaku UMKM kuliner Banjar agar tetap percaya diri dan bisa bersaing secara nasional maupun global nih.
1: Untuk sahabat-sahabat ulun, pegiat kuliner Banjar, UMKM Banjar, hendaknya berjualan kuliner Banjar itu konsistensi rasanya itu juga harus dijaga. Kemudian tidak mudah menyerah. Kita akan membawa kuliner Banjar itu tidak hanya sekali, mungkin sekali orang merasai kada nyaman, kita coba apa yang menjadi ini. Kemudian komunikasi yang kayak tadi, Mbak Antri Lawas, segala itu juga semuanya harus dibarbarik. Dari kualitas rasa, dari kualitas bahan, dari kualitas komunikasi dan kualitas pemasaran itu harus tetap dijaga dengan baik. Dan kita mau mendengarkan apa pendapat orang lain untuk kemajuan usaha kita semua. memajukan kuliner Banjar. Jadi kita punya moto, lestarikan budayaku, harap Banuaku.
0: Ya, luar biasa ya, ya Bu Mumun ya. Tentunya nih Bu Mumun, karena waktu juga membatasi kita, sebenarnya kayaknya masih banyak lagi yang harus kita bahas mengenai kuliner ini lah Bu lah. Tapi waktu juga membatasi, dan sekali lagi ulun terima kasih nih atas wawasan dan inspirasi yang sudah Ibu Mumun berikan kepada kita seberataan, kepada anak-anak perempuan seberataan, mengenai bagaimana mempopulerkan kuliner Banjar di perantauan. Mungkin kada semudah itu, kadang kita memperkenalkan hal-hal baru ke tempat lain ya Bu. Apalagi ibaratnya mungkin itu rada asing juga untuk orang, tapi suatu kebanggaan tersendiri kalau orang luar non Banjar juga mencintai kuliner kita.
1: Dan yang penting itu kita membuka wawasan kita, membawa networking kita untuk bisa kita berusaha untuk mempopulerkan kuliner Banjar. Selain bukan warga kita sendiri, tentunya kita berharap di Indonesia itu terkenal kita, di luar negeri pun terkenal kuliner kita.
0: Semoga kuliner Banjar ini juga semakin maju lagi, semakin lestari lagi, dan semakin dikenal di banyak daerah, bukan hanya dalam negeri, kalau kuasa kawani sampai di luar negeri juga. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Mumun.
1: Terima kasih Ading Hilda, bahagia sekali bisa hadir di Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dan kami juga, walaupun belum ulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Bu Mumun. Terima kasih juga tentang sarang perempuan sudah bergabung di siang hari ini di ruang UMKM. Ulun Herelda berserta rekan yang bertugas di ruang UMKM di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama Ulun Helda. Ulu Sungai Utara, Wakil Bupati Ulu Sungai Utara Hero Setiawan menegaskan pentingnya menjaga kecintaan generasi muda terhadap seni, sastra, dan nilai-nilai luhur budaya lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pesan yang itu disampaikan Sidin wayah membuka malam puncak pentas Merdeka yang digelar Sanggar Cipta Sari Nusantara di Aula BPKAP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Senin 31 Agustus 2026 malam. Heru Setiawan mengatakan perkembangan media sosial lawan jua tren digital kada boleh meulah generasi muda melupakan seni lawan budaya daerah. Menurut Sidin, seni dan sastra memiliki peran yang penting dalam membangun kepekaan, kecerdasan berpikir, serta karakter generasi muda. Wayah ini sastra bukan sekedar hiburan, melainkan sarana membangun kepekaan, mengasah kecerdasan berpikir, serta membentuk karakter nang kuat gasan kaum muda. Malam puncak pentas Merdeka berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kreativitas lawan juga bakat generasi muda. Kegiatan yang ini menjadi wadah gasan kekanakan lawan juga generasi muda. Gasan mengekspresikan kecintaan terhadap seni lawan juga budaya Banua sekaligus berkarya tanpa batas. Mengusung semangat merawat kata, menyuarakan Banua, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan semakin banyak karya kreatif lawan juga positif dari putra-putri daerah. Heru Setiawan menilai generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap budaya akan mempunyai pondasi yang kuat gasan turut memajukan daerah. Anak muda yang berbudaya adalah anak muda yang memiliki pondasi kuat gasan turut memajukan daerahnya. Heru Setiawan juga membawai seluruh elemen masyarakat gasan bersama-sama memperkuat ekosistem seni lawan kreativitas Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain melestarikan warisan leluhur, Heru Setiawan juga mendorong para seniman lawan juga pelaku seni muda gasan memanfaatkan perkembangan teknologi lawan juga media digital. Menurutnya, kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan karya-karya khas Banua kepada masyarakat nang lebih luas. Karya seni dan budaya daerah diharapkan kada hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu menembus tingkat nasional hingga global. Demikian Habar Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar. Promo FM, suara budaya Banjar, dan sanak perompat saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya dan sanak perompat kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Kabar Prompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat pemenuhan hak lawan jua perlindungan anak melalui edukasi kesehatan mental gasan remaja. Upaya yang ini salah satunya dilakukan melalui kegiatan bertema kesehatan mental remaja yang digelar di Musola SMA N6 Banjarmasin pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nangitu menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala SMA N6 Banjarmasin lawan jua Ananditya Amalia. Edukasi nang ini tujukan gasan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental sekaligus mendorong bebuahannya supaya lebih aktif dalam menciptakan lingkungan nang aman lawan jua ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin M. Ramadan memadahkan penguatan kesehatan mental menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup anak. Menurutnya, komitmen yang itu juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kota layak anak. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas hidup anak sekaligus mewujudkan Banjarmasin sebagai kota layak anak. Ramadan juga menegaskan pemenuhan hak lawan jua perlindungan anak kada hanya dapat dibebankan kepada pemerintah, peran sekolah, keluarga, masyarakat hingga anak sendiri dinilai sangat penting gasan memastikan lingkungan tumbuh kembang yang aman lawan jua mendukung. Pemenuhan hak lawan jua perlindungan anak kada hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan kerjasama antar pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat serta kekanakan yang itu sorang. Sidin berharap kekanakan di Kota Banjarmasin dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, percaya diri dan berkarakter sekaligus mampu menghargai sesama serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi lawan jua meraih cita-cita. Ramadan juga mendorong siswa kada hanya menjadi penerima edukasi tetapi turut mengambil peran dalam upaya perlindungan anak di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan yang itu, siswa diharapkan semakin memahami nang kaya apa pentingnya kesehatan mental sekaligus wani berpartisipasi sebagai 2P yakni pelopor lawan jua pelapor. Kita hendak kekanakan di Kota Banjarmasin tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, percaya diri, berkarakter, menghargai sesama, serta mempunyai kesempatan yang sama gasan mengembangkan potensi lawan jua meraih cita-citanya. Diharapkan setelah kegiatan ini, siswa dan siswi dapat lebih berpartisipasi dalam perannya sebagai pelopor dan pelapor. Demikian Habar Prompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompak. Kita jumpa lagi di Pusparaga Nusantara edisi siang hari ini, Nusanang, edisi hari Kamis di 3 September 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia tentunya menemani di ruang dengar dan Sanang Perompak di mana saja berada tentunya di siang hari ini. Dan kali ini di Pusparaga Nusantara kita akan bahas mengenai tradisi dan tradisi budaya yang menarik yang ada di Nusantara nih, dan Sanang, dari berbagai daerah di Nusantara. Kali ini akan membawa bubanpian kemana nih? Tentunya Umpat Titarus di Pro 4 di 87,7 dan di 105,9 MHz di ruang dengar bubanpian seberatan di siang hari ini. Masih bersama Ulun Helda, masih setia, dan kesanpian seberatan tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Program Suara Budaya Banjar Dang Sanak Pro 4. Ya, Dang Sanak Pro 4 tentunya di bulan September nih hingga bulan-bulan berikutnya pasti di Nusantara ini memiliki berbagai macam event tradisi budaya yang sangat menarik untuk diikuti nih Dang Sanak Pro 4. Dimana nih setiap daerah nih punya tradisinya masing-masing, dan di bulan September ini di beberapa daerah nih memiliki festival budaya yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung di Dang Sanak Pro 4. Yang pertama nih, seperti di Semarang ada Festival Kota Lama Semarang nih dari tanggal 4 hingga 20 September 2026, lokasi di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah. Di mana di sana menampilkan pertunjukan musik orkestra, pasar malam kuliner nostalgia, wayang orang hingga festival melukis payung. Di mana nih tentunya di festival ini sangat menarik Dang Sanak Pro 4 yang sedang berada di sana ya, bisa menyaksikan festival Kota Lama 2026 yang digelar dari 4 hingga 20 September nih Dang Sanak. Di mana festival Kota Lama ini kembali digelar di kawasan Kota Lama Semarang pada 4 hingga 20 September 2026. Festival ini menghadirkan berbagai acara mulai dari musik, budaya, kuliner hingga kegiatan komunitas nih Dang Sanak. Di mana mengusung tema Unity in Diversity, festival yang ini masuk dalam rangkaian Karisma Event Nusantara 2026. Kegiatan warga Semarang dan wisatawan ini juga dibawahi ini datang menikmati berbagai kegiatan yang tersebar di kawasan Kota Lama. Wah, menarik ya Dang Sanak Pro 4. Di mana nih Dang Sanak, festival ini dibuka dari 4 September di Fasad Gedung Yayasan Kanisius dengan penampilan berbagai penampilan menarik tentunya nih. Tak hanya pertunjukan musik, sejumlah agenda lain juga disiapkan nih Dang Sanak. Ada orkestra on the street dan dance, dan juga ada jazz Kota Lama dan berbagai penampilan-penampilan menarik lainnya tentunya nih. Festival Kota Lama ini menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan dan merawat keberagaman di kota tersebut. Selain di festival Kota

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dang sanak perompat ya sanak perompat masih di Pus Paragam Nusantara edisi yang hari ini. Setelah tadi kita bahas mengenai Festival Kota Lama di Semarang dari tanggal 4 hingga 20 September 2026. Kemudian ada Solo International Performing Arts ini dang sanak perompat dari tanggal 10 hingga 12 September 2026. Lokasinya di Pamedan Mangkunegara Surakarta Jawa Tengah nih. Panggung pertunjukan seni pertunjukan bertaraf internasional yang memadukan seniman lokal dan juga mancanegara. Setelah itu ada festival menarik juga nih, Rengsan Perompat, Festival Payung Indonesia dari tanggal 4 hingga 6 September 2026 yang berlokasi di Taman Bela di Taman Balai Kembang Surakarta Jawa Tengah nih. Perayaan ini merupakan perayaan seni kriya payung tradisional Nusantara dengan ragam warna dan kreasi indah dari berbagai daerah nih. Setelah itu di Rasanak ada juga nih Indonesia International Culture Festival dari 10 hingga 16 September di Jakarta, TMII dan Ancol nih. Ajang parade budaya internasional yang mempertemukan delegasi seni dan tradisi dari berbagai negara. Kemudian ada juga di Balikpapan Fest nih Rasanak dari 24 hingga 27 September 2026. Berlokasi di BSCC Dom Balikpapan Kalimantan Timur. Ini mengusung tema pesisir Nusantara yang menampilkan seni pertunjukan, kuliner laut, dan fashion khas daerah. Bukan juga dapat melihat detailnya mungkin kalau senang berkunjung ke sana ya, Rasanak Perompat pada saat acara-acara festival berlangsung nih. Ya tentunya masih ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara yang menarik. Tetap bersama kami di Perompat FM di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya.

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak serius terhadap kesehatan warga Kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut seiring musim kemarau nang panjang lawan jua kering tahun nang ini. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Yanuar Diansyah menjelaskan, di minggu ke-35 atau sepekan terakhir Agustus 2026, laporan nang masuk sebanyak 2.127 kasus, terjadi kenaikan 248 kasus dari pekan sang sebelumnya, nang berada di angka 1.879 kasus. Dipaparakannya kabut asap nang menyelimuti Kota Banjarmasin dipicu oleh maraknya hotspot di kawasan sekitar yakni Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, lawan juga Kabupaten Baritokuala. Arah angin nang bergerak menuju wilayah Banjarmasin memicu penurunan kualitas udara dan gangguan pernapasan gasan masyarakat. Sebaran kasus ISPA tertinggi ditemukan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan lawan juga Banjarmasin Utara. Hal ini menurutnya disebabkan lokasi kedua kecamatan yang ini berbatasan langsung lawan lahan-lahan nang rawan kebakaran di kabupaten tetangga, meliputi area Pemurus Dalam, Beruntung, Pekauman, Sungai Andai, sampai ke Alalak, sehingga wilayah Banjarmasin Tengah, lawan juga Barat mencatatkan angka kasus nang relatif lebih rendah. Tingginya jumlah kunjungan berobat di pusat kota nangkai puskesmas Cempaka juga turut dipengaruhi oleh aktivitas warga luar daerah nang beraktivitas ekonomi di pasar-pasar Banjarmasin. Untuk menekan lonjakan penyakit, langkah mitigasi promotif lawan preventif terus digencarkan melalui pembagian masker gratis ke sekolah dasar dan masyarakat gasan bekerja sama dengan BBBD, KNPI, hingga Polresta. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan memastikan stok obat-obatan serta bahan medis habis pakai di fasilitas kesehatan maupun puskesmas berada dalam kondisi nang cukup. Selain itu, status puskesmas yang telah menjadi badan layanan umum daerah mempermudah pemenuhan kebutuhan secara mandiri. Demikian Habar Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanang perompat, saat lagi kita mengikuti siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara dengan host

0: ini abang gua sendiri. Mau dengerin perompak Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang gua dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perompak aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmati siaran perompak Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juridia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini gue ada gedebang debuge. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu. Kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas. Iya, baik kabarnya Kak Raras. Tapi punten nih, kita kayak masih dobel suaranya ya. Iya.
3: Iya,
2: coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kak Raras hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini,
2: oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kak Raras nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kak Raras.
2: Ini saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompat Kendari ya, Kak Raras ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: ya.
3: Iya, betul.
2: Masih mantul juga ya, udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih, juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya, pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya Kak Raras.
3: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga pastinya. Di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Buat pendengar Perompat di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir nggak boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya, mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja, nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompat nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku kru, lo salamu, sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, Ces lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau

0: RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
4: Sambungannya jadi delay dan juga nggak ada suara ya Kak Raras ya. Tadi nggak ada suara ya Kak Raras ya. Tadi nggak ada suara ya Kak Raras ya. Tadi nggak ada suara ya Kak. Oke deh, boleh Kak Raras ini nggak usah direspon nggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Suraya Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siap, Pak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat selalu,
0: nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Sesuai topik ya yang ada.
0: Iya, yang sudah disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nana. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Munah, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Munah. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk membersihkan. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Munah, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi kalau karya ini, ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga sejarah tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Munah sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Munah itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Okay.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau? Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan jadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya, jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Bisa jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya. Disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Pak, ya, mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya, mungkin gitu ya, Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan, ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek pembajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu.
2: Jadi
1: tentu apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang kan. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan komersialisasi. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi tapi dengan media sosialnya mungkin ya, otak atik aja ya. Jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
2: tetap
1: juga.
2: Ya, iya.
1: Tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain budi karya orang kan menghukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis.
2: Iya.
1: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya, gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digital, digitalisasi ya.
2: Digitalisasi ya.
1: Membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau tuh misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan... Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propet Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Rianse ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal.
3: Tetap
1: kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
4: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
2: Iya
3: benar ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Ya benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta adat.
4: Jadi punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informa ya, ya. Yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin gue tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern, pengen tahu tuh loh ya kan ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Ciguria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara juga ya.
2: Terima kasih Ciguria.
3: Ada Bapak Jo, dua ganteng satu cantik. Oke lah kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ciguria ya dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil Cak Karya nanti jadi ya, jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya, makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang disampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi, kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu, saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya tapi hari ini karena kita tahu kita beberapa waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
2: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
2: yeah.
1: Diberikan, yeah. Kepada masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program,
2: yeah.
1: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya, yeah. Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya,
1: budaya, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak,
1: ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi, ya itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya. Tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukur kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramdaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak? Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya. Ya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya, Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Munat dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Munat untuk menemani ruang dengan Bang.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Saat Saka Harang di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan sudah rampung, lawan sejumlah warga yang sudah kawal melintas pekerjaan jembatan yang itu sementara saja dan sudah di tahap finishing sejak hari Rabu pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 kemarin. Tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin sudah membangun orbit di kedua belah sisi jembatan. Salah seorang warga, Agus Sarminto, memadahkan bahwa Sidin Himung lawan bersyukur akses darurat jembatan Saka Harang sudah selesai dan kawa dilewati. Sidin menyampaikan ketersediaan akses jembatan berdampak besar gesan kelancaran arus lalu lintas masyarakat sekitar. Dan senada lawan Ketua RT 8 Mantuil Imran meminta gesan pembangunan jembatan permanen bisa secepatnya dilaksanakan. Sebab mengingat jersidin jembatan Saka Harang merupakan akses vital sejumlah truk angkutan. Sehingga batas tonase bisa pula gesan truk-truk bermuatan besar. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Romuf Tejar, memadahkan selesai jembatan sementara nang itu menjadi kabar baik gesan masyarakat Mantuil nang selama beberapa hari mengalami keterbatasan akses. Jembatan sementara nang itu tadi dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 dengan batasan kapasitas maksimal 5 ton. Pemko Banjarmasin menyatakan bahwa pengguna kendaraan, terutama nang membawa muatan, gesan mematuhi batas nang itu tadi demi keselamatan lawan menjaga kondisi konstruksi kada runtuh. Demikian Nasana kabar Pro 4 kali ini. Terima kasih. Salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat sore dan salam perempat Seven Cafe dan Ignatio Karisma ya. Carisma apa Karisma? Risma. Krisma. Oh, Ignatio Krisma dan salam perempat. Kita hadir di Ayo Goyang pada kesempatan sore hari ini di cuaca Kota Banjarmasin yang kita enggak bisa prediksi. Kalau dilihat dari langitnya sih kayak mendung ya, tapi sebenarnya panas banget dan salam perempat karena efek dari karhutla itu sendiri tadi. Dan by the way tadi di Landasan Ulin tuh aku pas berangkat menuju ke kantor itu beneran gak kelihatan apa-apa jalanannya dan hampir masuk ke selokan karena tiba-tiba di depan tuh ada tikungan patah, jadi bener-bener jarak pandang tuh cuman sekitar 3 meteran saking parahnya. Dan mudah-mudahan kita sehat ya dan panjang umur semuanya. Ya, kita cuma bisa mendoakan diri kita dan orang-orang terdekat kita aja ya. Oke. Sabar ya Mbak Ama. Saya baru masuk nih, jadi belum ngebacain pesan-pesan di WhatsApp ataupun juga di TikTok ya. Jadi mohon bersabar. Kita mau terima telepon dan juga di WhatsApp dan di nomor biasa juga ya. Oke, kita ke telepon biasa dulu. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Idoy. Ya, Bang Idoy.
1: Ya, mulut ya.
0: Oke, silakan Bang Idoy.
1: Lagunya ini malam lagi, kita kan jagonya banget,
0: Iya, lagunya emang belum dipilih, karena Bang Idoy

0: sehat juga Mbak saya. Mbak Ersa, kalau Mbak Ersa mau kirim salam atau mau request lagu juga?
1: Request lagu.
0: Kirim salam. Oke, lagunya ada Hakikat Cinta, Sabda Cinta, Yang Penting Happy, ada Gula Ada Semut, Padahal Mah, Hati Ini Selalu Milikmu, Bebaskan Aku, Bunga Pengantin, biar...
1: Ini yang tadi, Yang Penting Happy.
0: Yang Penting Happy ya. Oke, dikirim nggak buat siapa? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp. Halo, Ayu Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Oke, Goyang yuk, siapa di mana?
2: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Oh, Bang Adli. Oh iya. Ya. Oke, Bang Adli, apa kabar nih? Banjarbaru gimana nih kondisi cuacanya?
2: Panas juga.
0: Panas ya, kabut nggak?
2: Iya. Pagi tadi kabut, Bang.
0: Kabut ya?
2: Uh-huh.
0: Oke. Ya. Bang Adli mau request lagu apa nih?
2: Lagunya boleh yang lain lah. Di luar itu.
0: Boleh deh.
2: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang tuh siapa yang nyanyi?
2: Laila atau Diparina bisa.
0: Oh begitu ya, sebentar
2: Laila,
0: ya.
2: Laila, Ayu bisa.
0: Cinta
2: berdua itu biasanya.
0: Oh begitu.
2: Aha.
0: Cinta dari Seberang.
2: Iya.
0: Tetap. Dikirimnya buat siapa?
2: Pertama buat yang ini di Alabio.
0: Heeh.
2: Febri. Mm-hmm. Ini ada yang ikut boleh?
0: Oh iya, boleh.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Ciliani.
3: Iya.
0: Oke, ini banyak yang masuk berdua-berdua nih ya. Oke.
3: Lagunya apa tuh, Bang Awan?
0: Lagunya ada Hakikat Cinta, Yang Penting Happy, Sabda Cinta, Ada Gula Ada Semut, Padahal Mah, Hati Ini Milik Siapa? Sabda Cinta dikirimnya buat...
3: Kirimnya buat Amah, Mama Maden, Mama Abi, Haji Basir, buat Herman, buat buat Abang Awan, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Waktunya, Assalamualaikum.
2: Ada tambahan sedikit. Bang Nihat, Bang Goy, dan semuanya aja dari A sampai Z. Semoga sehat selalu. Buat Bang Awan juga, semoga sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama, amin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong, Sang. Kita mau baca di awal, Sang. Enggak, dari situ, Sang. Oke. Paling awal, paling atas. Ada enggak tadi? Oke. Bawah. Bentar ya, sabar yang nelpon ya. Lagi. Terus. Terkesima, Bang. Dari siapa Bang Rano lagunya? Kita harus jelas dulu ya nama penyanyinya dan judul lagunya. Oke, lanjut lagi. Lagi? Oke. Assalamualaikum, salam apa tuh? Salam Bang Awan, waalaikumsalam. Request lagu Kasmaran dari Epi Tamala buat Bang, buat Abang, terima kasih aja. Oke, baiklah. Udah dua itu aja ya. Oke, kita ke telepon biasa lagi. Halo, ayo goyang.
4: Ya, Bang Awan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bang Ojan.
4: Ya.
0: Oke. Kok lesu Bang Ojan? Ini ya mabuk karhutla ya.
4: Tadi bersih udaranya Bang Ojan.
0: Sekarang?
4: Sudah bersih sudah. Pagi tadi bersih.
0: Oh, pagi tadi bersih. Sekarang gimana? Sudah aman?
4: Sudah aman.
0: Oh begitu. Alhamdulillah. Bang Ojan mau request lagu apa nih?
4: Lagunya pilih boleh Bang?
0: Boleh.
4: Dari Lesbi aja Bang.
0: Judulnya?
4: Japin Melayu aja nah.
0: Japin Melayu ya.
4: Iya.
0: Oke. Dikirim buat?
4: Ya. Buat semuanya dikirim Bang lah.
0: Oke. Okay.
4: Dan sukses semua ya.
0: Amin ya Allah.
4: Selamat ulang tahun buat RRI nah.
0: Amin. Terima kasih.
4: Tanggal 11 ya Bang.
0: Iya, tanggal 11 nanti kita hari radio.
4: Kalau aku tanggal 9 Bang.
0: Oh begitu. Berarti Bang Ojan duluan ya, baru RRI ya.
4: Ayo, makasih Bang lah.
0: Terima kasih. Oke, sekali lagi deh kita tolong dong, tadi ada Mama Alfi kayaknya. Nih. Mama Alfi hadir, lagunya Ada Gula Ada Semut, ada buat Bang Awan, terima kasih. Sehat, semangat, bahagia selalu.

0: kasih. Saya nggak sendiri ya, dan sana saya ada Sang-Sang juga nih di sebelah nemenin. Oke, satu lagi deh ini, baru kita ke lagu. Halo, Goyang.
1: Siangnya.
0: Iya, bakal di.
1: Iya.
0: Aduh, saya mau bersih nih sebentar. Hidung saya lagi mampet. Abah Kalbi gimana, sehat ya? Amin. Abah Kalbi mau lagu apa?
1: Aku mau tema Mama Alki aja, ada samut, ada gula
0: ada
1: samut.
0: Ada semut ya, oke. Iya. Dikirimnya buat.
1: Salamnya dong alatnya seluruh pendengar Radio Perapat. Kita saja berita. Keberitaan mulai asal pagi.
0: Oke.
1: Bang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kalau begitu. Kita mau puterin lagu dulu ya, ada Serang Perempat. Ini ada Hakikat Cinta dan Yang Penting Happy. Nanti lagunya siapa tadi, Mbak Amah, juga kita akan putarkan ya. Tunggu aja antriannya nanti.

Oke, dan sekarang pukul 4 kita masih menemani Anda untuk kesempatan sore hari ini. Sebentar tadi Mbak Amah request lagunya mana ya? Evita Mala Kasmaran. Oke. Kita mau puterin lagu Mbak Amah dulu nih biar aman, nanti habis itu baru lagu yang lain ya. Nanti habis ini kita bakal terima telepon lagi dan bacain WA dan juga bacain TikTok ya. Kasmaran itu dari Evita Mala. Oke, baiklah kalau begitu dan sudah 4. Ini dia lagunya untuk Anda.

Makassar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitar. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

Dasar kurang pas, sebelum kita akan dengarkan lagu-lagu requestan, kita istirahat sebentar ya untuk mendengarkan dua lagu islami yang akan kami putarkan untuk Anda pada kesempatan sore hari ini dan sana. Dan langsung saja, kita mau dengarkan dulu untuk lagu islami kali ini dan sana kurang pas yang akan kami hadirkan, yaitu ada Sebujur Bangkai.

Oke, ada Sanak Pro 4 dan kita masih di Suara Budaya Banjar di Ayo Goyang pada kesempatan sore hari ini. Silahkan yang pengen gabung lagi. Oke, saya sambil ulang bacain TikTok yang udah gabung ya. Karena kita sekarang lagi live nih dengan Sanak Pro 4. Oke, saya mau bacain dari yang sini tadi deh. Saya agak meler nih hari ini, mohon maaf ya. Karena kabut asap, mohon maaf, bentar. Saya mau cari backsoundnya dulu nih. Oke, Assalamualaikum dari kawan Ruhit ya. Assalamualaikum Ulun dari Tamban, Waalaikumsalam. Request Mati Gaya dari Lesti, salam buat semua pendengar. Oke, Mati Gaya, sebentar ya. Mati Gaya. Sebentar. Mati Gaya. Dari Lesti udah siap. Oke, okay. Padahal mah, oke. Okay. Ada gue ada semut, oke okay, baiklah sebentar. Terus kemudian, terima kasih sudah ngirim emot juga ya. Terus kemudian ada Bang Ji dari Palembang hadir kembali, terima kasih. Minta lagu Koplo Banyuwangi, Surat Kawitan, vokalnya Nadia Jessica. Oke, okay, Surat Kawitan. Kita satu-satu ya. Surat. Surat kawitan dari Nadia Jessica. Mana Nadia Jessica-nya ya? Bentar ya. Nadia Jessica udah siap, oke. Terus kemudian woi paman Bungas, woi jua mamanya siapa ini? Terus kemudian ada Mama Ife. Hai Mama Ife, sore awan, sore juga Mama Ife. Apa kabar? Sehat ya? Oke.

0: bisa buka voice note. Jadi yang ngirim voice note, mohon maaf banget kita nggak bisa buka. Kita nggak bisa buka voice note ya. Ini siapa sih, Mbak Amah ya? Bentar. Oh, Mbak Amah, Asmah Yusuf namanya ternyata. Mbak Amah, mohon maaf ya kalau ngirim voice note kita nggak bisa buka nih di sini karena kita bukannya lewat komputer. Jadi mohon maaf ya Mbak Amah ya. Ini siapa nih, bentar. Ada dari, assalamualaikum, salam dari kota Batu Raja. Oku Sumsel, request lagu Gelap Tidak Selamanya Gulita, Asep Irama. Terima kasih, waalaikumsalam. Baik, terima kasih, oke, sudah bergabung juga. Ini siapa nih? Saya sambil baca ini nih. Oh, ini Bang Ramli Sungai Musang. Oke, Bang Ramli Sungai Musang. Tes perempat, ini aku Ramli orang Sungai Musang. Oke, Bang Ramli, nanti kita save ya nomornya ya. Oke, siapa lagi? Bentar. Suara Mbak masuk aja, tapi suara dari Ulun kada masuk radio. Ini siapa? Saya yang siaran cowok, bukan cewek. Mbak siapa itu? Oke, ini siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, kita mau ke telepon biasa dulu. Halo, ayo goyang. Terputus. Dicoba lagi. Kita ke WhatsApp deh ya. Halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang. Kata Bang Rani, goyang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, beneran saya lagi pelik banget nih. Aduh, ayo, suara saya bindeng.
1: Kayak bindeng suara jam berapa?
0: Iya, makanya bindeng suaranya. Nah, pasti
1: lewat dia lain suaranya. Orang kada tahu lain awan siaran.
0: Iya, napasnya lewat hidung nih, lewat mulut nih sekarang. Saking mampetnya hidung. Aduh Tuhan, ini gara-gara asap ini.
1: Asap nih
0: Bang kita.
1: Lihat sudah masuk awan.
0: Belum.
1: Nah, mulai nyonya mah hawar nih nya.
0: Nah. Mama Ifa mau lagu apa?
1: Lagunya lagi Wan.
0: Lagunya masih banyak di sini. Ada
1: apa tadi?
0: Hati ada habis ini nanti ada Gula Ada Semut, ada Mati Gaya. Padahal mah hati ini selalu milikmu, bebaskan aku, bunga pengantin, biarkanlah taman curug. Maaf aku bukan jodohmu. Apa?
1: Apa? Maaf, dia bukan jodohmu tadi apa?
0: Epi Masamba.
1: Nah itu aja gini, Epi Masamba aja gini.
0: Dikirimnya buat?
1: Habis ini hatai pijiki, karena untuk telepon kau ada awan hatai. Salam-salamnya Kasan Mihat, bang lagi Mama Mesko, ya Allah.
0: Lagi berusaha
1: Mama
0: Anggi, bergabung.
1: Bunda Ratu, ya am, Mbak Yanti, Mbak Yani ada di grup tadi lah.
0: Inge.
1: Apa Pak Ramli juga.
0: Inge.
1: Siapa lagi lah? Mbak Tiara.
0: Inge.
1: Mbak Hakim juga, si Herman juga, si Lukman. Wow, sama ayang bibnya seberatan ini gitu, naik.
0: Oke, baiklah.
1: Aku sambil pengurut juga naik.
0: Wah.
1: Sama keuyuh banar rasanya.
0: Nah. Oh begitu. Sambil on air ya.
1: Mau oh, sambil on air sambil banuan yang pengurutnya sampai itu ini nih
0: loh. Sampai lah terhanyut dalam kemesraan hanyut, nanti.
1: Terhanyut tadi sampai hanyut kayak mau diurut nih.
0: Gih, sehat-sehat pian di sana.
1: Gih. Amin, buat awan doa yang terbaik.
0: Amin, ya Allah.
1: Sehat-sehat kita sabarata.
0: Amin, kabul.
1: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Halo, ayo goyang.
2: Yang yuk.
0: Iya. Ya, ini scoring ya.
2: Mai, saya kehitung kawan lah.
0: Iya, lagi kurang ini. Lagi apa, hidung lagi ano, kena karnet lah.
2: Itu jam mama tentu cahaya ke hidung-hidung.
0: Enggak, saya enggak meler, cuman mampet aja.
2: Oh iya kak.
0: Iya. Beda kalau mampet sama meler.
2: Mampet dulu ya, Pio.
0: Mampet gak bisa napas.
2: Iya.
0: Kalau meler kan meleleh.
2: Di cium miakes jaman
0: ano, ono. Aduh, di mana ada orang jual? Sudah enggak ada lagi orang jual. Di mana? Di sini enggak ada lagi.
2: Di Banjaran aja.
0: Enggak. Ngapain nyium nyagas, mending saya nyium ini nih, saya lagi nyium ini nih.

0: di TikTok nih, di saya kasih
1: ya. Cepat sembuh ya, Wanai.
0: Amin ya Allah.
1: Saya hari itu ya ke sejaman ada obat lain.
0: Ya, kalau sekarang udah ada obat ngapain saya isep minyak gas?
1: Tapi belum tentu balik sembuh.
0: Emang kalau pakai minyak gas tentu sembuh?
1: Sembuh kan juga biasaan. Mele-mele itu dihitung.
0: Itu sugesti aja.
1: Kata tuh biasaan bahari itu pagi-pagi mulai zaman dulu anunya.
0: Sekarang kata banyak banyak ngirup itu jadi mabok.
1: Kata minyak gas enggak apa-apa. Lain anu kayak sejenis Vitalit pertama.
0: Kata siapa enggak apa-apa?
1: Kata dia, dia kata diminum baru dihirup aja.
0: Iya, kata siapa enggak apa-apa dihirup.
1: Aku jelek itu aja jadi minyak gas aja.
0: Iya, itu kan zaman dulu, sekarang mana boleh.
1: Mana mana minyak gas tuh enggak aja.
0: Hah?
1: Minyak gas.
0: Kenapa?
1: Dicium oleh bapak.
0: Mana boleh dicium? Itu nanti ngajarin yang gak bagus, Bang Mihat.
1: Oh, gak apa-apa, itu orang kampung warna-warna itu.
0: Enggak, kalau dicium anak-anak jadi bahaya nantinya. Jadi jangan disampaikan di sini maksudnya.
1: Ada Mihat, itu apa-apa, ada kayak Vitalit gak ada?
0: Bukan, jangan gak apa-apa juga, tetap gak boleh, Bang Mihat.
1: Nah, itu bahari-bahari
0: Jepang. Iya, bahari beda sama sekarang, Bang Mihat.
1: Nah, karasinya dong, kita karasi gak sok, gak sok.
0: Apa yang perlu
1: bahari,
0: dikarasi?
1: Iya, itu nih.
0: Iya, bahari kan beda sama sekarang, Bang Mihat. Sekarang kan ada paporep atau ada apa gitu
1: bahari,
0: kan.
1: Obat bahari kan dulu-dulu
0: tuh. Iya, ya udah Bang Mihat atur aja kalau Bang Mihat masih mau pakai itu.
1: Iya kan, itu aku beli saran, menyak masuk saran pot saran.
0: Iya, maksudnya jangan disarankan di sini karena didengar orang juga yang ada anak-anaknya, Bang Mihat. Maksudnya begitu.
1: Anak-anak tuh.
0: Iya, ya sudah oke. Okay. Kita cukupkan untuk pembahasan itu, Bang Mihat. Mau lagu apa?
1: Ya lagunya kan. Lagunya Sarah aja gitu.
0: Oke, okay. Mau kirim salam?
1: Ya sudah ya, gitu.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Jadi mohon maaf ya, kita bercanda boleh, tapi memang saran-saran boleh, tapi jangan menyarankan yang sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Mungkin di zaman dulu iya dipakai, tapi zaman sekarang sudah tidak lagi. Jadi mohon maaf. Kita ngapain berdebat terlalu banyak tentang itu? Ilmunya ada kok gitu lah. Jadi jangan membenarkan itu, saya nggak suka. Saya selalu dikasih tahu sama mantan Capsta yang dulu gitu. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan yang benar. Jadi kita coba membiasakan yang benar aja begitu ya. Oke, sekarang kita mau ke WhatsApp lagi nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Iya, dari?
2: Aditya di Matapura.
0: Bang Aditya di Matapura. Saya baru pertama ya sama Bang Aditya ya?
2: Aku pertama lah, kan penyalon awan itu ya.
0: Oh masa? Oh gitu, kok saya lupa ya? Bang Aditya yang mana nih? Yang baju ungu atau yang baju coklat nih, yang pakai tapi?
2: Yang buat kopi haji, baju putih.
0: Kan yang buat kopi haji berdua tuh.
2: Iya berdua ya lah, yang baju putih kan.
0: yang pakai sarung ya?
2: Iya sarung.
0: Oke, Bang Aditya di Martapuranya di mana Bang Aditya?
2: Di seputaran dalam pagar ini, nah Teluk Selong namanya.
0: Oh di Teluk Selong, oh yang deket itu ya Bang Aditya, yang deket yang rumah itu ya? Rumah banjar ya, itu ya?
2: Guribir, nah, para Guribir, Haji Medal.
0: Oh yang pengajian Guribir.
2: Iya Guribir ya, Allah nang apa nangcak di YouTube kan.
0: Betul, yang main film Kuyang.
2: Iya, ini Pak di sini, Pang rumah nah.
0: Oh deket situ, deket rumah nah, artis berarti itu, ya.
2: Tapi di sini ada artis Bang.
0: Masih manusia biasa ya?
2: Iya, manusia biasa aja lah.
0: Kita
2: lagunya
0: nih Mas.
2: Apa pilihan, Yon?
0: Lagunya masih ada Jabin Melayu, ada Gula, ada Semut, Mati Gaya, Maaf Bukan Jodoh, Padahal Mah, Hati Ini Selalu Milikmu, Bebaskan Aku, Bunga Pengantin, Biarkan, sama Taman Curug.
2: Hati Ini Milikmu kan tadi, Dok?
0: Iya, Hati Ini Selalu Milikmu dari Sinta.
2: Nah, Hati Ini Milik yang di samping aja.
0: Oh, maai, apa salamnya nih guys yang di samping?
2: Tambah samping ya lagunya spesialkan.
0: Apa nih spesialnya tadi salamnya guys yang di samping?
2: Ah, spesialnya salam apa? Salam di sayang kada bampin ke jang dah.
0: Waduh, mantap seumur hidup lah.
2: Sampai kain ini nyaga
0: udah nyala. Sampai Tio Janah ngajar orang tuh.
2: Iyalah, katakan di samping deh.
0: Mantap.
2: Buat nyawan lah, mudahan apa itu ya Allah, mudahan dapat jodohnya aja ya Allah.
0: Ulun sudah ada istri, ada anak.
2: Nah, mulanya apa sudah ada jodohnya ya Allah, mudahan apa jauh itu
0: langgeng.
2: Langgeng aja
0: amin,
2: ya Allah.
0: Amin.
2: Apa jauh itu sampai sayang terus sama istrinya ya Allah.
0: Amin ya Allah. Kalau nanti didoakan dapat jodohnya nanti saya jadi dua.
2: Hai, bujur juga Bang ya Allah. mudah-mudahan sama disayangi istrinya, keluarganya.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Ya. Terima kasih ya atas waktunya nah.
0: Iya, siap Bang Adit ya. Terima kasih Neng, kembali. Iya, boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inikah istri tercintanya?
3: Iya lah.
0: Siapa nama Bian?
3: Hana.
0: Oh, Hana. Berapa tahun sudah ya berumah tangga tadi?
3: Lama, Bang, sudah.
0: Berapa tadi? Puluhan tahun lah sudah, Bian?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Sepuluh lagi.
0: Oh, belum sepuluh.
3: Hanya 3 tahunan lebih lah.
0: Oh, sudah 3 tahunan lebih. Amin. Mudahan ya langgeng, Bian. Bian, ada request lagu juga, kah?
3: Request boleh, kah?
0: Boleh. Kenapa kada? Bian, ada lagu apa?
3: Oh, iya, kah?
0: Inggi.
3: Oh, lo kada kawa.
0: Kawa, insya Allah amun sempat lu putarakan lah.
3: Iya.
0: Ben ada apa?
3: Sama suami tadi gitu.
0: Oh, lagunya yang tadi aja. Kirim salamnya, Bang.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja.
0: Inggi.
3: Mulai A sampai Z tempat terkecuali.
0: Inggi.
3: Bila ke Martapura singgah aja Raden.
0: Inggi, insya Allah. Insya Allah kena amun ke Martapura lu singgah. Inggi. Inggi nomornya ada nih, nomor Pian di sini. Nomornya ada di sini.
3: Iya.
0: Inggi. Karena gampang jualan hubungi.
3: Masa jangan dibariakan ke orang nomornya lah.
0: Kada, karena lu sebarakan.
3: Ada dibariakan ke cewek.
0: Karena cemburu, pian ngali.
3: Juren. Buat pesawat.
0: Inggi.
3: Jajan taras di udara.
0: Amin ya Allah. Inggi, sehatan kita sebenarnya taat.
3: Mudah-mudahan disayangi oleh keluarganya.
0: Amin ya Allah. Akhir. Amin ya Allah. Lu terima kasih. Pian juga sehat-sehat berdua.
3: Ya.
0: Inggi.
3: Banyak rezekinya dua lah.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ih, seru banget ya. Saya tuh seneng banget kalau ada orang-orang yang masuk sama pasangan gitu. ikut ngobrol bareng gitu ya sama pasangan. Jadi seru aja gitu dan sana perempat. Oke, silakan yang masih mau gabung lagi. Bentar deh, lagunya banyak banget. Jadi kayaknya Bang Aditya ini Habib deh. Masya Allah, doakan lebih lah. Oke. Halo. Banyak baru nih. Oi, oi.
4: Halo.
0: Oi, oi. Siapa tuh di belakang? Oi, oi ya.
4: Mama apa mana?
0: Oh, Mama Pian. Gimana nih? Berkabut gak?
4: Tarang dah mana?
0: Tarang sudah.
4: Iya. Jauh kabutnya tuh nah ada pada.
0: Oh, jauh kabutnya ya. Iya.
4: Tarang masa. Setengah kilo.
0: Setengah kilo. Setengah kilo dekat.
4: Tapi masih kawannya kada no, kada pakai kacamata.
0: Oh, kacamata apa hitam. Tambah gelap.
4: Ada tempat aja mau tawon.
0: Bang Herman mau lagu apa nih?
4: Pak, pilihannya Wan.
0: Pilihannya ada Japin Melayu, ada Gula Ada Semut, Mati Gaya, Maaf Bukan Jodoh.
4: Mati Gaya mana nah?
0: Mati Gaya. Oke, dikirimnya buat siapa?
4: Mati Gaya.
0: Waduh, kata Mama Ipeh. Kenapa Mama Ipeh? Bukan enakan. Mama Ipeh lagi diurut kayak enakan, tapi kok waduh.
4: Mantap ya lo.
0: Nggih.
4: Okay. Assalamualaikum bertanya mana nah?
0: Nggih.
4: Dari A sampai ujung aja orang tuh.
0: Inggi.
4: Masih luannya lah.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
4: Berelaan lu, Assalamualaikum.
0: Iya, berelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Okay. Yaudah, karena saya takut nanti lagunya nggak keputar semua, biar bisa keputar nih langsung aja sebelum Japin Melayu. Tadi ada yang request lagu apa di sini? Aduh, banyak banget, sumpah. Ini ada Nadia Jessica, tapi itu nanti dulu. Tadi ada yang request lagu, ya ini tadi, Cinta Dari Seberang ya. Dari Divarina sama Adela yang tadi di request sama Bang Adli kalau nggak salah ya, dan langsung aja kita mau puterin.

dan anak perempat biar semuanya terselesaikan dan lagu-lagunya terputar semua. Insya Allah mudah-mudahan bisa terputar semua ya. Langsung aja kali ini ada Mati Gaya dari Lesti, akan ada Maaf Bukan Jodoh dan Hati Ini Selalu Milikmu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sedang perompat kami sampaikan kabar perompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sedang perompat kita kali ini menuju ke Tanah Bumbu. Kepolisian Resort Tanah Bumbu, Polda Kalimantan Selatan memusnahkan 2.946 botol minuman keras ilegal guna meredam potensi tindak kejahatan dan gangguan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Pemusnahan ribuan botol miras berbagai merek yang itu tadi dilakukan gasan dengan cara dilindas, maksud kami, menggunakan alat berat jenis setum di hadapan halaman Mapolres Tanah Bumbu pada hari Kamis. Barang haram yang dihancurkan nang itu tadi karena bersisa merupakan hasil penindakan maraton jajaran kepolisian sepanjang periode Juli sampai dengan September 2026. Nah, dan sana Kapolres Tanah Bumbu AKBP Nopi Andi Wibowo menyampaikan bahwa pembersihan peredaran alkohol ilegal menjadi fokus utama gasan kepolisian karena kerap menjadi pemicu aksi kriminalitas lawan perkelahian warga. Proses pemusnahan nang itu turut disaksikan oleh jajaran Wakapolres Kompol Apriansa, Kasat Reskrim AKP Muhammad Taufan Maulana, Kasih Humas Ibda Suprio Santoso, kemudian perwakilan Kejaksaan Negeri Tinggi Tanah Bumbu lawan Pengadilan Negeri Batu Licin. Demikian dan sanak perompat kabar kali ini. Terima kasih dan salam budaya.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kata.

dan sanak Pro 4 kepoin terus ya Instagramnya Radio Banjarmasin, Pro 4, Pro 2 dan juga Pro 1, karena ini bulan radio atau harinya kami dan sanak Pro 4, jadi banyak banget acara bakal ada RRI Fest. Dan mulai hari ini kalau nggak salah udah mulai masuk ke pemilihan bintang radio juga gitu ya, nanti malam nih. Jadi buat dan sanak Pro 4, ikutin terus dan simak keseruan untuk menyambut hari radio yang kali ini akan kami kembali laksanakan dan sanak Pro 4 dari pada tanggal 11 September 2026 ya, tapi rentetan acaranya bakal sudah mulai, bahkan dari kemarin-kemarin sudah mulai dari dan sanak Pro 4. Jadi kepoin terus aja Instagram, Facebook dan TikToknya RRI Banjarmasin.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdzub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu ini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahasyim, Habib Abbas Bahasyim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahasyim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak punya kapal misi, kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahasyim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang. 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Syarifah Maryam, Syarifah Buhayyah, dan lain-lain. Ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Hadijah yang ada sekarang masih bersama kita, masih hidup. Beliau cucu kepada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki, termasuk saya, Fitri, kemudian ada adik kami Adil dan Ayi dan Habib Fuad, dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti, yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh itu ke Sungai Jingah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mufti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mufti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Hamid. Jadi selalu ditunggu. Syekh Surgi Mufti sampai menanyakan, mana nih Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah, beliau mendapatkan karomah itu tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basariah, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu hanya rabbaniyah alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau berudlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana, yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermusyawarah kalau udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhaluan. Nah, kemudian dari haluan beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai satu bulan dia nganyem. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir satu bulan sampai orang dijaga sampai bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, kira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama ya. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendam sumur yang dibuat beliau tuh kan. Kadang-kadang banyak juga penjarah, ya macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi hadir-hadir di sini adalah mengasingkan diri itu.

0: Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
1: Akhirnya pada tahun 49 beliau wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
1: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon, ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
1: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami. Dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-Habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, Alhamdulillah. Terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin, Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: membasiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara Haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusia sampai ke jembatan di sana biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja sudah penuh di Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
3: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan
1: makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura, sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM bagi masyarakat, termasuk di tengah meningkatnya aktivitas penanganan karhutlah di sejumlah wilayah. Area Manager Communication Relations ACRSR Regional Kalimantan Edi Bangun ini menyampaikan dan sanak bahwa pihaknya memahami kelancaran mobilitas armada pemadam dan relawan sangat bergantung pada ketersediaan BBM dan mendukung operasional tersebut. Armada pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin menggunakan Dexlite dan kebutuhan BBM tersebut terus didukung melalui jaringan penyaluran yang tersedia. Nah, dan secara perempat pihaknya juga terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebutuhan BBM masyarakat maupun kendaraan operasional penanganan kebakaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga memahami kendaraan pemadam kebakaran melalui kebutuhan yang bersifat khusus untuk berkaitan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan juga penanganan kondisi darurat. Dan di lapangan dasarnya sejumlah SPBU di Kabupaten Banjar telah memberikan pelayanan khusus kepada pengendara kendaraan pemadam kebakaran sehingga dapat melakukan pengisian tanpa harus mengikuti antrian umum.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Wawancara Perempat kami sampaikan kabar Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Sanak, semangat mengenal pajak dan membangun masa depan Indonesia bergema serentak di ruang-ruang kelas di seluruh Indonesia melalui pajak bertutur 2024-2026 maksud kami pada hari ini. Mengusung tema pajak kita energi generasi juara dengan tagline sehari mengenal selamanya bangga. Ketika ini menjadi bagian dari kampanye inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan sekaligus rangkaian peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, semangat ini hadir di 18 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalselteng. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Kalselteng bersama KPP dan juga KP2KP ini diikuti oleh 1.167 peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pajak bertutur 2026 di wilayah Kalselteng tidak hanya menjadi ruang untuk mengenali pajak kepada generasi muda, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga dan juga mengajak para pelajar memahami bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan salah satu energi yang menopang pembangunan Indonesia. Setelah bertutur di tengah tantangan karhutla dan pelaksanaan pajak bertutur tahun ini memiliki cerita tersendiri di wilayah Kalimantan Tengah. Kondisi sejumlah daerah masih terdampak kebakaran hutan dan lahan membuat pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Dan sebagian kegiatan dilakukan secara luring dengan memperlihatkan kondisi dan kenyamanan peserta, sementara wilayah tertentu dilaksanakan secara daring. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: صدق الله العظيم.
1: Saat kemana azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga? Saya menjawab, baiklah. Berkata Ibnu Abbas, itulah wanita yang hitam. Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat, maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan. Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya. Riwayat Bukhari Muslim.

siaran agama pada malam hari ini. Dan masih dengan sajian lagu-lagu islami, saya akan pamit undur diri. Selainnya akan ada Anissa yang menemani sampai nanti jam 12 malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk, yang panjang rukuknya beliau membaca di dalamnya subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah thumma qala fi sujudihi mithla dhalik, kemudian sujudnya pun begitu beliau membacanya. Auf bin Malik adalah yang mana ketika beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau punya anak. Beliau punya anak, namun anaknya sedang ditawan. Anaknya ditawan oleh orang. Beliau tidak punya harta untuk menebus. Datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar pengaduan Auf bin Malik. Auf bin Malik mengadukan bahwasanya anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan tidak punya harta untuk menebus. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bersabar. Sabar. Subhanallah. Setelah itu beliau mengatakan saya ja'alullahu laka faraja. Akan datang pertolongan. Akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nantinya anakmu akan dilepas atau anakmu datang seperti itu. Tapi perlu proses. Sampai pada akhirnya falam yalbas ba'da dhalika illa yasiran alim falata ibnuhu min aidil adu. Tidak lama subhanallah anak Auf bin Malik kabur dari tawanan tersebut, dan beliau ketika kabur tidak tanggung-tanggung membawa kambing, membawa unta punya orang musyrik. Subhanallah. Dikira hanya sekedar kabur, tapi subhanallah beliau juga membawa kambing dan unta milik orang musyrik tersebut. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat adalah 4.000 kambing yang beliau bawa. Subhanallah. Auf bin Malik tadinya datang ke Nabi Muhammad mengadu, anaknya ditawan, tidak punya harta. Nama anaknya adalah Malik. Auf bin Malik bin Malik bin Auf bin Malik. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Auf bin Malik mengadu bahwasanya anaknya ditawan wa tidak punya harta, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbir. Satu, taqwa kepada Allah. Jangan sampai karena permasalahan yang kita hadapi taqwa melayang. Jangan sampai karena musibah dalam kehidupan kita takwa kita hilang. Jangan sampai. Cukup musibah dunia, jangan sampai musibah agama juga menimpa kita. Contoh, dapat masalah di kehidupannya. Ya memang sejatinya hidup tidak ada yang luput dari permasalahan.

Kemudian ketika dapat masalah, tidak sholat. Yang tadinya rajin ngaji, tidak baca Al-Quran. Yang tadinya hadir majelis maulid, absen. Yang tadinya ada rutinitas burdah, absen. Yang tadinya hadir majelis tiap minggu ada, tidak hadir. Ada namanya rugi dua kali. Musibah dunia dapat, musibah agama kita dapat. Makanya Rasul ketika Auf bin Malik datang menghadap kepada beliau, yang paling pertama Rasul katakan kepada Auf bin Malik, ittaqillah, takwa kepada Allah. Apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, jangan sampai iman kita melayang. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang sedang menghadapi permasalahan, apapun itu permasalahannya, baik dalam karirnya, baik dalam materinya, keluarganya, kesehatannya, semoga diberikan ketabahan oleh Allah, kesabaran oleh Allah, dan insya Allah semuanya bakal berlalu. Insya Allah semuanya bakal berlalu. Ittaqillah, satu. Ittaqillah, takwa kepada Allah. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Wasbir, sabar. Sabar. Allahumma inna nas'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asyuhada wa aisha su'ada wa nasra ala al-a'da wa murafaqatan anbiya. Minta agar diberikan kesabaran dalam menghadapi segala keputusan dari Allah. Wasbir, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Udah, cuma tiga. Takwa, sabar, perbanyak baca la hawla wa la quwata illa billah. Ini kita yang semuanya dapat masalah. Ini semua pasti dapat masalah. Nah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Nah. Ittaqullah. Wasbir wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Oh, ini langsung Auf bin Malik langsung dapat kuncinya dari Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Pulang ke rumah langsung dia sampaikan sama istrinya. Mau istrinya ya takut bil quwa. Istrinya langsung mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, subhanallah, anaknya yang bernama Malik datang. Datang, subhanallah. Qad ghafala anhu al-adu, musuhnya. Allah yang mengatur, mau apa kita? Allah yang mengatur, musuhnya lalai darinya, beliau lolos kabur. Subhanallah. Bahkan beliau membawa dalam satu riwayat unta. Membawa unta. Dalam satu riwayat lagi, beliau membaca apa, membawa 4000 kambing. Subhanallah. Masya Allah. Dari karenanya ketika Auf bin Malik mengadukan akan perkaranya tersebut, disitulah turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bakal Allah berikan, Allah bukakan jalan keluar. Bagaimanapun besarnya permasalahan yang dihadapi seseorang, jadikan tuh resep Nabi Muhammad sebagai modal kita. Takwa, sabar, la haula wa la quwata. Apalagi subhanallah, yang sedang sakit taqullah, wasbir wa akthir min la hawla wa la quwata illa billah. Yang susah nyari kerjaan, taqullah, wasbir, perbanyak la hawla wa la quwata illa billah. Yang sedang dirundung permasalahan, ittaqillah, wasbir wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa billah. Yang lagi sedang dapat masalah dalam keluarganya, ittaqillah, wasbir wa akthir min gauli la hawla wa la quwata illa. Udah, itu resep dari Nabi Muhammad. Mau resep mana lagi kita?
sakit, diuji dengan penyakit, masya Allah kita sakit, kemudian setelah itu tidak sholat. Ini namanya sakitnya dua kali. Susah nyari pekerjaan, subhanallah. Jangan sampai susahnya kebawa ke akhirat. Cukup di dunia, jangan susah di akhirat. Oh, saya diuji dalam karir saya. Taqillah wasbir, takutlah kepada Allah, sabar, perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadha Auf bin Malik. Naam. Anna Rasulullah raka', hadha bacaannya Nabi Muhammad dalam satu riwayat. Naam. Riwayat yang lain ada lagi, subhan rabbiyal a'la salasan, arti salasan tiga kali. Jangan membaca subhan rabbiyal a'la salasan, masya Allah, itu maksudnya tiga kali. Wadhalika adna, itu yang paling minimal, itu yang dibaca Allahu akbar subhan rabbiyal a'la, itu yang paling minimal, baca tiga kali. Taib. Ada lagi dari Sayyidatuna Aisyah, beliau bercerita, if tagattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, saya kehilangan Nabi Muhammad suatu malam, fatahassastu, aku pun di sana apa namanya mencari beliau, fa idza huwa raki' au sajid, ternyata beliau sedang rukuk dan sujud. Subhanallah, kehilangan suami, taunya suaminya rukuk dan sujud. Ada juga seorang istri kehilangan suami, ternyata suaminya wajahnya bercahaya di gelapnya malam, ternyata cahaya handphone, masya Allah, main handphone, dikira lagi tasbih, dikira lagi masya Allah baca Al-Quran atau tafakkur, di sudut rumah ada, kehilangan suami, mana suami saya, tahu-tahunya karomah, masya Allah, tahu-tahunya buka handphone jam 2 malam, kenapa? Sinyalnya baik, masya Allah. Faidah huwa raki'un aw sajid, ternyata beliau rukuk dan sujud sambil membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant, subhanallah. Itu nikmati, nikmati sujud yang kita lakukan, paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau lahir dalam keadaan sujud. Sebagaimana yang disebutkan di dalam maulid, bagaimana di antaranya Al-Imam Ad-Diba'i, beliau mengatakan, fahdazzal arshu taraban.

saat-saat wiladah, saat-saat kelahiran Nabi Muhammad, arasnya Allah bergoncang. Kenapa? Taraban wastibsyara, sukacita, gembira. Seluruh alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Cuma satu yang tidak gembira. Siapa? Syaitan. Ada syaitan. La yafrah. Syaitan tidak akan pernah gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Adapun selain itu, semuanya, al-malaika, al-arash, kursi, semuanya sampai surga pun bidadari-bidadari menunggu semuanya kedatangan Nabi Muhammad. Ayo gembira, kita yang sekarang sudah berada di penghujung, di penghujung bulan Rabiul Awal. Katakan oleh Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi sahibul murid, akhir syahr Rabi' tahyal judud. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini mampu menghidupkan sesuatu yang kering, yang tandus. Kita orang punya hati tandus, kering, hidupkan di akhir bulan Rabiul Awal. Hubungkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka segala apapun yang tandus, yang kering, semuanya akan menjadi subur. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, kursinya Allah semakin bertambah tenang dan haibah. Wamtalatis samawati anwara, langit pun dipenuhi dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, malaikat pun masya Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tamjid alhamdulillah wa istighfar, semuanya bergemuruh saat-saat wiladah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi

branch.

Orange.

datang saat tersebut dilahirkan wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, sebelum fajar. Subhanallah, lahir Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Al Habib Ali Habsyi mengatakan mu'minan rafi'an tarfahu ila sama mumiyan bidzalika ar-rafi ila anna lahu ala majduhu wa sama. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam sujud. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa tagallubaka fis sajidin. Allah melihat mengatur perpindahan Nabi Muhammad dari semuanya dari orang yang ahli sujud. Nah, dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai ke sulbinya Abdullah, sampai ke sulbinya, sampai ke rahimnya Aminah. Semuanya ahli sujud. Tidak ada yang bukan ahli sujud. Dipelihara. Kharajtu min nikah la min sifah. Nabi Muhammad terlahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alih. Dari karena itu, bagaimana di sana disebutkan oleh Guru Mulia Al-Habib Umar di dalam maulidnya Diyaul Lami', beliau menyebutkan di sana fa ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiya sana. Beliau berpindahnya nur tersebut dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim orang-orang pilihan semuanya, sampai itu dipeliharakan oleh Allah dari pernikahan yang sah, dari ahli sujud semuanya. Wa taqallubaka fis sajidin. La ilaha illallah. Walil qalbi sujud, dan hati ini juga ada sujudnya. Ketika hati seseorang sujud, maka dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya. Maka berusahalah ketika kita sujud untuk menundukkan hati kita, untuk menundukkan hati kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan lil qalbi sujudun idza sajad la yarfa'anhu abada. Hati itu apabila sudah sujud, maka dia tidak akan pernah mengangkat untuk selama-lamanya. Bagaimana sujudnya hati? Hati yang bersujud adalah memahami tentang keagungan Allah, maha tingginya Allah, maha sucinya Allah, maha sucinya Allah dari segala kekurangan. Yang semua itu tajallal haqqu fi alami qudsihi alwasi' tajalli yang qada bintishari fadlihi fil qaribi masyas. Dan tajalli dari al-azamah wal kibriya wal ulu semuanya ada di dalam wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Sehingga ketika hati tersebut memahami, memperdapati tentang keagungan Allah, keesaan Allah, kemuliaan Allah, maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, maha hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah terangkat untuk selama-lamanya, dan dia terus dalam keadaan sujud bukan karena paksaan lagi, namun memang dia sadar betul tidak ada yang berhak untuk kita sujud karenanya kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dalam pekerjaan dia sujud, dalam bisnisnya dia sujud. Sujud apa? Sujud hati. Tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Subhanallah. Lihat
beliau mencari makanan yang masih layak. Subhanallah, beliau makan, ada anjing yang menggonggong samping beliau. Kata beliau, anjing itu makan apa yang ada di hadapan itu, anak makan apa yang ada di hadapan anak. Aku dan engkau masih belum tahu siapa yang lebih baik. Jika aku nantinya selamat dari sirat masuk surga, maka aku lebih baik dari engkau. Tapi apabila aku nantinya jatuh ketika melintasi sirat, maka engkau lebih mulia dariku. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapapun orang yang tawadhu karena Allah, maka dia bakal diangkat kedudukannya oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sifat tawadhu' adalah min abrazi sifatil anbiya wal mursalin. Sifat yang paling menonjol para nabi dan para rasul adalah tawadhu', dan pemimpinnya sayyidul mutawadhi'in adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Wa sayyidina Ali ibn Abi Talib, beliau mengatakan sumuul mar'i fit tawadhu. Mulianya seseorang itu di dalam ketawaduan. Tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tapi dia menganggap dirinya lebih hina dari orang lain. Terus Sayyidina Anas meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati anak-anak, beliau yang lebih dahulu mengucapkan salam sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Beliau yang lebih dahulu. Imam Syekh Muhammad Al-Azabi mengatakan,

0: يمزح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا.
1: Semua penguasa-penguasa raja-raja tunduk di hadapan Nabi Muhammad. Haibahnya luar biasa. Dengan itu, saking tawadhu'nya beliau, siapapun yang ditemui beliau, beliau yang paling pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tawadhu'. Keangkuhanmu, kesombonganmu tidak menjadikan engkau mulia, dan ketawadhu'anmu tidak menjadikan engkau hina. Tapi sumul mar'i fit tawadhu'. Kemuliaan seseorang itu dalam ketawadhu'an. Dan tawadhu' itu bukan dilihat dari gerakan tubuh, tunduk aja, itu betunduk tuh lain tawadhu, guring tunduk, tawadhu benar sih, lain tawadhu, guring ada dalam hati. Sombong itu urusan hati, dan tanda orang itu dalam ilmunya luas dan dalam ilmunya, salah satu dari empat perkara yang menunjukkan luas dan dalamnya ilmu seseorang, selain takwa antara dia dengan Allah, punya sifat zuhud antara dia dengan dunia, yang ketiga adalah tawadhu antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah menghinakan orang lain, menganggap diri lebih mulia, tidak. Karena kalau sudah anak, khalas. Aku. Iblis. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku jauh lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Anak. Subhanallah. Dan yang keempat, tanda luas dan dalamnya ilmu seseorang, yaitu adalah al-mujahadah bainahu wa bain nafsihi. Punya usaha memerangi nafsunya. Yang tadinya dari amarah menjadi lawamah, kemudian menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Masuk surga berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha. Wa yumazihu al-ashhaba haqqa mizahihi wa lahum binushin la yazala musaddida. Nabi Muhammad beliau bercanda sama sahabatnya, tapi candaannya tidak ada kebohongan, apalagi sampai menistakan agama. Jangan sampai kita membuat orang lain tertawa bahagia, tapi membuat Allah murka. Ini keluar dari konsep. Islam tidak melarang kita untuk bercanda, tapi Islam mengatur candaan seperti apa yang diperbolehkan. Orang kalau sudah candaannya sama seperti Nabi Muhammad, terlihat indah, sejuk. Tapi kalau candaannya keluar dari caranya Nabi Muhammad, ya Allah, kita yang mendengarkannya aja bisih. Wa yumazihul ashaba haqqa mizahihi wa lahum binushin la yazalu musaddida. Senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Nah, ketika orang menasehati kita, jangan marah. Yang memberi nasihat, cari cara yang baik dalam menasihati orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad ketika ditagih hutang, dicekik Nabi Muhammad pakai selendang, hampir keluar dua bola mata beliau. Beliau punya hutang sama orang Yahudi. Orang tersebut mencekik Nabi Muhammad sambil mengatakan, adi dainak ya Muhammad, bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau wahai Bani Abdul Muttalib, mutil, orang yang selalu telat bayar hutang. Mendengar itu Sayyidina Umar langsung marah. Marah beliau, izinkan saya ya Rasulullah untuk memotong. sifat Nabi akhir zaman ada dalam dirimu. Tinggal satu lagi yang masih belum saya temukan, yaitu semakin orang kurang ajar dengannya, semakin dia sabar dan menahan diri. Dan hari ini saya lihat itu di hadapan saya. Umdud yadaka ya Muhammad, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Luar biasa. Dan para sahabat pun seperti itu. Disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Muhammad.

kunta finnasi rifah, apabila engkau menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, punya kedudukan di tengah manusia, tawadhu, hendaklah engkau bersifat tawadhu. Fa inna rafi'al qawm man yatawadhu, orang yang mulia di tengah-tengah manusia adalah mereka yang mempunyai sifat tawadhu. Masya Allah. Nah, itu pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di perjalanan dengan para sahabat, kemudian mau masak kambing. Yang satu mengatakan, saya menyembelihnya ya Rasulullah. Setiap orang mau ikut andil di dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala. Yang lain mengatakan, saya yang mengulitinya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang mencincang dagingnya ya Rasulullah. Yang lain, saya yang masaknya ya Rasulullah. Semuanya berlomba. Nah, itu harusnya kita juga berlomba. Saya yang paling pertama menghidupkan sunnah. Keluarga saya yang harus menonjol akhlaknya Nabi Muhammad. Harusnya begitu. Kenapa? Kita kepengen membahagiakan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembirakan hati beliau dengan memperbanyak solawat, menghidupkan sunnah, memperjuangkan syariah, menyampaikan risalah, kemudian lagi mengejar warisan beliau, mencari warisan yaitu ilmu pengetahuan agama. Sampai pada akhirnya semuanya udah kelar, yang satu nyembelih, yang satu masak, yang satu mulitin, yang satu motongnya. Kata Nabi Muhammad, wa alayya jam'ul hatab, saya yang nyari kayu bakarnya. Masya Allah, ini kayu bakar lebih sulit mencarinya. Rupanya semuanya lupa. Kalau yang nakfikan amat, udah cukup kami aja yang semuanya. Tidak, kata Rasulullah, saya tidak mau. Udah, kita sama-sama sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Maka dari karenanya orang tuh bingung bagaimana Nabi Muhammad di rumah. Bagaimana Nabi Muhammad kan di luar. Nabi Muhammad kalau udah keluar, kalau sudah beliau keluar mau sholat, ka'annana la na'rifuh wa ka'annahu la ya'rifna, seakan kami tidak mengenal beliau, seakan beliau tidak mengenal kami. Pewaris Nabi Muhammad yang sempurna akan melihat hal yang semacam itu seperti apa. Alhamdulillah ra'ayna fi syaikhina Nabi Umar. Sehingga mereka mengatakan, ya Aisyah, bagaimana engkau di rumah dengan Nabi Muhammad? Wibawanya luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad.

suami biasa. Sampai disebutkan wasauba yarqau bal wa yaghsifu na'lahu, baju kadang menjahit

0: إجابة وعجل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. guru jangan merasa lebih hebat dari anak murid. Dah kalau kisah cuma kerana pengkitabnya kisahnya tuh kisah aja. Guru melajari murid keutamaan bismillah.
1: Islam di penghujung bulan Rabiul Awal ini.

0: dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat malam dan sanak perompat ya, dimanapun bubuhan pian berada. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam selalu dalam keadaan yang sehat. Terbalik nah ulun bepandirnya. Bersama Anissa ya, setelah tadi kita mendengarkan pengajian dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Ustadz Haji Ilham Humaidi, ulun informasikan ya, di malam hari ini kalau biasanya kita menghadirkan dialog ruang sastra, tapi untuk di malam hari ini edisi 3 September 2026 kita tidak menyelenggarakan karena satu dan dua hal yang mudah-mudahan bisa terselenggara kembali di minggu depan ya, bersama para penyair-penyair kita nih dan sanak perompat ya. Oleh karena itu, sebagai gantinya Anissa akan hadirkan musik dan juga informasi tentunya berkaitan dengan budaya dan juga seputar Kalimantan Selatan. Kita akan dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kasih masih selalu setia bersama Pro4 RRI Banjarmasin ya, melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Masih bersama Nisa hingga nanti malam jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, dengan beragam rangkaian acara yang sudah kita siapkan gasan bubuhan pian seberataan lah. Dan di pukul 8 ini ya, di program Ragam Budaya kita menghadirkan lagu-lagu Banjar dan juga informasi mengenai Kalimantan Selatan ya. Ini informasi dulu ulun sampaikan lah dan senang perempat ya. Ini kita dari Banjarmasin ke Amuntai, hulu Sungai Utara, yang mana di sini sudah ada hari ini ada riuh ramai tepuk tangan yang memenuhi aula gedung Abdul Wahid ketika pemutaran video laporan kegiatan magang atau KKN Fakultas Pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Kamis hari ini 3 September 2026 ya. Dan selama 40 hari, sekitar ada 400 mahasiswa yang mengabdi di seberataan desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan dibagi dalam satu desanya itu ada 8 mahasiswa dan senang perempat ya. Di akhir masa KKN ini digelar kegiatan expose KKN dengan memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang diserahkan kepada Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Hero Setiawan. Nah, luar biasa ya. Dan pihak Fakultas Pertanian ULM ini juga memberikan penghargaan kepada kepala desa yang telah memberi ruang untuk mahasiswa melaksanakan pengabdian untuk menerapkan ilmu serta mendorong potensi desa tempat mereka KKN ini supaya lebih optimal ya dan senang perempat ya. Dan seluruh potensi daerah dari banyak bidang seperti pertanian, peternakan, lawan jua kerajinan tangan ini dipelajari dan juga saling bertukar ilmu dengan para masyarakat setempat. Hasilnya luar biasa dan senang perempat ya. Potensi desa ini semakin kuat serta inovasi yang sangat bermanfaat nih. Dan misalnya saja ya, contoh nyatanya tuh gulma susupan gunung yang selawas ini menjadi tanaman pengganggu, nah, yang mengancam dapat mempersempit luasan lahan pertanian. Tapi di tangan mahasiswa Fakultas Pertanian ULM ini bisa diolah menjadi pupuk dan juga pangan ternak ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya inovasi ini menginspirasi mahasiswa-mahasiswa dan juga generasi muda lainnya untuk juga ikut berinovasi dan senang perempat ya, untuk semakin memajukan desa dan juga membangun inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

0: berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
0: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: masih bersama Nisa dan sekarang sudah lepas 42 menit dari pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Bu Hanpian masih bersama Ulun di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Ini bolehlah kita terima ya telepon yang masuk malam hari ini. Siapakah? Sebentar ya. Assalamualaikum. Iya, Bang Ojen kah ini? Iya, siapa ini? Ayo, siapa? Kalau tebak betul dapat apa nih? Dapat hadiah berapa juta nih?
1: Dapat mangkok cantik.
0: Ah, mangkok cantik udah banyak mangkok di rumah Ulun.
1: Ya,
0: apa kabar Bang Ojen?
1: Alhamdulillah baik.
0: Batuk-batuk kah nih kayaknya nih?
1: Enggak, belum sembuh lagi.
0: Oh, belum sembuh ya. Iya ya. Kalau di sana di Wadah Pian nih kalau malam tebal kah kabut asapnya atau kayak apa nih?
1: Iya,
0: kalau bau pasti bau banget ya.
1: Tapi iya. Tadi malam manis kan atau apa? Di udaranya tadi malam.
0: Tadi malam ini sudah agak bersih gitu ya?
1: Iya, malam Kamis tuh.
0: Oh, malam Kamis. Iya deh. Mudah-mudahan inilah yang batuk-batuk ya atau yang tenggorokan kada nyaman, pokoknya yang terdampak nih cepat sehat lagi gitu ya, pasti kada nyaman ya.
1: Oh, untuk jangan mengganggu.
0: Enggak dong, enggak mengganggu dong. iya
1: alhamdulillah sudah sholat juga, kita sudah dengerin ceramah juga tadi.
0: Oh iya, tadi
1: juga
0: dengerin sama Ustadz Haji Ilham ya. Iya makasih Bang Ojan lah. Iya, terima kasih sudah bergabung.
1: Kalau gue mau kasih aku duit.
0: Waduh.
1: Ya,
0: saya juga butuh duit ini saya.
1: Berapa?
0: Ya. Berapa ya? Sebanyak-banyaknya. Bercanda Bang.
1: Mau dibuat tidur.
0: Oh iya. Oh amin gitu ya, amin.
1: Tadi kan ada ceramah dari apa yuk?
0: Iya.
1: Dengarin kan dah.
0: Tadi lagi ini mengurus di sebelah dulu.
1: Aku dengerin dari awal sampai akhir.
0: Luar biasa. Iya. Tadi di sini ada hauran dulu di sebelah ya, tuh kan? Di bintang radio tuh di sebelah.
1: Oh, siapa juara?
0: Belum. Ini lagi mulai di Pro 2. Kalau mau nonton boleh banget Bang di YouTube-nya. YouTube Pro 2 Banjarmasin.
1: Oh. Udah terus satu kah?
0: Belum ada juaranya. Masih penyisihan.
1: Enggak boleh kepikiran ikut.
0: Umur saya sudah melewati batas ya.
1: Oh iya.
0: 25. Iya, 25-an lah.
1: Oh, ngaku berarti.
0: Tapi kan yang ikut nih adik-adik sekolah, adik-adik mahasiswa, keren-keren.
1: Duh, Mada masih 20 umurnya tuh.
0: Mada kan MC-nya.
1: Oh iya kak.
0: Gimana kalau nyanyinya? Iya, dia MC bareng Kian.
1: Mada nyumbang lagu gitu.
0: Oh, nanti dia request. Pian request ke Madanya langsung.
1: Iya.
0: Terima kasih Bang Ojan. Amin. Iya, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ojan dari Martapura ya. Iya, Ulun juga sekalian mau memberitahu ya, di RRI ini lagi ada serangkaian acara event tahunan kita, RRI Fest 2026. Dan untuk hari ini sampai besok itu kita ada acara Bintang Radio 2026 ya, lomba menyanyi untuk daerah Banjarmasin dan Kalimantan Selatan gitu ya. Ada banyak banget adik-adik yang suaranya bagus-bagus ya. Jadi kalau ada yang mau nonton silakan nonton di YouTube di RRI Pro 2 Banjarmasin, atau bisa langsung juga ya untuk yang di Banjarmasin mungkin mau sekalian menikmati kuliner kita sambil menonton adik-adik berprestasi yang suaranya bagus-bagus di panggung. Boleh banget langsung aja datang ke RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5.

0: warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.
1: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SpaDAP. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com,

Kabar Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

seperempat bersama Ulun Anissa. Peta persaingan Anggar Kalimantan Selatan mulai berubah. Banjarmasin keluar sebagai daerah dengan perolehan medali emas terbanyak pada kejuaraan Provinsi Anggar Kalimantan Selatan 2026, menggeser dominasi Kabupaten Tapin yang beberapa tahun sebelumnya menjadi juara umum. Berdasarkan rekap hasil kejuaraan, Banjarmasin mengoleksi 15 medali emas, 10 perak, dan 15 perunggu atau total sebanyak 40 medali. Kemudian, Tapin berada di posisi kedua dengan 6 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Berikutnya Banjarbaru dengan 4 emas, 7 perak, dan 10 perunggu.

Prof Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, IKASI Kalimantan Selatan, Herita Warni mengatakan, capaian Banjarmasin tidak terlepas dari semakin banyaknya atlet muda yang berlatih di sejumlah klub anggar di kota tersebut. Ujar Sidin, yang paling banyak sampai hari terakhir yaitu kota Banjarmasin dengan total 15 emas. Dan meski Banjarmasin menjadi pengumpul emas terbanyak, Herita melihat hasil kejur Prof kali ini juga menunjuk akan pembinaan anggar mulai berkembang di berbagai daerah. Hal itu terlihat dari seberataan kabupaten wan kota peserta yang berhasil membawa pulang medali-medali. Secara keseluruhan, 10 daerah yang ambil bagian dalam kejur Prof Anggar Kalsel 2026 berhasil meraih medali. Total terdapat 28 emas, 27 perak, dan 60 perunggu yang tercatat dalam rekap kejuaraan. Demikian kabar Prompat bersama Nisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar masih bersama Anissa di malam hari ini ya, yang kita masih bersama di frekuensi radio dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, sekarang jam 9, kita berada di program Tembang Borneo ya. Dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu daerah Sekalimantan. Tapi sebelum itu, ini waktu yang pas nih untuk para pecinta drama radio. Silakan stay tune di dekat radionya masing-masing gitu ya, supaya kada ketinggalan dramanya. Untuk malam hari ini kita hadirkan drama asal-usul kota Banjarmasin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Sahabat budaya, pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Negara Daha. Kerajaan itu didirikan Putri Kalungsu bersama putranya, Raden Sari Kaburangan alias Sekar Sungsang yang bergelar Panji Agung Maharaja Sari Kaburangan. Konon, Sekar Sungsang seorang penganut Siwa. Ia mendirikan candi dan lingga terbesar di Kalimantan Selatan. Candi yang didirikan itu bernama Candi Laras. Pengganti Sekar Sungsang adalah Maharaja Sukarama. Pada masa pemerintahannya, pergolakan berlangsung terus. Walaupun Maharaja Sukarama mengamanatkan agar cucunya Pangeran Samudra kelak menggantikan tahtanya. Namun, setelah ia wafat, Pangeran Mangkubumilah yang naik tahta menggantikannya. Namun setelah tidak lama ia berkuasa, Pangeran Mangkubumi akhirnya terbunuh dalam suatu usaha perebutan kekuasaan. Kerajaan tidak hentinya mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan. Konon, siapapun yang menduduki tahta akan merasa tidak aman dari rongrongan. Waris kerajaan yang sah, Pangeran Samudra, pasti tidak aman jika tetap tinggal dalam lingkungan kerajaan. Atas bantuan patih kerajaan Negara Daha, Pangeran Samudra melarikan diri. Ia menyamar dan hidup di daerah perkampungan di sekitar muara Sungai Barito. Patih masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra masih hidup. Ia kemudian mengajak Patih Balit, Patih Muh

Patih Balitung dan Patih Kuin untuk berunding. Mereka bersepakat mencari Pangeran Samudra di tempat persembunyiannya untuk dinobatkan menjadi raja, memenuhi wasiat Maharaja Sukarama sebagai waris sah kerajaan Daha.

0: kah yang bernama Pangeran Samudra?
1: Maaf, siapakah gerangan Tuan? Kenapa Tuan menanyakan itu kepadaku?
0: Katakan saja, apakah engkau yang bernama Pangeran Samudra, pewaris tahta Kerajaan Daha?
1: Sekali lagi, saya mohon maaf. Siapakah gerangan Tuan ini?
0: Aku Patih Queen, yang diutus langsung oleh Mahapatih Masih untuk menjemputmu bertemu beliau.
1: Ya, benar Paman Patih. Aku adalah Pangeran Samudra.
0: Sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan tadi jika hamba lancang dan berlaku tidak patut dengan paduka.
1: Tidak mengapa Patih Queen, berdirilah kamu. Aku maafkan.
0: Terima kasih paduka. Saya harap paduka berkenan ikut untuk bertemu dengan Mahapatih Masih.
1: Baiklah Patih Queen.

0: sembah sujud paduka Pangeran Samudra. Maafkan aku jika selama ini aku tidak dapat melindungimu dari kekejaman Raja Tumenggung. Jika paduka Pangeran berkenan, tinggallah di sini sambil kita mengumpulkan kekuatan pasukan dari para pati yang berpihak padamu sebagai pewaris kerajaan Daha.
1: Betul itu, Tuan Paduka. Bukan saja Mahapatih Masih, namun saya, Patih Kuin beserta Patih Balitung dan Patih Muhur juga turut mendukung Paduka Pangeran untuk bertahta di kerajaan Daha ini.
2: Tapi Paman Patih, apakah itu mungkin karena Paman Raja Tumenggung pasukannya sangat banyak dan juga kuat? Mana mungkin kita bisa mengalahkannya?
0: Semuanya bisa saja itu terjadi, asalkan kita semua bersatu untuk mengalahkannya. Yang terpenting saat ini yang harus kami lakukan, Pangeran harus bersedia kami angkat menjadi raja di Pulau Kuin ini dengan dukungan daerah kekuasaan Patih Kuin, Patih Balitung, dan Patih Muhur.
3: Mohon maaf Baginda Raja Tumenggung Trenggana, izin hamba menghadap tuanku.
2: Ada apa malam-malam begini kamu menghadap padaku? Apakah ada sesuatu kejadian yang genting dengan kerajaan kita ini?
3: Benar tuanku Baginda, ada kejadian yang sangat penting yang harus paduka ketahui.
2: Katakan, kejadian apa itu Punggawa?
3: Hamba baru saja mendengar bahwa Pangeran Samudra telah diangkat menjadi raja oleh para patih di kerajaan kita.
2: Apa katamu Punggawa? Para patih di kerajaanmu telah mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja? Ini tidak boleh terjadi di kerajaanku ini. Mereka semua dilepas dan dihancurkan. Besok, aku sendiri yang akan memimpin pasukan kita. Tugasmu adalah mempersiapkan semua pasukan untuk menyerang kerajaan Pangeran Samudra. Dan aku perintahkan kepada siapapun yang menemukan Pangeran Samudra dan semua patih yang telah berkhianat kepadaku untuk dibunuh.
3: Baik, titah paduka raja akan hamba laksanakan.

0: mendapat kabar dari para pencari ikan di perairan Sungai Barito. Ada rombongan kapal perang menuju ke arah kerajaan kita. Hamba yakin itu adalah armada kapal perang dari kerajaan Daha.
1: Paman, jika peperangan adalah jalan terakhir untuk memakmurkan rakyat Banua kita, maka kita hadapi mereka, Paman. Dan aku perintahkan kepadamu, Paman Patih Masih, untuk memagar Sungai Queen dengan kayu carucuk, untuk menghambat masuknya kapal perang dari kerajaan Dah.
0: Baik, Pangeran. Titah Pangeran akan hamba laksanakan. Bagaimana, Patih Queen? Apakah pagar kayu curcuk sudah kamu pasang di muara Sungai Queen?
2: Sesuai titah Pangeran Samudra, pagar kayu curcuk sudah dipasang oleh pasukanku di sepanjang muara Sungai Queen. 5 kapal perang juga sudah aku siapkan, siaga untuk menghadapi kapal perang Kerajaan Daha.
0: 5 kapal perang tidaklah sepadan dengan puluhan kapal perang Kerajaan

0: Patih Queen?
1: Titah, Paduka.
0: Apakah semua pasukan kerajaan sudah siap untuk menghadapi gempuran armada kapal perang pasukan kerajaan Daha?
2: Semua pasukan kita telah siap mati dan memenangkan perang ini, Tuan Pangeran.
0: Perang nampaknya sudah tidak dapat terelakkan lagi. Dan mungkin tidak sedikit darah

0: bantuan dengan kerajaan Demak di pulau seberang.
1: Apa kamu yakin itu, Paman Patih?
0: Hamba yakin, Pangeran. Karena pasukan kerajaan Demak sangat besar dan armada kapal perang sangatlah besar.
1: Baiklah kalau begitu. Perintahkan segera Patih Blitung menghadap kerajaan Demak dan penuhi semua.

0: pasukan dari Kerajaan Demak telah berada di muara Sungai Barito. Dan mungkin mereka lewat tengah hari ini dan sudah sampai di Sungai Queen untuk berperang dengan armada pasukan Kerajaan Daha. Namun
1: kenapa Paman Patifri?
0: Begini Pangeran, pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Panglima Katib Dayang membawa pesan berupa persyaratan dari Sultan Damar. Jika mereka dapat memenangi peperangan ini, maka Paduka Pangeran beserta seluruh pengikutnya wajib untuk memeluk agama Islam.
1: Katakan Paman kepada Panglima Katib Dayang, aku terima persyaratan ini.
0: Titah Paduka akan hamba laksanakan.
1: Pasukan sudah terdesak. Apabila ini kubiarkan, akan segera hancur. Aku tidak bisa membiarkan hal ini.

0: siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Mereka berdua sama-sama sakti dan Dikjaya. Parang dan anak sumpit tidak dapat melukai tubuh mereka berdua. Bahkan ilmu tenaga dalam yang mereka berdua miliki sama-sama tidak mempan. Sampai kapan pertarungan itu akan berakhir? Sumur hidupku ini, baru sekali ini aku melihat manusia sesakti dan sedikdaya mereka berdua.
1: Pangeran, sebaiknya kita hentikan saja pertarungan kita ini. Karena sampai kapanpun di antara kita berdua ini tidak akan ada yang menang. Ilmu kesaktianmu dan ilmu kesaktianku berasal dari guru yang sama. Maukah engkau memenuhi permintaanku ini sekaligus sebagai permintaan maafku kepadamu, karena selama ini aku telah berbuat zalim kepadamu.
2: Jika itu memang kehendak paman, Ananda setuju. Namun bukan berarti kerajaan Bandar Masih ini akan bertukuk lutut dengan kerajaan Daha, paman.
1: Tidak, Ananda Pangeran Samudera. Kerajaanmu ini tetap akan menjadi wilayah kekuasaan kerajaan.
2: Baiklah, paman Raja Tunggung. Semoga kelak anak cucu kita dan kerajaan kita nantinya akan selalu hidup berdampingan secara damai, makmur, aman, dan sentosa.
1: Betul itu, Pangeran. Harapan sama dengan harapanku.

Demikian tadi akhir kisah asal muasal kota Banjarmasin. Semoga mini drama ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

masih bersama Nisa di malam hari ini di Tembang Borneo ya. Tadi kita setelah menikmati sajian Sandiwara Radio ya, ini kita hadirkan lagi lagu-lagu se-Kalimantan sekaligus informasi ini dari Sanak Perempat ya. Untuk berikut ini informasinya dari Banjarmasin ya, yang mana Bank Kalsel ini memberikan apresiasi kepada kantor cabang yang dinilai berhasil mengelola dan juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau Corporate Social Responsibility secara optimal. Dari 13 kantor cabang yang tersebar di berbagai kabupaten kota, kantor cabang Tanjung ditetapkan sebagai pengelola CSR terbaik tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator ya. Salah satu beberapa di antaranya keaktifan cabang, kemudian bidang kegiatan, kemudian dampak terhadap masyarakat, kepatuhan terhadap pedoman perusahaan, hingga kualitas pelaksanaan menjadi bagian penting dalam penilaian ya. Bersama Direktur Operasional Bank Kalsel Iwan dan juga Sekretaris Perusahaan yaitu Firman Syah, pengelola CSR Kantor Pusat Bank Kalsel Gina mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan CSR ini dilakukan secara berkala, yang mana kantor pusat juga menetapkan sekaligus mengumumkan alokasi anggaran CSR bagi masing-masing wilayah sejak awal tahun agar program bisa dipersiapkan secara matang. Dan program apresiasi pengelolaan CSR Bank Kalsel ini telah berlangsung selama 3 tahun dan mencatat peraih berbeda setiap tahunnya. Pada 2023, penghargaan diraih kantor cabang Balangan, kemudian kantor cabang Amuntai pada tahun berikutnya. Sementara itu, tahun ini predikat terbaik diberikan kepada kantor cabang Tanjung ya. Dan selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada sejumlah pihak yang dinilai berprestasi. Direktur Operasional Bank Kalsel memberikan penghargaan kepada influencer internal terbaik ya, Muhammad Ahsan dan juga Rizky Afandi, serta kantor cabang Tanjung sebagai pengelola CSR terbaik tahun ini.

0: rasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Rompat FM, suara budaya Banjar. Terima kasih masih bersama Nisa di Tembang Borneo. Dan kita masih hadirkan sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan menemani malam Bubuhan Pian sebelum nantinya kita hadirkan musik panting ya, pada pukul 10 sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Nisa di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, ya tadi kita sudah mendengar lagu Panting ya, satu lagu Panting, dan ini juga dilanjutkan nih lagu Panting ya, musik Panting di malam hari ini di program Ragam Irama Nusantara ya, sajian lagu-lagu daerah per harinya itu beda-beda ya. Kalau di Kamis malam atau malam Jumat ini kita hadirkan musik-musik Panting menemani bubuhan pian seberataan ya. Sebelum besok hari Jumat gitu dan senak perempat ya. Untuk kita bawa santai di malam hari ini dengan nantinya juga Ulun sampaikan informasi terkait Kalimantan Selatan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita masih hadirkan lagu-lagu musik-musik Panting gasan bubuhan pian seberataan hanya di Perempat Banjarmasin Ragam Irama Nusantara.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Anda. Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.
1: Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku.

mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar, ulun sampaikan informasi ya di program Ragam Irama Nusantara. Dari Banjarmasin kita ke Kandangan ya, Dasar Anak Perempat ya. Yang mana? Haul ke 191 Datu Ahmad Balimau, Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HSS, Kalimantan Selatan dimulai besok hari ya. Dan berlokasi di Kubah dari pukul 6 malam sampai pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Itu untuk hari pertama ya. Kemudian untuk hari kedua, pada hari Sabtu 5 September 2026, rencananya haul digelar di Masjid Darus Sa'adah, Desa Balimau, yang dimulai sekitar pukul 7 Baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Dan berbagai persiapan ini telah dilaksanakan panitia dan juga warga Desa Halimau untuk melaksanakan dan menyambut jemaah haul yang datang dari berbagai wilayah. Ada banyak dekorasi yang sudah disiapkan ya, seperti tenda dan juga pokoknya sudah dipasang beragam jenis dekorasi. Dan Kepala Desa Balimau yaitu Alamsyah ketika dikonfirmasi ini mengatakan bahwa mendekati hari pelaksanaan haul beliau ya, haul Datu Ahmad Balimau, ini kesiapannya sudah hampir selesai. Untuk hari ini tadi katanya tuh persiapannya sudah 90%. Mungkin kalau malam hari ini sudah lebih bertambah seperti itu ya. Dan tidak cuma itu, pastinya juga diperhatikan penerangannya, kemudian WC tempat bersuci gitu ya, WC portable serta tempat wudu seperti itu dan sanak perempat ya. Dan haul ke 191 Datu Ahmad Balimau ini diimbau peralihan lalu lintasnya telah disampaikan jauh-jauh hari oleh para panitia pelaksana ya. Bagi pengendara roda 2 atau dan juga 4 atau lebih yang melewati rute Kandangan Margasari Banjarmasin agar dapat mencari jalur lain untuk menghindari kemacetan ketika kegiatan tersebut. Berikutnya kita masih akan hadirkan lagu-lagu musik panting sampai nanti jam 11 malam. Kemudian kita lanjutkan juga jam 11 malam sampai jam 12 malam kita masih hadirkan musik panting jazz music di Ragam Irama Nusantara. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

Budaya Banjar, sekarang kita berada di menit 52 dari pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini nanti jam 11 malam kita akan hadirkan jazz music di program Ragamirama Nusantara ya, dan Sanak Perempat untuk sajian musik panting. Hanya di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan tidak

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: adalah tradisi bercerita yang berisi pesan dan nilai-nilai keagamaan sosial dan budaya Banjar yang hampir punah. Cerita Lamut diiringi dengan ilustrasi musik terbang. Cerita Lamut selain untuk hiburan juga digunakan dalam proses pengobatan. Pelamutan membakar kemenyan dan menaburkan beras kuning di atas sesaji serta mengasapi terbang lamut. Kemudian terbang lamut ditabuh dengan irama khas pelamutan.
1: Inilah lamut. Aku mulai tersebut sebuah atau negeri.
2: Nya orang yang kabupaten atau kabupaten takkan lamut itu bangkak.
0: Kehidupan Gusti Janghar Akbar sebagai pelamutan memang sederhana. Pria berusia 80 tahun ini tinggal di pemukiman padat di Gang Mujahid Aman, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, seperti apakah kepipitan lamut yang hanya bisa diobati dengan lamut hajat?
3: Cucu sakit parut, kayaknya sakit panas-panas, kayaknya parut mengubung, gembung, bekantut-bekantut aja, tapi ini mah nangis semalaman, siang semalaman kami dibawa ke poskesmas sudah juga. Lalu rasa ada niat tinggini semalam, daripada kami sana aku tuh bisa jom dia malah lihat itu nah anak belamut. Lalu aku ulahkan berduduk, mereka menyanggupi sulung sandi tadi, kayaknya kita juang menadai berjaki kan ukai paksa dia nuakan niat tuh kesian sakit parut.
0: Sahabat budaya, Halipah, warga Kecamatan Alu-Alu menceritakan pengalamannya membawa cucunya untuk menunaikan lamut hajat di kediaman Gusti Janghar Akbar untuk mencari kesembuhan cucunya yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan medis.
2: Lamut hajat, kata kampung hajat, lamut pengobatan, galin bagaimana, tangis-langis, palut bakap, palut bakas.
0: Ketika kesembuhan sudah didapat, maka hajat harus dilaksanakan. Lamut hajat harus dihadiri dengan sejumlah persyaratan yang terdiri dari perangkat piduduk atau sesaji, perapin atau dupa, beras kuning, garam, kelapa utuh, gula merah, dan sepasang jarum dan benang.

0: termasuk salah mantah kan. Kesajiannya ini nah. Ini kalau menjadi bahasa Jawa ini batu tatungkal. Ini kalau di alam pewayangan batu tatungkal ini ganti awak.
1: Latifah kembali menceritakan peristiwa awal perkawinan putrinya yang dimeriahkan cerita Lamut sebagai bagian acara hiburan. Tapi siapa sangka dari sinilah kepipitan Lamut diderita cucunya sebagai keturunan pelamutan.
2: Cuma semalam anakku kawin yang pertama tuh nang di luar tuh. Mulai tanya-tanya kan kada kawa aja. Si Din melamutakan semalam. Kena Joko Ikam bila kawin kena hayai belamut kai. Mun ada jo umur Sidin, dia lamutakan Sidin semalam. Rupanya kalau kalau kada mulai hati mang lah model yang dalamian aja kita. Sidin emang getakan kena ngali musim gede lagi.
3: Hai saudara, saudari anak datang tontonan baik lelaki atau perempuan dan tambah tina janda parawan.
1: Sahabat budaya, bagi keturunan pelamutan yang tidak ingin melanjutkan tradisi sebagai seorang pelamut, bisa memutusnya dengan bantuan pelamutan, dengan sebuah ritual lamut hajat, dan tentunya harus dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
0: Lalu dipotong ditatak, kandung pelamut lagi seumuran ayam sehitung, langsung tandanya. Di ayam itu sebagai tubuhnya diganjakan. Lamanya kada dipotong, ya kok. Temannya kembelamut, pelamutannya matian. Ya kok, udah lagi dokter udah kembali.
1: Sahabat budaya, lalu bagaimana nasib lamut sekarang ini? Ketika para keturunannya dan generasi muda sudah tidak lagi mau melanjutkan lamut sebagai karya seni dan pengobatan peninggalan leluhurnya.
0: Harus ada manusia juga tempatnya kejarlah hubang lah penyakitnya banyak ayo kalau lah menambah kejakan anak itu senaktian.
1: Sahabat budaya, demikian sepenggal kisah tentang kepipitan lamut. Peran dan kepedulian seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah dan seniman menjadi penentu pelestarian atau punahnya kesenian lamut di bumi Antasari, Kalimantan Selatan.
0: Ini harus yang ada, berganti-berganti. Dia kan berdua sama dua aku tuh asal bisa lamut. Untuk dia. Oh, jadi angin, pasti sangat.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Dari Banua untuk Indonesia.

Wahai saudaraku, kita senang sekali kalau bisa ngerjain orang lain, bahkan merasa beruntung ketika dapat merugikan orang lain. Benarkah pendapat seperti ini? Bukankah di akhirat nanti setiap orang akan dibalasi seimbang dengan perbuatannya? Bukankah perbuatan baik akan dibalasi dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan pula? Lalu apa untungnya berbuat jahat? Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 3 September 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak propat. Suara Budaya Banjar kembali menjumpai dan sanak untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya untuk hari Jumat 4 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak perompat, selamat mengikuti rangkaian siaran acara kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam membina

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedang Pro 4, saya Wan Kahfi dan Daud Maulana untuk pagi hari ini menemani Anda di hari Jumat, penghulu segala hari. Salawat penyejuk hati beserta keutamaannya atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sanak perempat. Pagi hari ini bersama narasumber kami ada Ustaz Zainuddin SAG. Kita akan mendengar paparan beliau. Anda juga boleh bergabung nantinya di live chat YouTube kami @pro4rribanjarmasin. Kemudian juga melalui telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz Zainuddin, assalamualaikum. Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, kembali kita bertemu lagi di hari Jumat kali ini. Ustadz, mungkin silakan untuk dipaparkan terlebih dahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar pun dimanapun sampean berada, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena mana di subuh ini hari Jumat kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara Hikmah Subuh pagi. Mudah-mudahan kita semuanya ya senantiasa selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat dan juga para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI rahimakumullah. Di subuh Jumat hari ini bertepatan dengan pada tanggal 4 September tahun 2026 miladiah, kita semua mungkin tidak asing lagi yaitu masalah yang kita bahas adalah tentang masalah solawat. Atau solawat adalah penyejuk hati atau pelembut hati beserta keutamaannya. Nah, ini dalam bersolawat itu memang dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jelaslah dalil yang menyatakan bahwa kita disuruh Allah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salawat ini adalah suatu kesunahan bagi kita. Artinya barang siapa menjadikan amaliyah di dalam kehidupannya sehari-hari, insyaallah nantinya ini salawat dapat melembutkan hati kita, dapat menjauhkan daripada perbuatan kemaksiatan dan kejahatan, dan juga nantinya dapat meningkatkan kualitas iman kita, dan juga Allah menjaganya, menjaga segala daripada perbuatan kemaksiatan, dijauhkan daripada bala dan bahaya. Inilah salah satu daripada hikmah atau keutamaan orang-orang yang mengamalkan atau membaca salawat tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa sesungguhnya para malaikat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah bagusnya Allah yang menciptakan makhluknya beserta alam ini Beliau pun bersalawat, artinya menghormati akan baginda Rasulullah SAW beserta para malaikatnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, nah ini sangatlah bagus untuk kita kerjakan, kita amalkan atau kita gawi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita di dalam berumah tangga, di rumah ataupun di dalam bermasyarakat, ini adalah bahwa salawat tersebut membuktikan lawan diri kita, menjadikan hati kita lemah lembut. Orang itu kada penyarikan, nah dapatnya salawatnya adalah pendingin, penyejuk hati. Bahkan bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan ini salawat, maka rumahnya pun menjadi dilihat menjadi nyaman, tenang, tentram, dan kehidupan keluarganya pun menjadi keluarga yang mampu memberikan gambaran kepada orang-orang lainnya bagaimana keadaan di dalam rumah tangga senantiasa selalu diberikan kenyamanan dan ketenangan. Nah inilah, bahkan di hadis Nabi disebutkan, beliau bersabda, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam ujar sidin, ujar Rasulullah, barang siapa berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Nah inilah imbalan-imbalan, suatu ganjaran kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, yang dia mampu mengamaliahkan walaupun sekurang-kurang sehari sekali. Nah ini jangan sampai tertinggal kita bersalawat dalam sehari. Nah di hadis ini jelas menyatakan bahwa bagi orang yang sering mengerjakan membaca salawat ini, sekali dia mengucapkan maka akan Allah balas dengan 10 kali kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seberatan kaum muslimin dan muslimat sekalian, itu lebih baik lagi kita ini beramal diberikan Allah pahala seisi dunia, bumi dan langit masih dikalahkan oleh satu kali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah. Ini luar biasa. Kalau mampu kita mengamalkan salawat ini, insyaallah seluruh di dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini, maka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa, ujar Rasulullah, bersalawat satu kali saja di dalam sehari, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat saja luar biasa sudah diberikan lawan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan kita, ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ucapan apa istilahnya syukur kita kepada Allah Taala dengan dihadirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini. Nah, para pendengar rahimakumullah. Jadi pas kita masih di dalam bulan-bulan Rabiul Awal, bulan daripada kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan juga hari ini hari Jumat, penghulunya daripada penghulu hari Sayyidul Ayyam. Nah, jadi salah satu mustajabatul doa adalah di hari Jumat. Nah ini sangat luar biasa. Jadi bagi siapa yang mengerjakan, mampu dia mengerjakan membaca salawat ini apalagi di hari Jumat, maka ganjarannya ganar lagi. Nah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bisa mengamalkan, mengkawam mengamalkanlah, tambah jangan sampai kita kada kawam mengamalkan salawat ini. Karena apa? Bila kita kada kawa mengamalkan sehari sekali barang, maka kita disebut oleh Rasulullah sebagai seseorang yang manusia yang sangat rugi. Karena apa? Karena kada bersalawat lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini bisa dikatakan juga sebagai doa ataupun apa keberkahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mendengar bagaimana tentang keajaiban-keajaiban orang yang mengamalkan salawat tersebut. Nah, ini luar biasa. Yang bagi orang-orang yang mampu mengamalkan menjadi wiritan membaca salawat ini dalam sehari, ada yang umpamanya 10 kali membaca, satu kali saja membaca dibaras Allah dengan 10 kebaikan. Membaca kita 10 kali, membaca dalam sehari diberikan dengan 100 kebaikan. Membaca kita 100 kali dalam sehari, maka Allah akan balasnya dengan 1000 kebaikan. Dan barang siapa, ujar Rasulullah, dia ma'amaliyahkan, ma'amalakan atau menjadi wiritan, membaca ini salawat dalam sehari 1000 kali, maka Allah sebelum mematikan kepada hambanya, diperlihatkan surganya, ia akan dimasukkan ke dalam surga tersebut dengan berkat kita membaca salawat, dengan berkat kita memuji Rasulullah, dengan berkat kita menyenangkan hati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun sampean berada, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan bahwa ada keutamaan daripada salawat. Kita ambil sebahagian, yaitu ada 10 keutamaan daripada orang-orang yang membaca salawat. Yang pertama, bagi orang yang membaca salawat ini dia amaliyahkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun. Salatul Malikil Ghaffar, artinya Allah memberikan rahmat dan juga Maha Pengampun, mengampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Nah, ini adalah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang kawa ma'amaliyahkan membaca salawat. Jadi salawatnya terserah aja, yang kemampuan buhan pikiran ya Allah nang kawa nang pian gawi dalam kehidupan sehari, baik salawat munjiat ke yang pian baca, sama aja keutamaannya fadilatnya, ataupun baca salawat Mariah ataupun salawat Kamilah, salawat Jibril, jadi banyak salawat roh, salawat Nurjat. Nah, jadi banyak salawat ini apa, salawat-salawat yang kita baca. Jadi tujuannya sama saja, ya, artinya memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita artinya memuliakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah keutamaan bagi orang yang mengamalkan, bagi orang yang senantiasa selalu membaca salawat di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut dan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, yang sama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagi orang yang mengamalkan syarat tersebut, maka ia akan nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatun nabiyil bukhtar. Artinya orang tersebut akan diberikan suatu ganjaran bagi orang-orang tersebut menjadikan amaliyah di dalam kehidupan sehari itu membaca salawat, maka Allah akan, maka Rasulullah nantinya akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah, jadi kita-kita sabratan bila jakawa kada istilahnya jangan sampai meninggalkan ini membaca salawat dalam sehari, maka Allah akan memberikan dengan menyuruhnya, dengan wasilah daripada kekasihnya yaitu Nabi kita SAW, memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkan membaca salawat tersebut. Nah, ini ganjarannya bagi orang yang mengamalkan. Jadi banyak benar fadilat dan keutamaannya bagi orang-orang yang mampu membaca salawat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi jelaslah, jadi penunjang kita agar rajin beribadah yang dengan istilahnya mengingat Allah. Salah satu mengingat Allah itu adalah dengan membaca salawat. Nah, salawat ini kehebatannya adalah di dalam salawat itu ada zikir. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca salawat berarti dia juga berzikrullah, artinya mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan bagi orang yang senang, artinya ketujuh juga membaca zikir, nah di situ belum tentu ada salawat. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang membaca salawat itu ada zikirnya, ada zikrullah, yaitu apa, seperti berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi Allahumma, Allah itu kan sudah menyatakan bahwa kalau menyebut nama Allah disebut dengan zikrullah, artinya mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa bagi orang-orang yang mampu mengamalkan membaca salawat tersebut. Dapatkan kita memuji akan Rasulullah, akan memuliakan Rasulullah, dan juga kita selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan bagi orang yang mengamalkan salawat dan zikrullah. Nah, jadi kalau orang membaca salawat, maka orang tersebut sudah disebut dengan zikrullah. Nah, tapi bagi orang yang mengamalkan zikir, nah itu belum tentu dia mendapat, artinya belum tentu dia menyebut apa memuji akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para pendengar RRI rahimakumullah yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di dalam sehari senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bagi orang yang mampu mengamalkan salawat di dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah, artinya ini disebutkan di dalam ini bahwa mengikuti tradisi malaikat abrar, artinya al-iktida bil malaikat malaikatil abrar. Ini menjadi kebiasaan-kebiasaan bagi malaikat, yaitu senantiasa selalu mereka memujiakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah luar biasanya salawat tersebut bagi kita yang mampu mengamalkannya walaupun satu kali dalam sehari. Yang keempat adalah bagi orang yang mampu mengamalkan salawat ini, dia tersebut dapat membedakan diri dari orang munafik dan orang kafir. Mukhalafatul munafikin wal kufar. Nah, disebutkan bahwa dengan berkat dia mengamalkan salawat tersebut, dia bisa membedakan antara orang munafik diberikan Allah nantinya dengan orang kafir. Jadi kawa membedakan. Nah, jadi jelas kalau orang kafir dia tidak mengamalkan salawat. Nah, orang munafik pun begitu juga. Karena apa? Orang munafik ini adalah berwajah. Di mukanya itu berwajah disebut dengan bermacam-macam mukanya, artinya dia itu bisa menampilkan di hadapan bagi orang banyak dia bersifat yang bagus-bagus, setelah kadada orang dia malah melanggar daripada aturan-aturan Allah dan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling berbahaya adalah orang yang munafik. Nah, ini orang yang senantiasa bila dia berjanji mengingkari janjinya. Dan ketujuh, berdusta, ujar kita tuh

membasahkan lidahnya, berzikir dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini suatu ganjaran, gambaran bahwa Allah itu luar biasa menyayangi akan kekasihnya. Bahkan di dalam Al-Quran tersebut disebutkan tadi bahwa Allah pun bersalawat dan malaikat pun bersalawat untuk memuji akan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ajakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ajakan bagi kita umatnya Rasulullah, hasilnya senantiasa selalu jangan meninggalkan membaca salawat di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah tangga kita ataupun di dalam bermasyarakat. Dan juga dimudahkan membaca salawat ini, nah istilahnya kada bahususan lah, artinya boleh aja di mana membaca salawat. Nah, asal jangan kita membaca salawat di dalam masjid. Nah, kita kada boleh, haram hukumnya. Kenapa? Di situ ada nama Allah disebut. Nah, kada boleh kita membaca di dalam masjid tersebut. Jadi memang ada boleh di lain, di waktu kita berdiri boleh kita membaca salawat, di waktu kita berduduk boleh membaca salawat, di rumah boleh membaca salawat, di kantor juga boleh membaca salawat. Jadi luar biasa salawat ini, diberikan Allah suatu kemudahan untuk beramaliyah, untuk mengamalkannya. Para pendengar RNI rahimakumullah, nah inilah suatu keistimewaan bagi hamba-hambanya dan umatnya Rasulullah yang mengamalkan salawat tersebut. Maka diberikan di dalam ganjaran, di dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu akan diberikan kemudahan urusannya, dan dapat meningkatkan hati-hatinya, dapat menemukan hati-hatinya, bahkan dapat memberikan penyucian hati-hatinya, bahkan mampu nantinya menjadi membawakan orang-orang yang lain yang mengamalkan salawat tersebut. Nah, ini adalah salah satu daripada keutamaan bagi orang yang membaca salawat. Para pendengar RRI rahimakumullah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang membaca salawat, Allah akan memberikan suatu ganjaran pahala, yaitu ahwal khataya wal auzar, yaitu adalah salah satu penghapusan kesalahan dan dosa. Kesalahan kita dengan Allah ataupun kesalahan kita dengan makhluk, maka Allah memberikan suatu menghapuskan kesalahan tersebut dengan berkat kita membaca salawat. Dan juga Allah memberikan penghapusan pengampunan segala dosa-dosanya, baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, bagi orang-orang yang selalu, artinya menanamkan di hatinya dan diucapkannya di lidahnya untuk membaca salawat tersebut, ya. Nah, ini adalah suatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dan umat Rasulullah yang senantiasa selalu mengamalkan salawat tersebut menjadi amaliyah di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi boleh di mana membaca salawat ini? Nah, di pasar pun kita boleh membaca salawat. Nah, ini salah satu jalan atau wasilah kita untuk mengingat Allah dengan membaca salawat tersebut, dan mengagungkan Allah, mentazimkan Allah dengan membaca salawat tersebut, dan memuliakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu, apalagi di bulan Rabiul Awal. Nah, ini adalah termasuk bulannya daripada kelahiran Rasulullah. Bulan Rasulullah, jadi disebutkan itu bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya Rasulullah. Jadi kita hendaklah senantiasa selalu mahimungi daripada menyenangkan hati Rasulullah, menggembirakan hati Rasulullah. Jangan sampai kita menyakiti sidin dengan membaca salawat tersebut. Maka Rasulullah merasa himung, Allah pun merasa senang. Karena apa? Kita memuliakan kekasih sidin, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah, nah ini adalah salah satu wasilah jalan kita yang nantinya akan mendapatkan pengampunan dosa dan pemaafan kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan kita dengan Allah maupun kesalahan kita dengan makhluknya, yaitu hamba-hambanya. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Allah Subhanahu wa taala artinya hendak menghimung kasihnya dengan apa? Dengan mengampuni segala dosa umat Rasulullah dan kesalahan umat Rasulullah, bagi orang yang umat Rasulullah tersebut membaca salawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah permudahkan kepada kita semua yang membaca salawat tersebut. Gambarannya luar biasa.

0: ganjarannya adalah sekali membaca salawat lawan Rasulullah, maka akan Allah balas dengan 10 kali membaca salawat tersebut dengan kebaikan. Nah, ini luar biasa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jarulun kan dikatakan bahwa satu rahmat yang diberikan Allah lawan hambanya, lawan umatnya Rasulullah, baginya hambanya tersebut menghimungi akan hati Rasulullah, menyenangi akan hati Rasulullah dengan membaca selawat tersebut, seperti apa ganjarannya. Walaupun kebaikan diberikan Allah kepada kita, makhluknya, hambanya, umatnya Rasulullah, kita beramal beribadah siang dan malam, walaupun seisi langit dan bumi ini, kebaikan kita masih kalah dengan satu rahmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Maka itulah ganjaran-ganjaran pahala-pahala yang diberikan Allah kepada umatnya Rasulullah yang mampu membaca salawat dalam kehidupan sehari-hari sekurang-kurangnya 1 kali. Apalagi kita menjadi amaliyah di dalam kehidupan sehari, menjadi membacanya bukan 1 kali lagi, tapi 10 kali digalas dengan 100 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca 100 maka akan Allah balas 1000 kali. Nah, ini luar biasa. Ayo, luar biasa Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan lawan hambanya bahwa Allah taala itu begitu sayangnya, begitu cintanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ustaz, mohon maaf, kita istirahat sebentar. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi untuk poin kelima berarti, Ustaz. Baik, dan Sedang Perempat tetap bersama kami. Mungkin bagian yang ingin bergabung juga silahkan, nanti kita sambil jalan untuk terima telepon dan juga chat Anda di YouTube kami.
2: Salawat bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah bahasa rindu, nafas cinta, dan jembatan cahaya yang menghubungkan hati yang penuh noda dengan sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saat getaran solawat mengalun, sejatinya kedamaian sedang diundang masuk ke dalam jiwa. Satu kali solawat yang terucap, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Betapa indahnya menjadikan pujian kepada Rasulullah sebagai jalan turunnya kasih sayang Allah untuk diri kita. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam solawat ada ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas. wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Masih di Hikmah Subuh pagi hari ini dan Serak Perompat, Ustadz mohon maaf sudah ada yang bergabung dari Said Rahman 2425. Assalamualaikum. Solawat yang dibaca 5 waktu dalam sehari apakah cukup saja bagi kita? Bukankah begitu bahkan 10 kali kita membaca pada waktu solat? Itu dari Said Rahman. Kemudian yang kedua dari Muhdar 77/S81, apakah ada beda antara solawat yang dibaca sendiri dengan solawat yang dibaca berjamaah? Mana yang lebih utama banyak pahalanya? Silakan Ustaz.
2: Oke, makasih para pendengar RRI sekalian yang istilahnya memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tentang berkaitan dengan solawat. Para pendengar RRI rahimakumullah. Jadi membaca salawat ini memang anjuran, sudah anjuran, ajakan dari Allah kepada makhluknya, terutama kita hamba-hambanya dan umat Rasulullah. Jadi membaca salawat ini ibarat satu kali itu sudah diberikan ganjaran. Ganjaran satu kali kita membaca diberikan dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca salawat ini ada yang memang bagusnya itu ada yang berjamaah. Itu memang istilahnya dengan berjamaah itu adalah ada terkumpul silaturahmi. Nah, jadi ada istilahnya banyak mendapat pahalanya secara berjamaah tersebut. Jadi secara sendirian kita pun dapat juga pahala. Itu tadilah satu ganjaran pahalanya apa? Salah satunya adalah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali membaca dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama membaca itu lebih besar lagi pahalanya, karena apa? Kita bersama-sama adalah salah satu bentuk kita mengikuti ajaran baginda Rasulullah, yaitu berkumpul bersilaturahmi bersama-sama memujiakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi semakin ada peningkatan pahalanya. Nah, bagi kita sendirian kita dapat juga pahala, cuma lebih bagus lagi adalah bersama-sama membacanya. Nah, ini karena apa? Satu-satunya adalah kita berkumpul di tempat di situ bersama-sama untuk apa? Untuk melaksanakan kebaikan. Ya, untuk melaksanakan kebaikan yaitu dengan apa? Artinya melaksanakan daripada sunnah Rasulullah, yaitu membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melaksanakan daripada anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkumpul bersilaturahmi sudah dapat pahala. Membaca salawat lagi maka dapat pahala lagi. Bagus, ya kan? Artinya sendirian membaca pahala dapat pahala, membaca salawat dapat pahala juga kan? Bersama-sama pun dapat pahala juga. Nah, jadi kebedaannya adalah itu tadi. Kita berkumpul adalah salah satu bentuk diberikan Allah adalah melaksanakan anjurannya, itu bersilaturahmi bersama-sama untuk melaksanakan kebaikan. Apa kebaikannya? Membaca salawat, memuji akan Rasulullah. Apa artinya? Menghormati daripada Rasulullah. Artinya kita bentuk syukur kita kepada Allah dengan dihadirkannya oleh Allah Rasulullah hadir ke dalam permukaan bumi ini. Beliau adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita, apalagi dengan bersama-sama kita mengerjakan membaca salawat tersebut. Insya Allah, Allah artinya akan semakin menyayangi akan umat-umatnya Rasulullah dan hamba-hambanya. Jadi memang pahalanya tak banyak membaca secara berjamaah. Nah, inilah adalah salah satu daripada kawah kita menggawi anjuran, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memujinya, kekasihnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langkah bagus membacanya secara bersama-sama. Ah, kan ini lebih bagus daripada kita seorangan membacanya. Cuma tetap juga bagus membacanya menseorangan. Nah, kenapa? Kawah kita menggawi, kawah kita mengamalkan di dalam sehari-hari ini membaca salawat, jangan sampai kada bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Apalagi kan di majlis-majlis salim bersama-sama membaca salawat. Membaca salawat itu artinya bukan hanya membaca dengan istilahnya secara zahir, secara batin pun kita hendaklah kita membaca salawat dengan secara, bukan secara zahir dan tetapi juga secara batin ya juga.
1: Iya, mohon maaf Ustaz, ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, Ustaz Jawa.
1: Oke, silakan Abah Sofyan.
3: Ini Ustaz, umpama kita lagi dalam wudhu, Ustaz lah. Kita mendengar halawat, kan Nabi menganjurkan kalau ada orang yang nyanyi bersalawat kepada beliau, kita wajib menjawabnya. Sedangkan kita dalam wudhu. Bagaimana cara menjawabnya, apa dalam hati atau kita sudah keluar dari wudhu itu, Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Silakan.
2: Nggih, Pak. Jadi kalau orang bersalawat maka kita pun aslinya menyambut atau menyahutnya lah. Malah jadi mun di dalam isi jangan dikeluarkan. Artinya di dalam hati aja boleh, di dalam hati. Nah, artinya kita orang membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita menyebutnya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi di dalam waktu kita di dalam isi, pas kita mendengar, hendaklah kita ucapkan di dalam hati kita, jangan sampai dikeluarkan. Itu boleh aja membaca aslinya salawat waktu kita di dalam isi, tapi jangan dikeluarkan, jangan diucapkan. Namun diucapkan ada sebutan nama Allah, apa kekasihnya baginda Rasulullah, maka menyebabkan hukum haram kepada kita. Nah, jadi kalau kita di dalam waktu, dalam keadaan di dalam wisi, hendaklah kita di dalam hati menyahutinya lah. Nah, insya Allah kita walaupun dalam hati itu Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yakin aja kita bahwa walaupun di dalam hati kita itu berucap, makanya niat-niat tersebut kan disebutkan di dalam hati. Jadi kalau kita berada di dalam wisi, hendaklah menyahutinya di dalam hati kita. Nah, memang kayak apa aja, kalau luar pun boleh-boleh, di luar sesudah, sesudah keluar daripada wisi boleh juga artinya. Cuma langkah bagusnya itu tadi, sahutilah kita di dalam hati kita, jangan sampai dikeluarkan. Nah, jangan sampai dikeluarkan. Nah, jadi pian memujur itu. Nggih. Jadi kada istilahnya menghilangkan pahala, karena kita waktu kita di dalam wisi itu cuma di dalam hati kita menyahutinya. Nah, jadi kita dapat juga pahalanya lah. Nah, para pendengar RRI rahimakumullah, ini luar biasa. Salawat ini luar biasa, adalah suatu doa, wasilah kita untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Adapun salah satu daripada keutamaan selanjutnya adalah bahwa salawat itulah tanwirut zawahir wal asrar. Artinya salawat itu adalah penerangan lahir dan batin. Nah, lahir secara istilahnya, secara lahir adalah ini memberikan suatu penerangan, suatu kelembutan, suatu pemudahan, artinya kenyamanan dan ketenangan. Nah, secara batin, batin kita pun, hati kita pun menjadi tenang, menjadi bercahaya dengan sebab berkat kita membaca salawat tersebut. Jadi penerangan lahir dan batin kata Allah itu kan disebutkan bagi orang yang mampu membaca salawat di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam satu kali dalam sehari. Nah, ini adalah suatu keutamaan bagi orang-orang yang membaca salawat, mendapatkan penerangan lahir dan batin. Nah, ini luar biasa. Jangan sampailah kita kada bersalawat dalam sehari. Ya aja Rasulullah tu rugi umatku ini rugi nah. Nang orang yang kada bersalawat lawan aku, nang orang yang kada muji lawan aku. Nah, jadi istilahnya dalam sehari kita ada bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu ajakan, seruan dari Allah Subhanahu wa taala lawan hambanya, lawan umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat itu termasuk membaca Maulid Habsyi, kan salawat juga dibaca. Membaca apa lagi? Burdah, salawat juga membaca. Nah, jadi membaca apalagi Maulid Azhab itu pun isinya adalah salawat-salawat tentang pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah, adapun keutamaan selanjutnya yang depan adalah bagi orang yang selalu mengamalkan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallam, mendapatkan an-najatu minan nar, keselamatan dari neraka. Tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka bagi orang yang senantiasa selalu lidahnya basah memuji akan kekasih Allah baginda Rasulullah di dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia berada. Nah, ini diberikan Allah, dihindarkan daripada siksa api neraka. Bahkan ujar Rasulullah, barang siapa umatku ujar Sidin kawa mampu membaca salawat dalam 1000 sehari, menjadi dawam, menjadi amaliyah, menjadi wiritan di dalam sehari-hari, baik dia menggawinya itu kada tuntung langsung, artinya becicil kah namanya, dalam habis sembahyang 5 waktu, habis salat zuhur umpamanya 200 dibacanya selawat, telah selawat yang mudah apa ini baca, ada selawat Jibril, nah namanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, nah dibacanya itu habis sembahyang zuhur 200 kali. Setelah itu sampai masuk sembahyang asar, tuntung sembahyang asar dibacanya 200 kali. Nah, tuntung salat asar dan selanjutnya sembahyang maghrib dibacanya 200 kali sudah tuntung salat maghrib. Selanjutnya salat isya selesai dibacanya 200 kali. Sampai salat subuh 200 kali, berarti 5 waktu mendapatkan kali 2, berarti 5 kali 2 adalah 1000. Nah, dapat kita membaca 1000 dalam sehari, maka Allah hindarkan daripada masuk ke dalam api neraka. Bahkan sudah diberikan Allah, ujar Rasulullah, sebelum dia akan sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah surga yang akan dimasukinya. Nah, ini nah kawa mah malakan tolah, artinya di apa dicicil boleh, nang langsung pang juga boleh, mau sekali duduk 1000 kali atau mau 500 kali membaca, kayaknya pulang di mana waktu pindah ada baca pulang 500. Jadi bagi orang nang kawa mah malakan membaca salawat dalam 1000 kali, membacanya dalam sehari, maka Allah sebelum dia meninggal dunia waktu sakaratul maut diperlihatkan Allah akan dimasukkan dalam surga nang mana. Nah, inilah para pendengar RRI rahimakumullah yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan keselamatan dari neraka bagi orang-orang yang memang dawam mengamalkan membaca salawat di dalam kehidupannya sehari-hari. Kawajir ulun dicicil boleh, dicicil terserah pian, yang penting dalam kawa dihitung sah 1000 kali. Nah, nang kada hitungan bagus lagi, enggak lebih hitungan dak. Nah, jadi kita membaca salawat tu kada hitungan ya kada apa-apa juga. Nang behitung pang bagus juga. Itulah satu ganjaran sudah dari baginda Rasulullah menggambarkan bahwa barang siapa lawan umatnya nang kawa menggawi membaca salawat ini di dalam sehari itu 1000 kali. Nah, 1000 kali membacanya di dalam sehari, kawa mamarakannya, kawa menggawinya, artinya digawinya terus sampai inya hendak meninggal dunia. Nah, menggawi terus, maka Allah tidak akan matikan orang tersebut dulu sebelum dia melihat akan surganya. Nah, para pendengar RRI rahimakumullah yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-9 adalah dukhulu dari al-qarar, artinya orang yang senantiasa selalu mulutnya lidahnya basah dan hatinya akan ingat akan Allah SWT, akan ingat Rasulullah dengan apa, maka bagi orang tersebut amalkan membaca salawat ini Allah masukkan ke dalam surga, ganjarannya adalah surga. Jadi bagi orang-orang memang kawa amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya terserah aja di mana posisinya, ya, artinya tempatnya kapanpun waktunya, silahkan bagi kita umat Rasulullah, bagi kita hamba Allah untuk membaca salawat tersebut. Nah, jadi membaca salawat apa saja boleh dibaca. Salawat munjiat boleh, salawat nariyah juga baca boleh. Nah, umpamanya salawat Jibril boleh. Nah, baca terus. Nah, itu adalah salah satu kita, bagi kita yang membaca ini adalah suatu gambaran lawan kita bahwa kita adalah mencintai baginda Rasulullah dengan wasilah membaca salawat tersebut. Dan Allah pun membalasnya bagi hambanya yang senantiasa memuji akan kekasihnya, diberikan suatu bermacam-macam ganjaran. Nah, ini macam-macam ganjarannya. Nantinya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dimanapun dan kapanpun. Baik nanti kita di dunia sudah mendapat syafaatnya Sidin, pertolongan Sidin, waktu datang di waktu sakaratul maut, nah baginda Rasulullah datang, waktu kita hendak apa menghembuskan nafas terakhir itu, ini adalah syafaat Sidin. Dan juga nanti syafaatnya kita akan tahu apakah waktu kita berjalan di jembatan siratul mustaqim ataupun nantinya di dalam mahsyar, di alam mahsyar ataupun di alam kubur, itu adalah nantinya ganjaran-ganjaran mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan sebab kita membaca salawat tersebut. Para pendengar RRI rahimakumullah yang sama-sama dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syafaat Rasulullah itu luas. Bukan hanya nantinya syafaat di dunia, tetapi pun di akhirat itu kita insyaallah kalau memang bujur-bujur kita cinta lawan Rasulullah, artinya nih salah satu bukti cinta kita kepada Rasul adalah membaca salawat tersebut. Perbanyaklah kita membaca salawat. Jangan sampai salawat sehari semalaman kada tabaca. Nah, mun kada tabaca maka kita disebut oleh Rasulullah adalah umat yang rugi, umatku yang rugi. Karena apa? Kada memuji akan sidin. Salah satu kalau kita memuji adalah ucapan terima kasih kita lawan Rasulullah, ucapan hormat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah para pendengar rahimakumullah, bagi orang-orang yang mampu mengamalkan membaca salawat tersebut, diberikan Allah nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita nang kawa mengamalkan kadang ngalih juga ya, kalau artinya kada bahususan juga duduknya tuh amalkan lah, kada bertempat juga tuh, di mana aja tuh. Ayah lo tolak kita bagawi naik kendaraan kita membaca salawat. Orang yang membaca salawat di dalam perjalanan sama dengan sudah hakikatnya mengingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salawat itu adalah ada nama Allah di situ disebut. Nah, ini bagi orang-orang nang kawa amalkan, namanya naik kendaraan, belum naik mobil, naik sepeda, nah kita membaca salawat bagus. Ya Allah, artinya senantiasa hati kita itu adalah ingat akan Rasulullah, dan salah satu kita adalah ucapan artinya terima kasih kepada Allah dengan hadirkannya Allah, dengan dihadirkannya oleh Allah Rasulullah ke permukaan bumi ini. Nah, ini mun kita kawa mamalakan bagus, nyaman, tenang hati kita, lembut hati kita, sejuk hati kita, rumah pun merasa nyaman, keluarga pun merasa nyaman dilihat orang. Nah, lah karena apa? Karena kita alhamdulillah kawa manggawi mamalakan daripada membaca salawat tersebut. Nah, jadi naik kendaraan semuanya membaca salawat. Ya kan, di dalam perjalanan menuju kantor begawi kita ataupun begawi di lainnya atau apa saja, duduk semuanya di pasar baca salawat. Bagus. Nah, jadi kada istilahnya harus berkhususan, harus kayak ini kada. Jadi silahkan aja kita kawa menggawi ya lalu sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting jangan sampai kita para pendengar sekalian RRI, jangan sampai kita kada bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya ujar sidin, maka ganjaran bagi orang yang membaca salawat kepada kekasih sidin yaitu Nabi kita Muhammad SAW dimasukkan dalam surganya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu keutamaan bagi orang yang membaca salawat adalah salam dari Allah yang maha mulia dan kuasa alamul ajizil jabbar. Salam dari Allah yang maha mulia dan maha kuasa. Inilah salah satu bentuk kita yang istilahnya ganjaran Allah lawan kita bagi orang-orang yang membaca salawat adalah mendapatkan salam dari Allah subhanahu yang maha mulia dan yang maha kuasa. Nah, ini kada gampangan lah, begitu ganalnya itulah manfaatnya tuh orang membaca salawatnya. Begitu istilahnya diberikan Allah kelebihan-kelebihan keistimewaan oleh kepada orang-orang yang membaca salawat tersebut. Walaupun ia masih hidup di dunia, jadi segala sesuatunya adalah diberpundahkan segala urusan-urusan kita di dunia ini dengan berkat kita membaca salawat. Dengan berkat kita adalah menghormati akan kekasih sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah, inilah adalah salah satu daripada bagi orang-orang yang senantiasa selalu mengamalkan membaca salawat tersebut. Lah banyak sudah, itu hanya sebahagian keutamaan bagi orang membaca salawat. Jadi banyak sekali lah keutamaan-keutamaan tersebut. Nah, jangan sampai kita jangan sampai kita kada membaca salawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk ujar Rasulullah, mun kada membaca salawat adalah orang yang rugi. Rugi dunia dan akhirat. Nah, oke, para pendengar RRI rahimakumullah. Nah, ini. Jadi kita di bulan Rabiul Awal. Ini bagus, di bulan-bulan ini lebih bagus kita membaca salawat karena bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak sudah pagi hari ini sudah mengajak kita untuk kembali mengingat agar setidaknya dalam sehari ada bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, terima kasih, sehat panjang umur.
2: Amin.
1: Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan Sanak Perompat, saya Wan Kahfi dan rekan operator Daud Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga partisipasi Anda yang sudah bergabung melalui telepon dan live chat kami di YouTube di Perompat RRI Banjarmasin. Semoga kita bisa bertemu lagi di Jumat minggu depan. Kami pamit undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berempat, suara budaya Banjar.
1: Kabar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Mariana berperempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Surutnya debit air Kali Benawa memperlihatkan persoalan yang selama ini tersembunyi di dasar sungai. Tumpukan sampah rumah tangga mulai dari popok bayi, sisa makanan hingga kantong plastik terlihat memenuhi sejumlah titik aliran sungai di Kota Barabai pada hari Kamis. Kondisi itu mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan turut membersihkan aliran Kali Benawa. Pembersihan difokuskan di sepanjang jalur dari jembatan DPRD HST hingga jembatan Sulaha. Tugas mengangkat dan mengangkut sampah yang mengendap di sungai saat berada di dalam kondisi dangkal. Kepala DLH HST Haji Mursyidi mengatakan pembersihan dilakukan agar sampah tidak terus menutup dan mengganggu aliran sungai. Mursyidi juga menilai banyaknya sampah di Kali Benawa menunjukkan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Ia mengingatkan warga, terutama yang tinggal di bantaran sungai, agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, sampah yang menumpuk bukan hanya sekedar mencemari air, tetapi juga menghambat aliran sungai dan meningkatkan resiko genangan air hingga banjir saat debit air kembali naik. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat pagi dan selamat berempat dan selamat hari Jumat ya. Kita udah di hari keempat di bulan September ya. Tidak terasa menghitung hari, seminggu lagi atau tepatnya Jumat depan ya, kami akan melaksanakan hari radio yang ke-81 dan selamat berempat. Rangkaian acara sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu, dan sampai nanti puncaknya di hari radio 11 September 2026. Dan jadilah dan selamat berempat bagian dari perayaan kami di 81 tahun.

RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Dan Sanak Perompat Kalimantan Selatan kembali kedatangan bantuan alat dukung penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Presiden Republik Indonesia. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A-1326 atau A-1326 dari Skadron Udara 32 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang tiba dan mendarat di apron Lanut Syamsuddinur Banjarbaru pada hari Selasa. Pesawat angkut tersebut membawa bantuan berupa 6 unit pompa, selang dan perlengkapan lainnya untuk mendukung pemadaman karhutla. Komandan Lanut Syamsuddinur Banjarmasin Kolonel PNB Hilman LP ini Ambarita MMS mengungkapkan bahwa kedatangan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan Presiden Republik Indonesia menjadi wujud nyata gerak cepat TNI Angkutan Udara dalam mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Menurutnya pengiriman 6 unit pompa air beserta kelengkapannya tersebut merupakan tambahan kekuatan yang akan berarti bagi personil gabungan di lapangan nantinya.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin? Abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.